Itu dia 5 lagu pilihan buat kamu pagi ini. Yuk langsung merapat ke Instagram Pro2 @Pro2SMG. Aku udah update di sana ya teman-teman Pro2. Buat kamu yang pengen pilih juga lewat aplikasi RRI Digital, boleh banget dong ya. Download dulu aplikasi RRI Digital. Kamu bisa download di App Store, bisa juga download di Play Store ya. Selain itu kamu juga bisa WhatsApp aja ke Pro2 081565 10953. Aku bakal tunggu sampai jam 8 pagi nanti. Pastinya cuma di Spada. Selamat pagi teman Pro2.

Adakah yang pagi ini ngerasain pas ngelihat foto-foto kita blur? Atau mungkin pas lihat pandangan ke depan ngeblur gitu ya? Agak kurang fokus ya. Jadi ini ada yang bilang nih, kalau hari ini lihat orang di jalan lagi lemes, letih, lesu, tolong dihibur aja. Itu pasti fans Argentina. Jadi semangat ya buat fans Argentina. Semoga nggak kebanyakan bengong hari ini. Ini hari Senin loh ya. Jadi hari dimana membutuhkan fokus yang besar ya. Jadi jangan sampai kebanyakan ngeblurnya ya, Tabang Pro 2. Nah, gelandang timnas Spanyol Rodri ini resmi dinobatkan sebagai

Golden Ball Award ya, atau pemain terbaik Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengalahkan Argentina ya. Dan penghargaan bergengsi dari FIFA itu melengkapi kesuksesan La Roja yang keluar sebagai juara dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 lewat babak perpanjangan waktu di partai final. Nah, penghargaan ini juga jadi bukti besar kontribusi Rodri di sepanjang turnamen. Gelandang Manchester City itu tampil sebagai motor permainan Spanyol dengan kemampuan mengatur tempo, menjaga keseimbangan lini tengah sampai menjadi pemutus serangan lawan. Keren, congrats ya Rodri. Kalau tadi Kylian Mbappe dapat Golden Boot, kali ini yang dapat Golden Ball Award adalah Rodri, gelandang timnas Spanyol.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

satu ini juga bikin jantung gak aman ya, bikin deg-degan. Gimana generasi kita kalau udah banyak yang terjebak narkoba? Dan memang ini para pemasoknya ya memang harus benar-benar diringkus. Nah, kemarin itu kan sempat rame ya, kita infoin juga nih, ada 1,5 ton bahan narkoba pemasok pil jin. Ini ternyata itu tempatnya itu di Semarang ya. Dan akhirnya ini polisi udah meringkus si pemasok laboratorium Pilgin yang totalnya itu ada 1,5 ton ya. Ini akhirnya diringkus di Cakung ya. Ini bukan DC Cakung yang biasanya paket kamu nyangkut ya teman Pro 2, enggak. Tapi beneran ya, ini diringkusnya di Cakung nih. Jadi Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat ini menangkap 2 pemasok bahan baku narkotika ke laboratorium ilegal yang sebelumnya udah dibongkar di Semarang, Jawa Tengah. Dari tangan kedua tersangka nih, polisi menyita 1,5 ton bahan baku yang diduga digunakan untuk memproduksi karisoprodol atau pil jin. Ini aku gak tahu sih, efeknya tuh kayak berubah jadi seolah-olah jin yang ada dan tiada atau gimana gitu, gak ngerti. Nah, kedua tersangka ini inisialnya adalah MH dan VW, ditangkap di kawasan Medland Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Kemudian penangkapan ini dilakukan sebagai hasil pengembangan dari pengungkapan laboratorium ilegal di Kecamatan Mijen, Kota Semarang ya. Dan ini sudah disampaikan oleh Wakasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Afri Reldi, saat dikonfirmasi di hari Minggu kemarin. Dari lokasi penangkapan, polisi ini menyita 30 drum bahan baku karisoprodol dengan berat masing-masing 25 kg atau totalnya itu adalah 750 kg. Oh my god. Selain itu, petugas ini juga mengamankan 5 drum lidocaine ya seberat 120 kg dan 20 drum sildenafil citrate ya dengan total berat 650 kg. Totalnya pokoknya 1,5 ton. Banyaknya. Dan atas perbuatannya, MH dan VW ini dijerat pasal 610 ayat 2 huruf A dan atau pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 137 huruf B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan junto pasal 435, junto pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang kesehatan. Udah Pak, banyakin aja hukumannya, banyakin aja ya. Kalau bisa nggak usah keluar dari penjara ya, atau dihukum seberat-beratnya, karena dia pengen merusak anak-anak muda Indonesia, generasi emasnya Indonesia. Mendingan itu langsung dider gitu aja ya. Karena sebel banget ya dengan pemasok-pemasok kayak gini ya. Aduh, nggak sadar-sadar ya. Semoga diberikan hukuman yang setimpal, dan kalau misalnya ada jaringan-jaringannya segera terungkap juga.

0: kesalahan-kesalahannya apa nih Kak? Ketika anak muda ini dengan kondisi saat ini ekonomi seperti itu, kemudian juga dengan apa namanya tadi yang kita bilang agak susah nih untuk ngebedain antara keinginan sama kebutuhan. Sebenarnya kesalahan finansial yang sering dilakukan sama anak muda dengan kondisi kayak gitu tuh apa aja sih Kak?
1: Yang paling sering kesalahan anak muda saat ini itu tidak bisa membedakan yang namanya kebutuhan dan juga keinginan. Dan dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, pendapatannya segitu-segitu aja masih tetap, tapi gaya hidupnya itu naik, harga gaya hidupnya itu naik, kita tetap bisa tetap mempertahankan gaya hidupnya. Jadi ini bisa mengurus kita punya yang namanya dana darurat, atau bahkan saat ini masih banyak anak muda yang tidak memiliki dana darurat, dan itu sangat dibutuhkan dengan saat keadaan ekonomi seperti ini.
0: Oke. Selain itu ada lagi gak sih Kak yang mungkin jadi problemnya anak muda?
1: Itu tadi sih, yang persentase Shopee Pay Later-nya, kartu kreditnya itu masih besar dibanding dengan pendapatannya. Itu yang harus benar-benar diperhatikan.
0: Karena kayaknya anak muda sekarang tuh udah nggak punya dana darurat, tapi everyday is dana darurat gitu ya Kak ya?
1: Betul.
0: Kayaknya tiap hari dana darurat semua. Kayaknya gaji masuk, bulan masuk, dana darurat semua ini. Tapi daruratnya healing, daruratnya langganan ini dah ya, 5 platform sekaligus.
1: Seperti itu ya.
0: Itu dia.

0: Nha, asyik tahu enggak ya? Asyik tahu enggak ya? Kepoin. Ada yang
1: Kepo, bukan sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas fenomena psikologi yang bikin kamu mikir, kok bisa ya kita makin suka sama orang setelah bantu dia? Wih, namanya adalah Ben Franklin Effect. Ini adalah fenomena di mana kamu justru ngerasa lebih menyukai seseorang yang kamu bantu. Pada logikanya, seharusnya kamu lebih suka orang yang sudah baik sama kamu. Yes, kamu gak salah denger ya. Alih-alih ngerasa rugi karena bantu orang, otak itu tuh malah bilang, kalau aku bantu, berarti aku suka orang ini, kan? Contohnya, temanmu minta tolong pinjam catatan kuliah, kamu bantuin. Dan setelah itu kamu merasa lebih dekat atau lebih suka sama dia. Padahal, awalnya kamu gak ada feeling khusus sama dia. Keunikannya, ini tuh menunjukkan kalau sikap kita bisa dipengaruhi oleh tindakan kita sendiri. Bukan cuma perasaan yang mengarah ke tindakan, tapi tindakan bisa membentuk perasaan juga. Makanya, kadang untuk makin dekat atau membangun hubungan, cukup dengan sedikit bantuan kecil bisa bikin chemistry jadi kerasa lebih nyata. Bukan berarti dimanfaatkan ya, tapi ini rahasia psikologi yang keren banget. Jadi kamu tipe orang suka bantu dulu baru deket, atau deket dulu baru bantu nih? Sampai ketemu lagi di Slah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Dan ini dia untuk juara minggu ini, ada Salma Salsabil dengan Hachu. Berbeda dari lagu pop kebanyakan, di lagu Hachu ini Salma justru belak-belakan menyuarakan dinamika dunia kerja dan beratnya jadi orang dewasa. Nah teman berdua, kata Hachu ini alias bersin dipakai sebagai analogi kalau dia tuh udah alergi dan penat banget sama rutinitas kerja yang bikin stres. Meskipun liriknya menyuarakan sambatan anak kerjaan, tapi musiknya diusun ya tetap groovy dan energi.
1: Ini dia nomor 1.

Sate Lilit, saatnya tentukan 5 lagu favorit. Karena udah jam 8 pagi, jadi votingnya aku tutup ya. Thank you buat teman Pro 2 yang udah gabung bareng sama Divina pagi ini di Sate Lilit. Dan aku mau recap ya 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak pagi ini. Ada lagu dari siapa aja? Apakah lagu favorit kamu? Lagu pilihan dari teman Pro 2 yang udah kamu vote ya di Instagram kita atau di aplikasi RRI Digital dan juga WhatsApp ini berhasil masuk ke 3 besar. Yuk coba kita dengerin dulu, ini dia 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak. Kita mulai dari posisi 3, ada Rizky Febian featuring Adrian Khalif dengan Alamat.

0: 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak ini bakal kamu dengerin ya bentar lagi. Tapi semoga teman Pro 2 gak menyesal ya kalau lagu pilihannya belum masuk ke list Sate Lilit kita pagi ini. Tenang aja, karena Sate Lilit ada setiap hari setiap pagi. Kamu tinggal tulis aja di Instagram Pro 2 @pro2smg. Boleh DM atau di Instastory kita tinggal komen aja boleh. Kira-kira kamu pengen dengerin lagu apa. Siapa tahu besok ya aku lagi mood buat puterin lagu kamu. Enggak ya. Aku sering-sering baca ya di DM-DM Pro 2, DM-DM request itu aku sering bacain. Jadi aku juga bakal list next ya kalau misalnya aku siaran pagi lagi di Spada, aku bakal masukin ke playlist 5 besar Spadanya ya. Ya udah yuk kita dengerin aja yang jadi juara pagi ini ada NPD dengan Sempurnanya Aku, dilanjut Bibi Rexha dengan Nyeril Jean dan Rizky Febian featuring Adrian Halif, Alama. Tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Kenapa child groom ini sering sulit dikenali oleh korban maupun lingkungan sekitarnya ya? Di sini sulit dikenali tuh dari perilakunya. Kalau perilakunya itu salah, apakah karena memang dari kecil udah dikasih paham sama sang predator itu, Siva?
2: Kan biasanya kalau kekerasan, yang namanya kekerasan kan biasanya dibalut sama kayak hal-hal yang bikin luka ya kak ya. Hal yang bikin luka, hal-hal yang bikin kita sadar dari awal. Sama kan ini child grooming kita balutnya lebih, ya maksudnya orang-orang predator itu lebih membalutnya kayak lebih dengan rasa spesial, rasa ingin melindungi. Padahal aslinya tuh mereka tuh tidak ada rasa-rasa itu, dia hanya memanipulasi, pelan-pelan memasukkan manipulasi itu agar mereka dapat mengontrol anak-anak itu ya kak ya. Kalau nah itu yang bikin apa namanya child grooming itu lebih sulit untuk ditangkap, lebih sulit untuk dikenali, karena ya yang tadinya kekerasan harus apa ya, nggak seharusnya kekerasan itu yang biasanya biasanya apa namanya dibalut dengan luka, yang dibalut dengan hal-hal yang menyakitkan. Nah ini dibalutnya dengan cinta.
0: Mau dengerin versi lengkapnya, dengerin aja

berdua yang nonton Piala Dunia, tahu nggak bolanya dari mana? Kita tuh bangga tahu sama Indonesia karena ternyata bola yang digunakan ya secara resmi untuk Piala Dunia 2026 itu adalah buatan dari pabrik di Madiun. Wah, keren ya. Jadi memang ini adalah salah satu prestasi yang membanggakan juga karena Indonesia bisa mengukir prestasi salah satunya ini bolanya dipakai ya secara resmi untuk Piala Dunia 2026. Dan ini aparel raksasa Adidas yang mempercayakan produksi bola resmi yang digunakan di Piala Dunia 2026 bernama Trionda di salah satu PT yang lokasinya itu ada di Kedung Rejo, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun ya. Dan ini ternyata adalah kali kedua bagi Madiun melahirkan bola untuk turnamen Akbar itu. Setelah sebelumnya ini juga berhasil memproduksi Al-Rihla untuk Piala Dunia 2022 di Qatar. Oke, ini udah ada kedua kali, semoga gak kapok ya. Bakal ada lagi 3 kali, 4 kali dan seterusnya. Dan sekarang bola yang resmi bertajuk Trionda ini menggelinding di rumput stadion ya teman Pro 2. Dan baru saja tadi pagi selesai Piala Dunia 2026-nya. Tapi buat kamu yang penasaran, ini bolanya dari mana sih? Nah, ternyata dari Madiun teman Pro 2.

0: 101.2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

nonton halftime show-nya Piala Dunia 2026 pasti wow, keren banget ya. Ini pasti sepakat sih teman Pro 2, ini halftime show yang super-super keren. Dan ternyata ini di balik layarnya, selain dia juga tampil ya, adalah Chris Martin yang bertindak sebagai kurator kreatif dan juga sutradara artistik untuk acara halftime show pertama dalam sejarah final Piala Dunia 2026. Keren banget. Jadi dia itu merancang dan juga menyatukan berbagai musisi lintas generasi untuk tampil di panggung ya, yang pastinya ini memadukan unsur sepak bola dan musik ya. Seru banget. Jadi vokalis Coldplay ini dia memegang kendali penuh dalam menciptakan visi artistik, kemudian juga menyusun jajaran pengisi acara ya. Dan untuk acara puncaknya yang disutradarai Chris Martin, ini penampil utamanya adalah Madonna, ada Shakira, ada BTS, ada Justin Bieber juga ya. Kemudian ada juga penampil-penampil spesial lainnya, ada Burna Boy, ada konduktor Gustavo Dudamel bersama dengan orkestra, terus ada PS22 Chorus dan juga Chris Martin sendiri yang tampil bareng sama Coldplay. Wow, aku sih lihat cuplikannya doang tapi keren banget ya teman Pro 2, kayak ya gimana ya, udah terbiasa manggung di acara-acara besar, jadi ketika dia mau meng-create sebuah acara juga gak main-main. Wih, congrats ya buat Chris Martin ya, karena halftime show-nya udah sukses dan ini benar-benar mencetak sejarah karena keren banget.

Cricket India untuk juara minggu ini di International Top 20. Congrats untuk Ariana Grande dengan lagunya Hey That I Made You Love Me. Jadi teman Perdua, pernah gak sih kamu terjebak di situasi di mana kamu ngerasa bersalah banget karena udah bikin seseorang jatuh cinta sama kamu, dan kamu tuh tahu kalau kamu bukan yang gak mau terima tapi gak bisa egois dan gak bisa balas perasaan dengan cara yang sama. Nah, dilema batin yang pelik ini yang dituangkan sama Ariana Grande di Hey That I Made You Love Me. This week's

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi juga buat kamu yang barusan melek. Enak banget ya. Akhirnya buat teman Pro 2 yang hari ini mau beraktivitas ya, kita pantau dulu dari update-nya BMKG ya teman Pro 2. Ini semoga sih aman-aman aja cuaca di Kota Semarang. Semoga enggak yang panas ya, panas banget ya, karena panasnya ini lumayan nih suhunya hari ini. Untuk Semarang dari pagi siang cerah, kemudian sore ke awal malam cerah berawan ya. Untuk suhunya ini lumayan panas ya, jadi jangan lupa untuk pakai sunscreen teman Pro 2 ya, karena suhunya ini untuk Kota Semarang 27 sampai 33 derajat Celcius. Lumayan kan. Jadi buat kamu yang mau beraktivitas di sepanjang hari Senin ini, selalu waspada potensi-potensi juga. Misal kamu kepanasan jadi gak fokus. Kadang kalau di jalan ya kan, saking panasnya tuh mata jadi kayak kering gitu ya teman Pro 2 ya. Hati-hati. Tapi keadaan umumnya ini untuk hari Senin 20 Juli 2026, perkiraan dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang, untuk Kota Semarang cerah, dan nanti bakal cerah berawan juga dari sore ke malam hari.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Gerakan istilah cinta bangga paham rupiah. Mungkin masih banyak anak-anak muda di luar sana tuh yang gak ngerti, yang belum familiar dengan istilah ini. Seperti apa?
2: Jadi cinta, bangga, paham rupiah itu kan ada tiga. Ada cinta, ada bangga, ada paham. Cinta itu sendiri adalah kita bisa mengenal dan juga merawat rupiah, menjaga agar uang atau rupiah itu tetap layak edar dan juga menghargai rupiah itu sebagai simbol negara. Lalu juga ada bangga rupiah, itu menggunakan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, juga menjadikan rupiah sebagai identitas bangsa. Jadi kayak lagu Indonesia Raya, bendera merah putih, rupiah itu juga merupakan simbol identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu ada paham rupiah.
3: Kalau untuk paham itu sendiri berarti tahu cara menggunakan secara bijak gitu ya, sekaligus memiliki literasi keuangan yang baik. Jadi ketika kita misalnya sudah punya rupiah ini, kita bisa bagi-bagi dulu ke yang pentingnya, ke mana dulu nih ditempatkan duitnya, jangan dibelanjain semua gitu.
2: Paham itu kita bisa bijak dalam mengelola rupiah.
1: Jadi paham itu bijak kayak untuk belanja, bertransaksi, berhemat gitu kan. Jadi kayak manajemen duit gitu kan.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja

Buat kamu teman Pro 2 yang selalu nunggu-nunggu pagelaran wayang orang ya. Ini adalah salah satu budaya yang harus kita lestarikan terus ya teman Pro 2 ya. Karena ini bisa jadi hiburan, ini lucu-lucu loh ya kalau tampil ya teman Pro 2. Nah, untuk membangkitkan TBRS lagi, ini Pemkot Semarang akan menggelar wayang orang Ngesti Pandowo secara berkala nih. Dulu tuh aku pernah nonton tahun 2020 berapa ya? Lumayan lama, lama banget, malah udah lupa 2020 berapa. Tapi beneran, itu cakep ya teman Pro 2. Nah, ini agar TBRS semakin ramai lagi oleh para pegiat seni dan juga penonton pastinya ya. Maka pertunjukan wayang orang Ngesti Pandowo ini akan dilakukan secara berkala. Keren ya, dan ini jadi bagian dari komitmen pemerintah Kota Semarang untuk menjadikan Ngesti Pandowo sebagai ikon wisata budaya unggulan. Dan langkah ini juga diambil untuk memperkuat identitas destinasi ya, dan juga menghidupkan kembali TBRS sebagai pusat kegiatan seni dan budaya di Kota Semarang. Jadi kelompok-kelompok seni harapannya semakin eksis karena semakin banyaknya pertunjukan ya, dan semakin banyak yang nonton lagi. Kalau kamu terakhir kapan nonton wayang orang teman Pro 2? Mungkin kemarin ya. Kemarin di Enif-nya Ngesti Pandowo itu ada gelaran yang rame banget, bahkan Bu Wali Kota pun juga ikut tampil. Seru kan? Gimana teman Pro 2? Kapan terakhir kali kamu nonton wayang orang? Atau jangan-jangan belum pernah nonton sama sekali nih.

0: datang juga gula aren ekstra topping boba. Ini sih gila. Mana promonya sadis banget lagi. Cuma 10.000 udah dapat ukuran large.
1: Waduh. Heh, hari ini udah gelas keberapa tuh? Tadi siang perasaan baru pesan kopi susu literan deh.
0: Lagi murah ini. Seger banget, serius.
1: Seger sih seger, tapi itu isinya bom waktu. Tahu enggak? Gula semua itu. Jangan sampai tertipu deh harga murah, tapi bayarnya pakai kesehatan. Diabetes itu enggak nunggu kita tua loh. Anak muda yang hobi banjir gula tiap hari kayak kamu tuh juga bisa kena resikonya.
0: Hah? Emang iya? Berarti manis di mulut tapi pahit di badan kalau udah sakit?
1: Nah, itu kamu tahu. Manisnya sesaat, resikonya selamanya.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro 2, masih sama Devina ya. Dan kalau tadi kita udah bahas sedikit tentang wayang orang, nah ini nanti bentar lagi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber spesial yang udah hadir di studio Pro 2 FM Semarang hari ini ya teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang seni pertunjukan wayang orang di era modern nih. Sekarang kayak gimana ya, bareng sama pemain wayang orangnya langsung. Ini hawanya aku mau gitu ya teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Mbak Dewi Wulansari ya, tapi nanti tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: 95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Tadi udah aku spill ya kalau pagi ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng siapa. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Mbak Dewi Wulansari, pemain wayang orang. Halo Mbak Dewi, selamat pagi.
1: Halo Mbak Devina, selamat pagi.
0: Selamat pagi, mikrofonnya boleh agak digeser Mbak? Iya, biar kedengaran suaranya. Kabar baik sehat ya Mbak Dewi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, makasih loh udah datang ke RRI Semarang.
1: Sama-sama.
0: Iya, dari gunung ya katanya tadi ya?
1: Iya, saya dari Gunung Pati.
0: Gunung Pati ya. Oke, Mbak Dewi, kita mau ngobrolin tentang seni pertunjukan wayang orang di era modern. Tapi sebelumnya, saya ucapkan selamat dulu untuk anniversary-nya Ngesti Pandowo.
1: Terima kasih.
0: Iya, 89 tahun ya.
1: Betul,
0: lama banget. Tahun. Usianya Mbak Dewi belum sampai ke sana ya?
1: Sepertinya seperempatnya deh. Saya masih 17 tahun.
0: Oh, 17 tahun sama dong, saya 15.
1: Waduh, ya. Lebih muda dong.
0: Lebih muda. Oke. Okay. Jadi kemarin ada yang spesial pastinya dari Ngesti Pandowo. Menghadirkan apa Mbak di anniversary yang ke-89?
1: Oke. Okay. Jadi anniversary hari ulang tahun wayang orang Ngesti Pandowo itu tahun ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena memang angka 89 ini angka yang spesial ya, menuju di 90 dong pastinya. Yeah. Nah, dari wayang orang Ngesti Pandowo juga mencoba untuk menghadirkan hal yang baru seperti contohnya menggaet sanggar-sanggar sekota Semarang. Jadi mengadakan yang namanya bursa sanggar. Jadi apa itu bursa sanggar? Bursa sanggar itu adalah sebuah wadah untuk teman-teman sanggar memperkenalkan sanggarnya kepada para pengunjung. Begitu. Jadi kami membuka stand-stand untuk sanggar-sanggar. Dan ini pertama kali diadakan di Kota Semarang.
0: Karena banyak banget sebenarnya sanggar-sanggar.
1: Betul. Banyak sekali. Dan juga kita ada pementasan dari sanggar-sanggar. Kita kan acaranya 3 hari tuh.
0: Yeah.
1: 17, 18, 19.
0: Okay.
1: Dan juga ada workshop tari juga, ada workshop tari Dug-dug dari Semarang itu namanya. Dan juga ada UMKM. UMKM Mbak Devina,
0: yeah.
1: Mbak Gina siapa ya? Ada UMKM, jadi kami coba untuk menggaet teman-teman UMKM dan bekerja sama dengan Dinkop juga ya. Jadi wayang orang Ngesti Pandowo, apalagi special hood ini, berusaha untuk bagaimana berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dan bisa berdampak ekonomi kepada masyarakat setempat.
0: Okay.
1: Begitu.
0: Jadi sebenarnya ini efeknya kemarin banyak banget.
1: Banyak.
0: Gak hanya melestarikan kesenian.
1: Betul.
0: Ya, tapi juga ini membantu masyarakat untuk bangkit secara ekonominya.
1: Betul.
0: Dan ini banyak juga yang antusias datang ke but-but, tanya-tanya gitu. Jujur, aku dulu kan memang suka tari ya Mbak.
1: Wah.
0: Ya, tapi belum masuk ke sebuah sanggar gitu.
1: Oh,
0: sebenarnya
1: iya,
0: pengen. Nah, tapi telat ya kalau sekarang ya. Telat gak sih Mbak? Ada yang masih seusia aku masih diterima gak?
1: Masih dong. Tetap. Karena namanya belajar itu kan tidak mengenal usia.
0: Nah. Itu seperti ini ya, belajar dari pengalaman yang lalu-lalu ya Mbak.
1: Iya,
0: Dewi ya. Belajar tidak mengenal usia. Jadi ini bisa kalau misalnya teman Pro 2 kemarin ketinggalan workshopnya, mungkin bisa kepoin di sosial media aja.
1: Betul.
0: Itu pasti banyak banget informasinya
1: banget,
0: ya.
1: Banget.
0: Tapi kalau ngomongin wayang orang nih Mbak,
1: betul,
0: sekarang masih banyak enggak sih peminatnya untuk nonton wayang orang? Mungkin fans-fansnya Mbak Dewi deh, banyak enggak?
1: Mungkin kalau fansku saya nggak tahu ya, mungkin aduh ada nggak ya. Tapi untuk fans Ngesti Pandowo itu pasti banyak banget karena dari contoh kemarin saja pas pagelaran wayangnya itu kan malam minggu. Itu sampai dibuatkan link untuk daftar.
0: Oke.
1: Jadi memang untuk umum gratis, tapi tidak semuanya bisa masuk karena kan memang kapasitasnya hanya 500 orang. Dan ya itu aja udah sold out penuh. Dan sampai dibuatkan tempat nonton bareng di teras TBRS.
0: Oh, ya, saking penuh ya.
1: Iya, di halaman depan Gedung Kinarto Sabdo itu dibuatkan seperti lesehan dan ada LCD monitor gitu untuk nobar wayang orang Ngesti Pandowo dan di situ rame banget dan ada kedatangan dari 500 guru PAUD gitu. Betul. Untuk nobar wayang orang Ngesti Pandowo.
0: Oh, ternyata masih seantusias itu masyarakat untuk nonton ya.
1: Betul.
0: Itu kenapa? Apa karena enifnya kemarin atau memang regulernya memang selalu full house ini Mbak pertunjukan wayang orang?
1: Jadi mungkin kalau special hood ini kita bekerja sama dengan banyak pihak ya. Mm-hmm. Apalagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Semarang yang sudah support, dan berbagai instansi yang sudah support kami. Mm-hmm. Jadi wayang orang kemarin itu banyak yang dihadirkan oleh dinas-dinas terkait.
0: Okay.
1: Jadi misal contoh dari dinas pendidikan menghadirkan para pelajar sekota Semarang, guru-guru sekota Semarang untuk mengikuti workshop. Seperti contohnya mengikuti workshop, dan itu yang membuat UMKM-UMKM itu ramai begitu. Dan juga dari Disbudpar sendiri itu juga mengundang sanggar-sanggar sekota Semarang, komunitas sekota Semarang untuk mengikuti workshop juga begitu. Jadi berbondong-bondong berantusias untuk mendatangkan pasukannya.
0: Oke. Jadi ini adalah sinergi ya, nggak cuma ngasih Pandowo jalan sendiri aja, tapi dipush juga oleh pemerintah Kota Semarang dari berbagai dinasnya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau ngomongin soal wayang orang, ini kan Mbak Dewi muda sekali ya. Udah berapa tahun ini berkecimpung sebagai wayang orang?
1: Berapa tahun ya? Berarti kalau ini 2026 itu berarti sekitar 7-8 tahun.
0: Udah lama ya?
1: Iya, tapi tidak seaktif itu. Karena memang aku punya kegiatan lain. Jadi ya sekali dua kali dalam sebulan gitu main wayang gitu.
0: Main wayang, oke. Okay. Apa yang membuat Mbak Dewi sendiri sebagai anak muda? Mbak Dewi masih usia masih muda loh. Kurang lebih sama kayak aku ya, tadi 17 dan 15 soalnya. Apa yang bikin tertarik Mbak sama pertunjukan wayang orang? Kok bisa kepikiran jadi aku pengen jadi pemainnya gitu?
1: Mungkin kalau aku pertama kali lihat itu wayang orang itu eksklusif banget ya Mbak. Jadi wayang orang itu wow menurutku. Jadi di mataku itu wayang orang adalah sebuah pertunjukan yang eksklusif, yang kalau aku bisa bahasakan dengan pikiranku tuh kok bisa ya kayak gitu. Gitu doang sih. Itu awal-awal aku minat untuk bermain wayang orang. Dan juga pemainnya tuh cantik-cantik gitu. Jadi aku pengen dandan kayak gitu gitu. Karena menuju menjadi tokoh wayang itu perjalanannya itu kan lama gitu. Jadi aku ingin main ke wayang orang itu gak bisa yang Dewi main gitu, gak bisa langsung jadi tokoh. Jadi harus belajar mulai dari penari latarnya dulu, jadi dayang-dayangnya dulu, jadi bidadari dulu begitu. Jadi emban dulu.
0: Jadi laden ya.
1: Ya jadi laden dulu baru bisa sometimes gitu diberi kesempatan ayo kamu jadi tokoh ini begitu. Karena sudah melihat prosesnya dan lain-lain.
0: Oke, ternyata tidak sesingkat itu, walaupun sudah 7-8 tahun ternyata prosesnya panjang juga.
1: Betul,
0: ya Mbak Dewi ya. Oke, jadi kalau hari ini aku mau ikut dong, besok Sabtu belum bisa tampil ya. Terlalu terburu-buru. Oke, dan nanti kita lanjut lagi ya ngobrol-ngobrolnya Mbak Dewi ya tentang eksistensi wayang orang yang ternyata sekarang nih peminatnya luar biasa banget. Bahkan ini juga terus ada regenerasi ya Mbak ya.
1: Betul.
0: Dari tahun ke tahunnya. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Mbak Dewi, tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol tentang wayang orang bareng sama Mbak Dewi. Wah, seru ya ternyata menjadi seorang pemain wayang orang itu prosesnya luar biasa, tapi tetap ada regenerasi. Nah, kalau zaman sekarang biasanya Gen Z Gen Z tuh suka cerita yang kayak gimana sih Mbak, dan bagaimana mengemas wayang orang ini di era modern Mbak Dewi?
1: Oke, jadi kalau anak-anak zaman sekarang itu lebih suka yang atraktif, Mbak.
0: Ya salto-salto gitu.
1: Betul. Jadi beberapa waktu itu ada beberapa pementasan yang misal ada atraktifnya, ada enggaknya. Itu ternyata banyak peminatnya itu yang atraktif, yang salto-salto, terus yang sangar gitu, kayak jin-jinnya banyak gitu. Itu anak muda seneng banget.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Karena ada sesuatu yang
1: Dan kadang mereka suka hal-hal yang dikemas funny gitu, okay, yang lucu-lucu. Kayak misal contohnya aku bilang Rahwana gitu ya, Rahwana sama Sinta gitu, gandrungnya, atau cara Rahwana menggoda Sinta gitu kan, kadang bisa dibikin lucu-lucu gitu kan. Nah, anak-anak zaman muda sekarang suka-sukanya yang kayak gitu. Tapi kalau yang petuahnya panjang banget itu kadang mereka gak mudeng gitu.
0: Itu biasanya pakai bahasa pure semuanya bahasa Jawa atau biasanya dimix juga?
1: Kalau di gedung wayang Ngesti Pandowo pasti pure bahasa Jawa. Tapi kalau pas wayang on the street, pas kita main di outdoor, kita lebih bebas. Tapi tetap masih bahasa Jawa, tapi masih yang ya flooring aja, maksudnya
0: bahasa sehari-hari.
1: Ya, gitu. Ya yang nggak yang sehari-hari juga. Tetap tidak meninggalkan nilai dari wayangnya, tapi kita tetap harus merangkul dari penonton juga gitu loh. Jadi bagaimana caranya dari penonton itu paham gitu.
0: Oke,
1: sih.
0: Jadi sering-sering ini ya membuat strategi ya Mbak ya,
1: betul,
0: biar penonton itu nggak boring, nggak bosan.
1: Iya,
0: dalam
1: betul,
0: satu pertunjukan
1: betul.
0: Biasanya berapa jam Mbak?
1: Kalau dulu pertunjukan wayang orang itu bisa sampai 4 jam, bisa sampai 5 jam, ya 3 jam, 4 jam, 5 jam gitu, bisa sampai pagi gitu kan. Tapi di era sekarang itu ya kita harus mengikuti perkembangan zaman kan. Jadi anak-anak itu tidak bisa menonton terlalu lama gitu. Jadi ya bagaimana caranya dari Ngesti Pandowo dan sutradara, koreografer dan lain-lain tuh berusaha untuk mengemas sebuah kemasan wayang orang ini menjadi satu kemasan yang padat, menarik, dan gampang digandrungi lah istilahnya. Jadi hanya diperketat menjadi 1 jam atau 2 jam gitu.
0: Okay,
1: jadi anak-anak jam. Atau teman-teman yang mau nonton gitu gak bosen, gak aduh kok lama banget. Tapi kalau 1 jam 2 jam kan ibarat kayak nonton film ya.
0: Iya,
1: jadi
0: betul,
1: selesai
0: gitu. Nanti dipikirnya, ih kok udah selesai
1: gitu.
0: Jadi memang dipersingkat lagi waktunya. Kalau dari ceritanya, jalan ceritanya ada yang diubah-ubah juga gak Mbak mengikuti perkembangan zaman sekarang?
1: Kalau dari ceritanya itu enggak banyak diubah, tapi hanya dikemas menjadi lebih menarik saja gitu sih. Misal contohnya kayak adegan di kayangan gitu kan, yang tadinya hanya Gatot Kaca terbang nih. Nah, itu ditambahin penari-penari ibaratkan awan gitu.
0: Iya ya, kalau aku masuk jadi awannya dulu berarti ya Mbak ya.
1: Iya dong. Tapi kalau spesial buat Mbak Devina, mari jadi gue star aja.
0: Agak linglung nanti di panggung ya.
1: Enggak dong.
0: Tapi biasanya kalau pemain-pemain wayang seperti itu ya, apakah memang mereka sudah menjalankan sesuai on script gitu, atau ada ya udah deh lanjut aja, kamu berperan sebagai ini, berperan sebagai ini, nanti ceritanya kayak gini ya, karena udah terbiasa jalan aja gitu di atas panggung, atau seperti apa Mbak?
1: Kalau acara atau event-event besar kita tetap on script, karena dari pihak sutradara itu menginginkan hal yang spektakuler dan tidak jauh dari cerita gitu. Tapi kalau pas reguleran malam minggu gitu, itu biasanya hanya dikasih alurnya saja, dan para wayang itu hanya dikasih was atau hanya diberi arahan, nanti kamu jadi ini, misal jadi Rahwana, nanti kamu ketemu sama Sinta ya, dan nanti kamu Rahwana, kamu gandrung Sinta, nembang nanti ya kamu.
0: Oh, okay.
1: Ya, nanti Sinta kamu nolak ya gitu. Tapi nggak dikasih kata-katanya, misal ngomongnya dari A sampai Z full gitu, nggak, paling poin-poinnya aja. Jadi para pemain wayang yang mendeskripsikan.
0: Iya, begitu. Sesuai dengan imajinasi masing-masing berarti.
1: Betul.
0: Tapi tetap gong ya ketika di atas panggung ya, Mbak?
1: Gong dong, dan itu butuh jam terbang, Mbak.
0: Nah, itu dia. Kan kalau lucu enggak disamper enggak disamber gitu kan jadi udah mati ya, Mbak ya.
1: Garing. Ya. Nah, kalau hebatnya Ngesti Pandowo itu jam terbangnya itu udah wow. Kalau aku bilang aku tuh masih pendek gitu, mereka udah di atas langit lah. Nah makanya kalau dari aku pribadi, walaupun aku tuh sudah jadi pemain wayang orang, tapi aku tetap on script. Jadi aku tetap harus minta dialog yang benar-benar sesuai dengan apa yang aku omongkan atau aku dialogkan gitu. Tapi kalau wayang-wayang yang udah senior-senior gitu, kamu ngomong apa? Gini Pak. Oh ya udah.
0: Gitu. Udah langsung jalan.
1: Langsung jalan ya. Keren banget.
0: Spontan
1: pokoknya.
0: Banget ya. Wah, di sana ya.
1: Ibaratnya kayak kata-kata udah di luar kepala gitu loh Mbak Devina. Kalau aku kan masih bingung nyari kata-kata ya. Ibaratnya orang zaman sekarang ya, apalagi bahasa Jawa, walaupun bahasa Jawa itu masih ada, tapi kan itu bahasanya itu kan beda ya, bukan bahasa kromo atau bukan bahasa ngoko, tapi udah bahasa di atasnya kromo gitu loh. Jadi kan bingung ya, karena bahasa wayang kan beda sama bahasa kita sehari-hari.
0: Betul. Oh, jadi itu bahasanya berbeda ya?
1: Berbeda. Oh. Kalau sama terus aku bek koe ya. Tapi bahasanya udah beda. Wah, kadang aja aku masih enggak mudeng ini tuh namanya apa ya gitu.
0: Cara bacanya gimana gitu juga kadang
1: Kepleset-pleset.
0: Terus gimana ketika anak-anak muda nonton? Paham enggak sih sebenarnya mereka?
1: Kalau untuk segi dialog mungkin ada yang enggak paham. Tapi dibantu dengan adegannya. Gitu. Jadi kadang kalau di gedung Ngesti Pandowo sendiri, kalau reguleran itu dibantu dengan layar, layar proyektor gitu dengan alur cerita. Gitu. Jadi dari teman-teman yang tidak paham dialognya atau dari luar Jawa nih datang atau dari luar negeri nih datang, itu sudah ada alur cerita di proyektor bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
0: Jadi diceritain dulu alurnya seperti apa itu sebelum mulai.
1: Ya tiap adegan.
0: Oh, tiap adegan.
1: Tiap pergantian adegan itu ada. Jadi dari penonton bisa baca juga dan langsung nonton paham. Oh, ini toh yang namanya Sembodro. Oh, ini yang namanya Arjuna. Oh, ini bapaknya siapa gitu.
0: Jadi bisa paham ya walaupun masyarakat awam atau turis-turis ya.
1: Betul.
0: Yang datang nonton langsung mereka sangat-sangat tertarik kan Mbak pasti.
1: Betul.
0: Soalnya aku pernah kemarin terakhir itu ke Banyumas, ke apa yang tinggi, Baturaden. Itu ada pertunjukan wayang, tapi wayang beneran ya, wayang pakai dalang. Itu isinya orang-orang Belanda Mbak yang nonton.
1: Oh.
0: Iya, jadi mereka memang lagi ada volunteer di situ dan mereka antusias banget gitu. Jadi jangan sampai budaya kita dimiliki mereka.
1: Betul
0: ya Mbak ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi kita harus antusias juga nih teman Pro 2. Salah satunya adalah mendukung teman-teman Ngesti Pandowo setiap tampil.
1: Betul.
0: Ditonton
1: betul,
0: gitu
1: betul.
0: Oke, nanti kita lanjut lagi ya Mbak Dewi ya. Masih ada satu segmen lagi. Tetap bareng kita teman Pro 2 pagi ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oh, ngomongin

0: Kita lanjut lagi yuk. Di pada selamat pagi teman Pro 2. Gak berasa ini udah segmen terakhir aja ya teman Pro 2. Padahal pengen ngobrol lebih banyak ya. Nah ini kalau dalam waktu dekat-dekat ini mau manggung di mana Mbak Dewi?
1: Dekat-dekat ini masih belum ada jadwal. Tapi nanti sepertinya ada Wayang on the Street. Itu pasti. Terus Festival Kota Lama. Festival Kota Lama itu juga Wayang on the Street juga. Tapi dengan panggung yang megah gitu. Dengan para gestar-gestar baru. Dan siapa gestarnya? Masih rahasia dong. Gitu. Gitu. Ya itu upaya-upaya dari Wayang Orkestri Pandawa untuk tetap eksis sih.
0: Okay. Gitu. Dan ini juga upaya kita sebagai anak muda Indonesia untuk terus melestarikan. Karena tadi kita ngobrol-ngobrol ternyata bule-bule lebih tertarik sampai standing applause ya Mbak ya?
1: Yeah. Oh itu ya, itu tadi aku cerita bahwa kita kemarin ke Belanda Mbak.
0: Ini kan belum tahu nih teman Pro 2 yeah. ya.
1: Jadi kemarin wayang Esti Pandowo membawa wayang on the street itu pergi ke Belanda dengan 15 orang. Ya dengan segala keterbatasan kita berusaha untuk mempromosikan, melestarikan wayang orang ini sampai ke negeri Belanda ya dengan para penontonnya yang sangat keren-keren banget. Dan kita tuh mainnya di dua tempat. Yang pertama di Pasar Indonesia, yang kedua di Teater The Cliff gitu. Dan yang di Pasar Indonesia kita tuh main 4 kali dan ada workshopnya juga 4 kali. Dan di situ kan penontonnya itu banyak, ada yang komunitas diaspora, ada yang dari orang Suriname ya yang bisa bahasa Jawa, terus ada juga bule-bule. Dan aku herannya itu hampir sama kayak wayang on the street di sini. Para penontonnya itu antusias. Jadi enggak yang apa sih ini, aku enggak mudeng bahasanya gitu. Enggak. Tapi mereka mencoba untuk mengerti karena kita kan pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kita campur ya gitu. Walaupun bahasa Inggrisnya masih plegak-pleguk gitu ya. Ya I know gitu. Ya enggak apa-apa. Dan sampai anak-anak kecil itu duduk di depan gitu loh. Iya, sampai benar-benar yang menikmati anak-anak para bule itu duduk di depan. Wah, keren ya. Terus yang kedua nih, ini ceritanya singkat-singkat ya. Yang di tempat kedua itu di Teater The Cliff. Nah, itu dari teman-teman Mr. Johnny di Festival Kota Lama itu punya teman-teman di sana, mereka yang mengkonsep semua pertunjukan kita di sana dan tiketing, Mbak. Jadi pertunjukan kita itu tiketing, judulnya Dewa Ruci. Dan satu tiketnya ya gak murah sih Mbak. Kalau
0: dirupiahin ya.
1: Kalau aku mikirnya tiap belanja atau apa gitu, kalau dirupiahin aduh sayang banget ya gitu. Beli cabe aja, cabe isinya 8 4 euro, waduh gitu.
0: Mending gak usah dihitung ya.
1: Mending gak usah dihitung gitu. Dan sampai di sana itu antusias dari para penontonnya itu sangat luar biasa, sampai kita dapat standing applause. Lumayan lama lah, sekitar 5 sampai 10 menitan gitu, karena memang di sana itu jarang ada pertunjukan wayang orang gitu. Dan ya mungkin dari teman-teman Belanda itu mereka punya kisah tersendiri kan dengan Indonesia, jadi mereka tetap ada antusiasnya dan ada ingin tahunya bagaimana sih pertunjukan wayang orang itu gitu.
0: Okay. Jadi kalau orang-orang Belanda aja tertarik, antusias ya, kita sebagai anak-anak muda Semarang khususnya ya, kita harus menjaga betul ya Mbak.
1: Wajib.
0: Pesannya apa nih Mbak untuk anak-anak muda, silahkan Mbak Dewi.
1: Pesannya walaupun kita itu tidak ikut atau tidak terjun langsung dalam wayang orang atau kesenian tradisional lainnya, minimal kita tahu, kita mengenal dan kita membagikan begitu. Itu adalah salah satu upaya dari teman-teman untuk tetap ikut melestarikan wayang orang Ngesti Pandowo ini. Apalagi kan wayang orang Ngesti Pandowo itu salah satu pilar penjaga penjaga wayang orang di Indonesia. Karena cuma ada 3 sekarang Mbak.
0: Oh gitu, ya, yang salah besar. Satunya berarti bangga ya kita ya.
1: Iya, salah satunya wayang orang Ngesti Pandowo.
0: Tagline-nya apa Mbak?
1: Ngesti Pandowo masih ada.
0: Nah, kalau ditanya kapan pun Ngesti Pandowo masih ada ya. Oke, Mbak Dewi terima kasih banyak ya untuk waktunya di kesempatan pagi ini udah ngobrol-ngobrol. Yeah. Sukses untuk Mbak Dewi. Sebenarnya aku tuh pengen lihat Mbak Dewi acting, tapi ini udah hampir jam 10. Jadi next time kita tonton Mbak Dewi aja ya. Siap ya. Terima kasih, sukses selalu.
1: Terima kasih
0: Mbak Dewi. Iya, dan sampai sini juga teman Pro 2 ya. Aku menemani kamu di Spada, tapi habis ini aku lanjut lagi temenin kamu di Pro 2 Hitlist dan Santai Siang. Jangan lupa untuk terus melestarikan kebudayaan-kebudayaan Indonesia, salah satunya adalah wayang orang. Jangan lupa juga untuk nonton regulerannya di TBRS Semarang ya. Kita pamit dulu teman Pro 2, sampai jumpa besok. Bye.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kepulauan Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPR RI, Samuel Watimena mengatakan bahwa desa-desa wisata yang ada harus saling melengkapi dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Dengan kelebihan yang ada, desa wisata bisa mengisi kekurangan yang dimiliki desa wisata lainnya, sehingga tercipta saling gotong royong membangun pariwisata. Dengan begitu, wisatawan di desa wisata juga bisa berkunjung ke desa wisata lainnya yang memiliki atraksi dan kegiatan yang menarik yang tidak dimiliki oleh salah satu desa. Pemerintah Kota Semarang memperkuat peran organisasi kemasyarakatan atau Ormas sebagai mitra strategis pembangunan daerah melalui kick-off kinerja organisasi kemasyarakatan tahun 2026 yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kasbangpol Kota Semarang di Ex Gajah Mada Plaza Sabtu 18 Juli 2026. Melalui kegiatan tersebut, pembinaan berkelanjutan terhadap Ormas mulai dijalankan guna memperkuat kapasitas kolaborasi serta kontribusi organisasi dalam pembangunan Kota Semarang. Program penguatan organisasi kemasyarakatan itu diarahkan untuk memperkokoh persatuan, menjaga harmoni sosial sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Info Produa. Dari dunia olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto meminta Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri tidak terlena setelah menjuarai Super 750 Japan Open 2026 karena mereka segera menghadapi tantangan lebih berat sekaligus mempertahankan gelar Super 1000 China Open. Fajar Fikri hanya mempunyai waktu singkat untuk mengalihkan fokus setelah final Japan Open berlangsung pada Minggu 19 Juli kemarin. China Open dijadwalkan bergulir di Changzhou pada tanggal 21 hingga 26 Juli mendatang.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist. Yes, kalau tadi aku udah nemenin kamu di sepeda, aku lanjut lagi temenin kamu di Pro 2 Hitlist ya. Dan kalau tadi pagi juga nih teman Pro 2 ketinggalan sama Sate Lilit. Aduh, lagu aku belum masuk nih di listnya Sate Lilit. Tenang aja. Berarti ini waktu yang tepat buat kamu pilih lagu favorit kamu, langsung aja kirimin voice note kamu ke WhatsApp-nya Pro 2 081565510953, atau kalau kamu pengen juga gabung lewat Instagram bisa ya, DM aja ke Instagramnya Pro 2 @pro2smg atau gabung lewat aplikasi RRI Digital ya teman Pro 2. Aku bakal tunggu request-request kamu, mau request lagu Indo boleh, lagu manja juga boleh, sampai jam 12 siang nanti pastinya di Pro 2 Hitlist.

Ikan sapu-sapu dikenal dengan nama ilmiah Pterygopictis. Bentuknya unik, tubuhnya pipih, dengan mulut menyerupai alat penghisap. Mulut inilah yang buat ikan sapu-sapu sering menempel di dasar sungai atau bebatuan, seolah-olah sedang menyapu sesuai dengan namanya. Awalnya ikan sapu-sapu bukan berasal dari Indonesia. Ikan ini dibawa dari Amerika Selatan sebagai ikan hias akuarium. Namun, karena daya tahannya yang sangat kuat, banyak ikan sapu-sapu yang akhirnya dilepas ke perairan umum dan berkembang biak dengan sangat cepat. Nah, disinilah masalahnya muncul. Ikan sapu-sapu termasuk spesies invasif, artinya bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Mereka memakan lumut dan organisme kecil yang juga menjadi sumber makanan ikan lokal. Akibatnya, populasi ikan asli bisa menurun karena kalah bersaing. Selain itu, ikan sapu-sapu juga dikenal mampu bertahan di air yang tercemar. Hal ini yang sering buat kita keliru, mengira bahwa kehadiran mereka menandakan air bersih. Padahal justru sebaliknya, ikan ini bisa hidup di kondisi air yang buruk. Meski sering dianggap hama, ikan sapu-sapu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Misalnya sebagai bahan kerajinan, sampai pakan ternak.

beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: bisa telat nih ke kantor. Udah hampir jam masuk nih. Nanti kena SP lagi. Aduh, gimana dong? Duh, kekejar nggak ya sampai ke kantor? Ngebut aja lah. Lintasan kereta lagi nih. Udah mau nutup. Terobos aja deh, biar cepet sampai.
1: Mbak, berhenti mbak. Keretanya udah deket. Stop, stop. Mbak!
2: Kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api dari 2020 sampai 2024 mencapai 1.499 kasus dan menewaskan lebih dari ribuan orang. Waspada saat melintasi perlintasan sebidang, patuhi rambu-rambu, dan jangan memaksa untuk menerobos. Jangan sampai kamu jadi korban selanjutnya.

0: Rudu FM. Nah, Impi Jateng Diy ini sebenarnya perannya kayak gimana sih untuk mengedukasi kebencanaan ini? Kalau dari kamu dan teman-teman, apa aja yang dilakuin perannya?
1: Oke, jadi Impi ini kan kita anggotanya dari semua mahasiswa di Jateng maupun Diy, Kak. Jadi di Impi itu kita kegiatannya berupa terjun ke masyarakat, kemudian kita berupa kajian-kajian rutin terkait mitigasi bencana lewat sosial media. Dan tentunya itu juga salah satu bentuk peran kita terhadap mitigasi bencana. Karena tentunya kalau kita mau bicara soal teknis, kita belum bisa kapabilitasnya seperti itu.
0: Nah, karena kalau kita ngomongin teknis ya ada yang lebih berwenang sebenarnya untuk bisa ngejelasin gitu ya, Lan ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, oke. Okay. Kalau Nadia sendiri dari Relawan Gesit ini perannya kayak gimana nih kamu dan teman-teman berarti?
2: Nah, jadi kan Relawan Gesit ini sendiri kan adalah sebuah wadah aksi sosial gitu ya, Kak, dan aksi kemanusiaan gitu ya, Kak. Nah, jadi kalau misalnya di Relawan Gesit ini biasanya kita kayak melakukan sebuah pelatihan ataupun membuka open volunteer buat pelatihan-pelatihan mengenai bencana gitu sih, Kak. Jadi kita menyebarkan pentingnya edukasi itu lewat kampanye sosial kayak gitu ataupun kolaborasi dengan komunitas-komunitas volunteer lain gitu. Dengerin

Itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Ini ada pasti teman yeah. Prudua yang dengerin kamu, yang seumuran kamu. Boleh gak kasih pesan ya untuk para pelajar lain di Jawa Tengah supaya bisa jadi generasi yang kritis, toleran, dan cinta damai? Monggo.
2: Oke, siap. Pesan saya untuk para pelajar di Jawa Tengah nih, ayo guys, mari kita jadi generasi yang cerdas, kritis, dan gak mudah terprovokasi. Perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan ya, tetapi untuk saling melengkapi gitu. Nah, dengan sikap toleran ini dan sikap cinta damai ini, kita bisa menjaga Indonesia biar tetap kuat dan bersatu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: masih di Produit List.
1: Siang teman Produa, kamu lagi dengerin Produa Hit List. Habis ini kamu bakal dengerin playlist aku, Wardah dari Semarang. Dengerin ya.

0: Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

aku. Itu tadi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

0: Wah, udah azan zuhur nih. Ayo, kita salat zuhur dulu ya.
1: Sketsa Santri, Sandi
2: dan Fitri.
3: Loh, kok masih YouTube-an aja sih, San? Bukannya tadi kamu udah ambil air wudhu ya? Bukannya langsung sholat malah main YouTube dulu?
4: Berisik ah, diam bentar deh. Lagi seru tahu, lagi tayang nih vlog dari YouTuber kesayangan aku.
3: Ih, kan bisa nonton nanti, San. Sholat juga gak selama durasi tayangan YouTube kan? Udah, HP-nya taruh dulu. Wudhu lagi sana, terus sholat.
4: Ntar aja deh.
3: Lah, kok malah nunda-nunda sholat? Nanti kalau kamu minta apa-apa sama Allah ditunda, emang kamu mau?
4: Ih, gak mau.
5: Jangan sampai sholatmu ditunda-tunda ya, karena sholat adalah kewajiban paling utama setelah dua kalimat syahadat dan merupakan salah satu rukun Islam. Barang siapa menjaga sholat lima waktu, menjaga wudhunya, menjaga waktu-waktunya, menjaga rukuknya, dan menjaga sujudnya, yakin bahwa sholat adalah hak Allah Ta'ala atasnya, maka dia diharamkan dari neraka.

Berbakti kepada orang tua termasuk ibadah dan sangat besar pahalanya. Karena orang tualah yang mengasuh, membesarkan, mendidik dan menghidupi anak-anaknya, dan itu tidak mungkin bisa dibalas dengan jasa maupun materi, termasuk kemewahan dunia. Maka wajib hukumnya seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa. Quran Surah An-Nisa ayat 36.

0: siang. Santai tapi cuan.
1: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan, santai siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Jeffrey Araska di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Yang selalu nemenin kamu, nemenin siang kamu teman Pro 2 sambil nyari ide-ide cuan dan hal-hal yang kadang tuh gak kepikiran sama kamu. Gimana nih kabarnya? Masih semangat? Aduh, panas banget lagi ya Semarang ya. Atau kamu udah mulai lapar juga nih lihat story orang-orang makan terus jadi pengen ngemil juga gitu ya. Nah, ngomongin soal ngemil nih teman nomor 2 ya. Kadang-kadang ide bisnis itu gak datang dari sesuatu yang ribet atau yang mahal, tapi justru sering-seringnya tuh ya lahir dari hal yang sederhana. Kayak jajanan pasar yang dulu tuh sering banget kita lihat di rumah nenek, di pasar atau di acara keluarga biasanya. Dan menariknya sekarang ini kue tradisional mulai naik kelas juga. Gak cuma soal rasa, tapi juga tampilan yang makin rapi dan estetik dan kekinian. Nah, siang ini kita bakal ngobrol soal ice kue tradisional. Jadi brand ini tuh kayak yang berhasil bikin jajanan tradisional tetap punya rasa autentik, tapi tetap tampil dengan vibe yang lebih modern dan premium. Mulai dari snack box, brownies, sampai hantaran acara spesial. Ini semuanya dikemas dengan cara yang bikin orang itu bilang, ini jajanan tradisional, tapi kok keren juga ya. Dan nanti kita juga bakal dengerin cerita langsung dari Rahma. Ini gimana caranya dia tuh tetap bisa melestarikan rasa tradisional, tapi tetap relate sama lidahnya anak muda di zaman sekarang. Jadi teman berdua ya, jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

0: hari ini jadwal gue lari-lari santai.
1: Lihat deh story-nya Tebo. FOMO banget ikutan lari. Aku sih gak percaya ya dia bisa lari 5 kilo. Pasti pakai joki. Mana pace-nya cuma pace 10 lagi. Itu mah jalan sehat.
2: Dih, nyinyir banget sih. Kalau FOMO-nya sehat, kenapa enggak? Lagian ya, kalau ada temennya pengen hidup lebih sehat, ya disupport lah, bukan dinyinyirin. Daripada kamu, cuman keluntrak-keluntruk gak jelas.
1: Iya.
2: Ya udah makanya, daripada cuman keluntrak-keluntruk gak jelas, ya udah. Yuk, ikut lari.
1: Enggak mau aku.
2: Ayo.
1: Enggak.

0: Lanjut lagi teman Pro 2, santai siang santai tapi cuannya bareng aku Jeffrey Araska. Dan di siang ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rahma. Ini Rahma adalah owner dari Ice kue-kue tradisional yang sukses menyulap jajanan pasar jadi makin hits. Kita bakal ngebahas nih tentang gimana sih awal mulanya bisnis legit ini bermula. Terus pasti kamu penasaran kan? Yuk, langsung aja tanyain ke Rahma. Halo Rahma, thank you nih udah sempetin waktunya buat ngobrol di Produ Semarang. Langsung aja, bisa gak nih kamu jelasin ke teman Produ nih, apa sih sebenarnya visi dari ice kue tradisional dan kenapa kamu pilih fokus di kue-kue tradisional dibandingin jualan dessert kekinian lainnya?
1: Visi dari ice kue tradisional itu menghadirkan makanan tradisional yang berkualitas, membawa kembali rasa tradisional yang saat ini sudah mulai jarang untuk ditemui ya kak. Nah itu juga jadi salah satu alasan

0: Kuala Lumpur dan juga Abu-Abu.
1: Boleh dong dikenalin ke teman Pro2. Ada varian apa aja nih produk di ice kue tradisional? Katanya tuh kan ada browniesnya juga ya yang jadi andalannya ya, bener nggak?
0: Betul kak, untuk brownies ice itu menjadi salah satu best seller kami. Nah, selain kue-kue tradisional, ice juga ada bolu kukus, bolu panggang, bolu gulung, puding, dan masih banyak lainnya. Serta saat momen hari raya Natal dan juga hari raya Lebaran, ice juga menyediakan beberapa jenis hampers kue kering. Seperti kue kering nastar, putri salju, dan juga semprit.
1: Buat snack box sendiri ini sebenarnya tuh setiap pesanan tuh bisa di custom sesuai budget atau acara enggak? Terus produk mana sih yang paling sering banget dipesan sama customer kamu buat acara instansi atau syukuran dan apa alasannya?
0: Benar sekali kak, bisa custom jenis kue sesuai dengan budget customer masing-masing. Karena di ice kue tradisional kami tidak ada sistem paket snack box. Semuanya menyesuaikan permintaan dari customer. Itu kalau yang sering dipesan ada kue lumpur dan juga risol mayo sih kak. Itu alasannya ya memang yang mereka sukai aja sih, tidak ada alasan khusus.
1: Terus dari semua produk yang banyak tuh ya, itu gimana proses produksinya kamu biar produk kamu tuh tetap fresh dan tetap higienis juga sampai ke tangan pembeli kamu. Apalagi kan ini jajanan pasar itu biasanya punya ketahanan atau kadaluarsa yang cepat nih, yang singkat waktunya.
0: Kalau untuk proses produksinya sendiri supaya masih fresh, itu kami membuatnya menyesuaikan jam dari permintaan customer ya kak. Contohnya semisal pesannya itu untuk jam 6 pagi, jam 2 dini hari itu baru kami masak begitu. Lalu untuk packing itu ya kami packing dengan baik ya kak, menggunakan plastik OPP ataupun menggunakan dusi pori supaya tetap higienis sampai ke tangan customernya.
1: Oke, habis itu apa sih sebenarnya keunggulan ice kue tradisional dibandingin kompetitor kamu lainnya? Terus siapa juga target pasar utama kamu yang kamu sasar sekarang ini?
0: Yang diunggulkan dari kami selain dari kualitas rasa, kami berupaya untuk memberikan sistem pelayanan yang baik kepada customer dan juga kooperatif kak. Itu kami antar pesanan tepat waktu juga. Itu kan jadi servis baik dari ice. Untuk sasarannya masyarakat kalangan umum yang membutuhkan kudapan untuk acara-acara.
1: Nah teman Pro2, nih kita udah dengerin nih ya proses kreatifnya Rahma sama ice kue tradisional dan keunggulan produknya apa aja. Dan habis ini aku masih lanjut lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, santai tapi cuan.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Santai siang, santai tapi cuan. Waktunya aku tanya teman Pro 2. Teman Pro 2, pernah dengar kata atau tentang ice cream tradisional enggak atau jajanan pasar kekinian enggak? Kira-kira kamu suka enggak sih kalau dapat kado atau hantaran berupa aneka kue tradisional gitu?
1: Wah, sering lihat di feeds. Menurutku, jajanan pasar sekarang tampilannya lebih rapi dan bersih. Pasti seneng banget sih dapat kado kayak gitu. Apalagi kalau isinya lengkap, rasa lokal tapi looknya mewah.
2: Aku pernah nyoba snack box-nya. Sumpah rasanya pas banget dan gak ngebosenin. Pokoknya pas banget buat nemenin acara rapat atau buat suguhan tamu di rumah.
3: Kalau aku sih suka banget sama konsepnya. Jadi menurutku tiap kotak kue itu kayak bawa suasana nostalgia tapi versi lebih keren. Seru banget buat difoto dulu sebelum dicicipin.
0: Terus gimana nih menurut kamu cara milih isi snack box yang pas buat dijadiin buah tangan atau buat dinikmatin bareng keluarga?
1: Kalau aku sih bakal pilih yang isinya variatif. Ada yang manis kayak brownies dan ada yang gurih kayak jajan Semarang, biar semua selera masuk.
2: Aku bakal lihat dari kualitas bahannya sih, cari yang kerasa homemade dan fresh. Terus pilih ukuran yang pas buat porsi sekali makan.
3: Aku pilih yang packagingnya aman dan estetik. Mau buat dikasih ke orang tua atau relasi kantor, yang penting kesannya sopan dan rasanya premium sih.
0: Santai siang, santai tapi cuan. Nah, kalau dengerin jawaban tadi ya, ternyata tuh jajanan tradisional sekarang udah beda vibes-nya. Dulu tuh mungkin identiknya itu cuman ada di pasar atau di acara-acara keluarga. Tapi sekarang ini tampilannya tuh makin rapi, makin estetik juga. Bahkan cocok nih jadi hantaran premium. Dan yang menarik lagi, banyak banget juga yang justru suka gara-gara ada rasa nostalgia di dalamnya. Kayak sekali buka boxnya tuh langsung inget sama suasana rumah, inget sama acara keluarga waktu kecil dulu atau jajanan masa kecil dulu. Tapi dibawa dengan tampilan yang lebih modern. Belum lagi nih soal snack box ya. Ternyata orang sekarang itu gak cuma lihat isinya aja, tapi juga experience-nya. Ada yang nyari kombinasi manis dan juga gurih biar bisa cocok sama seleranya banyak orang. Terus ada juga yang fokus ke kualitas dan rasa homemade-nya. Dan ada juga nih yang ngeperhatiin packaging biar tetap kelihatan elegan waktu dikasih ke orang lain. Dan jujur ya teman Pro 2, itu tuh yang bikin usaha kayak ice kue tradisional ini selalu menarik buat pelanggannya. Soalnya kan mereka gak cuma jual makanan, tapi juga jual rasa nyamannya, jual kenangannya, dan kesan yang bikin orang itu pengen balik lagi.

0: obrolin soal lipstick effect nih, Anjeni ya, kenapa orang tetap belanja di tengah kondisi ekonomi sulit gitu kan. Dan ini juga belakangan cukup sering dibahas tuh, rame banget di media sosial. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan fenomena ini?
1: Oke, Kak. Jadi sebenarnya nih, Kak, lipstick effect ini sebenarnya awalnya muncul itu mulai populer pada awal tahun 2000-an, Kak, di Amerika Serikat waktu ada resesi, Kak. Waktu itu di Amerika Serikat ekonominya tuh benar-benar melemah banget, Kak. Ekonomi sangat melambat gitu. Tapi ada satu aktor, ada satu tokoh gitu, Kak. Namanya Chairman Estee Lauder, Kak. Justru melihat ada hal yang sangat menarik, Kak. Ketika ekonomi itu melemah nih ya, Kak, justru penjualan lipstick tuh mengalami kenaikan yang sangat drastis, Kak. Itu kan satu hal yang sangat kontradiktif ya, kayak ada nih pertanyaan muncul, kenapa sih ketika ekonomi tuh sedang lesu, produk seperti lipstick nih justru tetap dibeli, bahkan penjualannya pun meningkat gitu. Nah, ternyata, Kak, di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil ini, tidak pasti ini, masyarakat justru mengganti pembelian barang-barang mewah yang besar diganti jadi dengan barang yang affordable luxury, atau bisa kita bilang barang yang lebih terjangkau tetapi tetap memberikan rasa puas, rasa senang, atau bahkan rasa percaya diri. Ibaratnya nih, Kak, ketika seorang tuh belum mampu untuk membeli barang besar seperti rumah, terus tiket liburan mahal ke Jepang misalnya, atau beli-beli produk branded, mereka tetap mencari kebahagiaan kecil yang efeknya tuh bisa dibilang secara langsung. Contohnya tuh, Kak, beli lipstick. Karena kan kalau lipstick sekali beli, langsung ngerasa cantik ya, Kak, kalau dipakai.

0: Masih bareng aku Jeffrey Araska, teman pro 2 di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Nah, kita masuk ke segmen kedua. Ini kan jalanin usaha kue tradisional tuh pasti seru banget, tapi pasti ada juga tantangannya ya. Kita bakal ngulik nih, mulai dari tantangan bagi waktunya, terus tips and triknya biar kue itu tetap enak gitu ya. Habis itu juga strategi pemasarannya gimana, sampai gimana nih teman pro 2 bisa langsung pesan produknya. Yuk dengerin obrolan aku bareng Rahma lagi. Nah, jalanin usaha kuliner setiap hari kan mesti ada aja tantangannya ya Rahma ya. Nah, tantangan apa sih yang paling sering kamu hadapin di usaha ini?
1: Tantangan yang paling sering itu adalah orderan dadakan dari customer. WA-nya pukul 9 pagi, mau diambilnya pukul 11 siang. Ya, orderannya sebenarnya simple, satu loyang brownie saja. Cuma kan kalau ngepasin ada pesanan lain kan kami jadi kesulitan untuk mengatur waktu ya kak. Tetapi kalau memang kami tidak mampu, kami meminta maaf dan menolak.
0: Kalau menurut Rahma nih, ada nggak trik khusus mungkin ya pas milih bahan biar jajanan itu tetap lembut dan nggak gampang basi tanpa pengawet berlebih?
1: Kalau untuk memilih bahan, pastinya pilih bahan yang fresh ya kak dan juga berkualitas. Lalu dimasak dengan baik dan matang supaya kuenya lembut dan juga awet.
0: Terus gimana cara kamu ngatur waktu produksinya? Apalagi kalau kamu tuh lagi dapat pesanan yang jumlahnya tuh banyak di pagi-pagi banget gitu, di pagi buta gitu.
1: Untuk mengatur produksi pesanan pagi hari dengan jumlah yang cukup banyak itu, biasanya kami menyiapkan bahan-bahannya dari malam hari kak. Lalu masuk dini hari itu kami baru proses masak dengan bantuan alat-alat yang mampu memasak dalam jumlah besar.
0: Oke, nah strategi apa yang paling efektif menurut kamu Rahma buat masarin produk kamu? Ini apakah mungkin lewat sosial media atau malah cara-cara konvensional kayak mulut ke mulut ini masih kamu pakai di zaman sekarang?
1: Dua-duanya sama-sama efektif sih kak kalau menurut saya. Untuk media sosial itu kan jangkauannya lebih luas ya, namun relasi juga tidak kalah efektif sih, karena sebelum Ais memutuskan untuk membuat akun media sosial itu, pembeli kami datang dari kenalan yang taunya dari mulut ke mulut.
0: Buat produk ice kue tradisional ini bisa dipesan lewat mana nih, Rahma? Bisa, apakah harus pre-order dulu apa udah ada ready stock setiap hari? Gimana nih caranya?
1: Kami sarankan untuk pesannya jauh-jauh hari ya kak, apalagi dalam jumlah banyak. Supaya kami juga memiliki waktu untuk mempersiapkan bahan-bahan yang dipakai untuk membuat pesanan. Kalau untuk pemesanan bisa WhatsApp ke nomor admin Ice Kue Tradisional yang sudah tertera di bio Instagram kami.
0: Oke, terakhir nih buat teman pro 2 yang mungkin pengen lihat katalognya dulu atau penasaran atau mau pesen gitu ya buat acara besok banget. Akun media sosialnya apa nih namanya? Kasih tahu ke teman pro 2.
1: Yang mau lihat produk-produk ice seperti apa aja sih, kue lumpurnya tuh kayak apa, putuanya kayak apa, puding kayak apa, bisa kunjungi akun TikTok dan juga Instagram kami, Ice Kue Tradisional. Serta untuk press listnya ada di katalog PA kami. Terima kasih.
0: Oke, teman pro 2 seru banget nih ya ngobrol bareng Rahma dari Ice Kue Tradisional. Jadi makin lapar nih ya. Thank you Rahma udah sempetin ngobrol di Santai Siang Santai Tapi Cuan. Semoga makin sukses lagi ice kue tradisionalnya, makin rame. Duh, jadi makin lapar lagi nih. Dan teman pro 2 jangan kemana-mana, soalnya kita masih lanjut.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Gak kerasa teman Pro 2, obrolan santai kita hari ini udah sejam aja nih ya. Dan dari ceritanya ice kue tradisional ini tadi, kita jadi lihat kalau jajanan tradisional itu gak pernah benar-benar kehilangan tempatnya. Justru tuh sekarang cara penyajiannya makin berkembang lagi, tampilannya juga makin cantik, tapi rasa khasnya ini tetap dipertahani. Dan ini nih yang bikin menarik. Soalnya kan ternyata resep yang sederhana yang mungkin dulu tuh cuman ada di rumah kamu atau di pasar bisa berubah jadi produk yang punya nilai dan peluang usaha yang gede banget kalau dikemas dengan kreatif. Dari Rahma kita juga belajar nih sama Pro 2. Kalau ngelestariin makanan tradisional itu nggak harus jadul. Bisa tetap modern, tetap estetik, dan tetap relate sama anak muda sekarang. Siapa tahu nih ya, teman Pro 2. Habis dengerin obrolan hari ini, kamu jadi kepikiran juga buat mulai usaha dari resep keluarga kamu sendiri. Atau dari hal kecil yang selama ini dianggap biasa aja. Soalnya kadang nih peluang terbaik nih ya, teman Pro 2, datang dari rasa yang paling dekat sama kita. Yaudah, aku Jeffrey Araska pamit dulu dari Santai Siang Santai Tapi Cuan. Thank you buat yang udah join bareng aku dari jam 12 tadi. Tetap santai, tetap produktif, dan jangan takut buat mulai dari hal yang sederhana. Jangan kemana-mana, Santai Siangnya masih lanjut. Bye-bye.
1: Santai Siang Santai Tapi Cuan. Santai Tapi Cuan. Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
2: Santai Tapi Cuan di Santai Siang.

suka sebel saat lagi hektik-hektiknya, ternyata internet lemah. Tenang aja teman Pro 2, oksigen.id, jawabannya internet cepat tanpa VUP dan tanpa khawatir kuota habis. Mulai dari 200 ribuan rupiah aja per bulan, kamu tuh sudah bisa menikmati internet kencang. Oksigen.id juga ngasih fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya loh teman Pro 2. Gimana? Menarik bukan? Yuk WhatsApp aja ke 087-750-301-112 atau kunjungi website www.oksigen.id untuk info lebih lanjutnya. Oksigen.id, net for life.

0: pura-pura dulu untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

105,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Santai siang lanjut bareng Fitra Julia, teman Pro 2 ya. Sampai jam 6 nanti ya, aku nemenin kamu teman Pro 2 lanjut di sore ceria. Pokoknya setengah hari aku nemenin kamu. Dan finally, yeay, juara Piala Dunia akhirnya resmi sudah dipegang sama Spanyol, teman Pro 2 yang sukses mengalahkan Argentina 1-0 pada babak final Piala Dunia 2026 di Stadium New Jersey. Kasih tepuk tangannya dulu. Benar, luar biasa banget ya. Dan Spanyol resmi meraih piala juara Piala Dunia keduanya sekaligus membuat mimpi Argentina back to back kandas sama Pro 2. Dan mimpi Lionel Messi menutup karir internasional dengan gelar juara dunia juga kandas. Kapten Argentina ini gak kuasa ya menahan air mata setelah tim Tango ini kalah 0-1 dari Spanyol pada final Piala Dunia semalam sama Pro 2. Dini hari tadi sih, gak semalam ya, di New Jersey Stadium ya. Sepanjang turnamen Messi itu menjadi motor permainan Argentina. La Pulga mencetak 8 gol dan 4 assist, berkontribusi terhadap 12 dari total 19 gol Argentina atau hampir 75% di Piala Dunia ini. Namun Spanyol berhasil meredam pengaruh pemain 39 tahun ini di partai puncak. Messi bahkan hanya sekali menyentuh bola dalam 15 menit pertama, tepat saat kick off ya, sebelum lebih banyak turun membantu pertahanan ketimbang membangun serangan teman Pro 2. Argentina kesulitan menciptakan peluang bersih karena rapatnya lini belakang Lavoria Roja. Kebuntuan baru pecah pada menit ke-106 kita Ferran Torres mencetak gol yang memastikan kemenangan 1-0 untuk Spanyol teman Pro 2. Dan ini juga mengantarkan Spanyol meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah, sekaligus ya menggagalkan ambisi Argentina mempertahankan trofi yang diraih 4 tahun lalu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Spanyol Luis de la Fuente menyatakan sejarah baru usai membawa La Roja menjuarai Piala Dunia 2026 tahun 2022 dan gelar tersebut diraihnya setelah Spanyol mengalahkan Argentina dengan skor tipis banget 1-0 pada partai final Pildun dini hari tadi ya. Dan keberhasilan ini tuh bukan hanya mengantarkan Spanyol kembali ke puncak sepak bola dunia loh teman Pro 2, tapi juga mengukir rekor De La Fuente masuk buku sejarah Piala Dunia. Karena apa? Karena pelatih berusia 65 tahun 29 hari ini, tepat banget ya teman Pro 2 ya, resmi menjadi pelatih tertua yang berhasil menjuarai Piala Dunia ya. Yang aku tahu yang dan lansir data Swaka, Luis De La Fuente ini memecahkan rekor pelatih tertua yang pernah mengangkat trofi Piala Dunia teman Pro 2, dan pencapaian Luis De La Fuente ini menjadi salah satu catatan bersejarah dalam perjalanan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Mengingat ya, kesuksesan Spanyol di Piala Dunia 2026 tidak diraih dengan mudah. La Roja berhasil tampil konsisten sepanjang turnamen Piala Dunia tahun ini, yakni dengan menyingkirkan Austria, Portugal, Belgia, dan Prancis sebelum akhirnya mengalahkan Argentina di laga final.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Halo teman Pro 2, gimana nih kabar kamu hari ini?
0: Semoga teman Pro 2 selalu diberikan hidayah, selalu diberikan berkah, dan tidak ada wabah.
1: Musibah, wabah. Aduh, serem banget deh hari ini teman Pro 2 ya. Kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu dengan gegabah.
0: Wah, itulah memang kita ini sebagai tim gabah. Gabah itu adalah, gabah itu apa mbak?
1: Gabah itu ini kan
0: padi yang setelah atau sebelum?
1: Sebelum jadi beras.
0: Oke, okay. Ya itulah kita.
1: Hanya sebiji di mata Tuhan ya. Oke, okay, hari ini kita mau menjawab pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah masuk ke email Pro 2, pro2semarang@gmail.com ya. Iya, ke email, terus ada juga ke DM ya, @pro2sng.
0: WhatsApp juga ada.
1: WhatsApp juga ada. Nah, kali ini ada pertanyaan dari siapa? Coba deh kita tanya langsung.
2: Ada Awan dari rumah. Kak, gimana sih caranya biar bisa tetap optimis dan enggak gampang burn out di tengah tuntutan dunia kerja yang makin kompetitif? Apalagi kalau baru mulai karir atau lagi nyari magang.
0: Awan, biar tetap optimis di awal karirnya dia. Biar enggak
1: burn out.
0: Burn out. Oke. Okay. Optimis. Berarti itu adalah kebalikan dari pesimis. Kalau kita disuruh memilih, kita harus memilih optimis. Jangan sampai pesimis.
1: Terus jawabannya apa?
0: Gimana caranya selalu berpikiran yang positif?
1: Nah, ya,
0: kamu harus selalu explore Instagram kamu tuh quotes-quotes. Iya kan? Bukan yang enggak-enggak. Ya, orang itu terlihat dari explore Instagramnya.
1: Okay.
0: Itulah yang mencerminkan dia. Nah, kalau kamu pengen selalu berpikiran positif, enggak gampang burn out, apalagi di awal karir kamu, lagi cari tempat magang, ya kamu jangan kemasukan doktrin-doktrin yang jelek.
1: Oke. Okay.
0: Kamu jangan mau kalau ditakut-takutin sama teman-teman kamu. Wah, kamu hati-hati loh kalau tempat magang nanti ada yang enggak suka sama kamu, kamu akan diukrek-ukrek gitu misalkan. Kamu tuh udah tutup kuping yang gitu-gitu. Tapi kalau ada yang ngomong yang baik-baik, ya kamu harus semaksimal mungkin di tempat magang kamu. Insya Allah kalau kamu kerjanya bagus, kamu sopan ke semua orang di sana, kamu attitude-nya bagus, kamu juga bakal dapat nilai bagus dan mungkin punya peluang nantinya akan benar-benar berkarir di tempat itu.
1: Iya, betul.
0: Gitu, kamu itu terus, kamu masukin di pikiran kamu hal-hal positif tadi, hal-hal baik tadi. Ya jangan yang jelek-jelek kamu masukin dan kamu jadi ke bawah, kamu jadi mau jalan aja kamu takut, atau kamu jalan senyum-senyum sendiri. Ya enggak gitu juga. Kamu harus tetap down to earth ya, di tempat magang kamu atau di tempat kerja awal-awal kamu itu. Tunjukkan kalau kamu memang bibit bobot bebetnya itu bagus. Gitu ya. Terus jangan sampai kamu bikin ulah. Karena kalau kamu bikin ulah, orang akan notice dan itu yakin tidak akan berjalan
1: betul,
0: baik ke depannya.
1: Iya. Dan juga jangan lupa ya, kamu tuh perbanyak jaringan dan perbanyak sedekah. Orang-orang kalau dijajanin tuh seneng, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kamu mau mencari tempat magang, terus mau nge-grab orang-orang itu, awal-awal jajanin dulu lah. Kamu bawa cilor, ya kan? Bawa cilor gitu. Terus habis itu besok lagi kamu bawa kopi, ya kan? Terus besok lagi kamu deh disuruh-suruh beli. Enggak, tapi bener loh. Kayak kamu mencari koneksi dulu, jejaring orang-orang yang menurut kamu tepat untuk diajak kerjasama. Ketika kamu udah masuk ke lingkaran itu, yaitu tadi, berbuat sebaik mungkin biar mereka juga memperlakukan kamu tuh baik juga, tidak membebankan semua pekerjaan di kamu sehingga bikin kamu burn out. Terus kamu harus positive thinking dulu ya. Enjoy aja, jangan banyak ketakutan di pikiran kamu.
0: Betul.
1: Karena kalau banyak ketakutan di pikiran kamu, apa yang kamu pikirkan itu akan menjadi kenyataan.
0: Nah, terus segala macam quotes-quotes tadi yang ada di explore kamu itu juga jangan cuma dibaca doang, tapi dipraktekin.
1: Okay.
0: Gitu, quotes-quotes baik ya. Insya Allah dengan semua usaha dan ikhtiar kamu ini, kamu akan selalu punya pikiran yang positif. Kamu
1: Amin.
0: Gak gampang burn out dan
1: Amin.
0: Kamu akan dinotis sama semua orang termasuk pimpinan tertinggi kamu.
1: Ui, gitu. Amin. Pokoknya orang yang baik mah pasti akan menemukan jalan yang terbaik juga ya.
0: Meskipun kadang orang baik tuh selalu ketemu dengan orang yang kurang aja.
1: Tapi jangan lupa untuk tetap menjadi baik ya.
0: Ya udah gitu aja ya Awan. Semoga kamu tetap
1: berada di atas.
0: Di atas ya, jangan pernah kamu turun karena merepotkan banyak orang. Oke, Awan.
1: Awan panas dong. Amin, kalau amin, merepotkan amin, banyak orang.
0: Semangat Awan.
1: Semangat.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Pro2FM.
1: Kalian kan udah jadi juara, pasti ada program atau kontribusi yang ingin kalian lakukan selama tugas menjadi seorang Denek Kenang 2026. Ini tugasnya apa aja nih?
2: Kebetulan di tahun ini kami 30 besar finalis itu mendapat kesempatan nih Kak buat menyampaikan aspirasi kita masing-masing. Nah kebetulan aspirasi Farah itu namanya Semarak Kak. Semarak itu Semarang Muda Berkarya. Jadi untuk program kerja saya sendiri itu menyediakan ruang apresiasi bagi generasi muda untuk melestarikan budaya di kota Semarang. Harapannya Farah bisa bekerja sama dengan komunitas-komunitas untuk lebih mengajak anak muda mengenal budaya di kota Semarang gitu.
1: Oke. Semarak ya programnya Semarang. Dari Farah sendiri. Bima, programnya apa?
3: Kalau dari Bima sebenarnya Bima ingin bagaimana caranya memasifkan informasi terkait dengan pariwisata tentunya ya. Jadi emang tugas kami kan sebagai Denek Kenang pasti mempromosikan gitu ya terkait dengan pariwisata. Tapi karena melihat background Bima dari K3, Bima ingin gimana caranya membuat audiens atau wisatawan itu yang ingin datang ke tempat wisata itu tetap safe gitu Kak. Jadi merasa aman dan juga aware terkait dengan kesehatan dan juga keselamatan dari pengunjung-pengunjungnya gitu. Jadi Bima pengennya mempromosikan pariwisata tapi dengan menyelipkan informasi-informasi penting terkait dengan keselamatan dan juga kesehatan bagi wisatawannya seperti itu.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Pro2FM setiap sore.

Apalagi kalau ini sama teman-teman mahasiswa, teman Produa ya. Hai, ini bentar lagi teman Produa ya. Hitungan bulan sih bakal kedatangan Tulus yang menjadi salah satu paling banyak diomongin setelah jajaran penampil Unfest 10 UNES Night Festival ke-10 yang diumumkan musisi yang akan tampil di tanggal 20 September nanti akan satu panggung dengan Wisnu Santika, The Chang Tutors, Hi-Fi, dan sejumlah musisi lainnya. Keren banget. Dan ini kehadiran Tulus disambut antusias oleh para fansnya di Semarang karena banyak banget yang ngaku udah lama menantikan penampilannya karena udah cukup lama ya Tulus tuh gak tampil di Kota Lumpia ini teman Produa. Dan antusiasme ini semakin bertambah setelah Tulus merilis single terbaru judulnya Teh Hijau. Lagu ini menjadi karya baru yang dirilis beberapa tahun setelah album Manusia dan mendapat perhatian dari banyak pendengarnya. Dan saat tampil di atas panggung, Tulus ya biasanya membawakan lagu-lagu yang sudah akrab di telinga kamu teman Produa, Monokrom, Interaksi, Hati-Hati Jalan, dan 17 menjadi beberapa lagu yang favorit ya yang sering dinyanyiin bareng sama fansnya. Unfest sendiri merupakan salah satu festival musik yang rutin digelar di Semarang. Memasuki penyelenggaraan yang ke-10, festival ini kembali menghadirkan musisi dari berbagai genre ya untuk menghibur penonton. Dan menjelang hari pelaksanaannya, nama Tulus mulai ramai dibahas di media sosial ya. Bahkan banyak banget nih yang merepost poster acaranya, saling ngasih informasi sampai menyusun rencana untuk datang bareng-bareng. Gimana nih, kamu siap-siap ya? Kamu kalau mau langsung aja kepoin teman Produa ya, Unfest 10 teman Produa ya. Unfest UNES Night Festival teman Produa, acaranya September nanti.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Geng yang ketemu berdua, ya tiba-tiba muncul nih Tiffany Young, anggota grup K-pop Girls Generation. Ini akan merilis album solo debutnya, judulnya Edge of Home. Di tanggal 20 Agustus nanti, album ini tuh dirilis melalui Pacific Music Group dan label utamanya Pacific Records. Dilansir dari Variety, teman berdua, Tiffany ini akan ikuti tour Asia selama 8 kota yang dimulai tanggal 12 September di Hong Kong. Albumnya tuh isinya ada 11 lagu dengan berbagai genre musik yang menggambarkan perjalanan Tiffany selama 1 dekade sebagai artis solonya. Dalam proses produksi, Tiffany ini terlibat langsung ya dengan mengawasi pengembangan konsep, gaya, arahan visual hingga cerita dalam video musiknya, teman Pro 2. Dan Tiffany bilang album ini menjadi perjalanan untuk gimana dia bisa memahami sisi dirinya yang lebih jujur dan juga otentik ya. Tiffany juga bilang setiap elemen dalam albumnya teman Pro 2 mulai dari lagu sampai konsep visual itu dirancang untuk menciptakan pengalaman yang rasanya tuh kayak real banget ya. Dan Tiffany berharap banget album dan tour tersebut dapat dinikmati fansnya sebagai satu perjalanan emosional yang berkelanjutan. Album ini juga mengikuti perilisan lagu pre-release Summer's Not Over yang diluncurkan untuk memperingati 10 tahun debut solo Tiffany. Lagu tersebut juga udah mencatat lebih dari 367.000 streaming di Spotify teman Pro 2 ya. Video musiknya juga banyak banget nih, udah ditonton lebih dari 1,8 juta kali di YouTube. Dan tour Asia Tiffany Young akan dimulai di Hong Kong, tadi udah aku spill ya, di tanggal 12 September. Dan juga menyusul Jakarta di tanggal 19 September. Dan konser dilanjutkan ke Singapura di tanggal 26 September, Taipei 9 dan 10 Oktober, Ho Chi Minh City di tanggal 17 Oktober, dan Bangkok di tanggal 25 Oktober. Rangkaian tour tersebut akan ditutup mulai konser di Seoul di tanggal 27 Desember dan tiket untuk konser pertama di Hong Kong mulai dijual tanggal 24 Juli. Ini udah tanggal 20 Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti tanggal 24 Juli hari Jumat nih. Siap-siap kamu buat war kalau kamu fansnya dari Tiffany Young.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Tapi menurut Mbak Dian sendiri nih Mbak, lebih penting disiplin atau motivasi nih Mbak Dian?
2: Disiplin atau motivasi, kayaknya yang lebih diutamakan itu motivasi ya. Karena dari motivasi, motivasi kita 100% berarti kita akan jaga target-target kita akan karena saya biasanya mencatat ya, dulu 1 bulan harus ada yang dipublikasikan di koran, karena dulu zamannya koran, kalau sekarang kan koran online gitu ya, media online. Nah, kalau sekarang karena saya juga adalah pengajar yang tadi punya kegiatan menulis, saya harus melakukan kegiatan penelitian. Nah, saya juga selain menulis karya sastra, juga menulis hasil-hasil riset. Nah, karenanya punya target menulis gitu. Jadi, rutinitas menulis itu benar-benar harus dijaga gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam, hanya di Prudua FM.

Buat kamu teman Produa yang suka banget sama film horor, serem gak tuh? Aku pecinta film horor teman Produa, tapi kalau aku nonton sendirian juga gak berani sih, harus rame-rame. Dan bentar lagi ya, di tanggal 23 Juli bakal rilis film horor Sihir Tanah Kubur. Kalau tanggal 24, kalau kamu pengen worth tiket nonton Tiffany Yang, nah ini kalau tanggal 23-nya nonton film horor dulu teman Produa ya. Sihir Tanah Kubur ini berpeluang menarik banyak penonton karena mengangkat budaya lokal yang dekat dengan masyarakat Indonesia teman Produa. Ya, menurut CEO Shotoken Askai Milwani meyakini ya, film Sihir Tanah Kubur merupakan cerita yang relevan menjadi faktor penting untuk menentukan keberhasilan film horor karena dekat dengan budaya lokal masyarakat Indonesia teman Produa. Aksai bilang keberhasilan cerita Lila yang menembus 1 juta penonton menjadi alasan mereka melanjutkan dukungan terhadap MVP Pictures. Ia juga melihat film horor dengan cerita yang dekat kehidupan masyarakat Indonesia tuh punya peluang banget untuk meraih kesuksesan lebih besar. Iya ya, kenapa ya? Orang Indonesia tuh suka banget hal-hal yang melihat klinik, budaya gitu, tapi seru teman Produa gitu kan. Aku juga seru, penasaran sih kenapa bisa gitu gitu, tapi ya horor gitu. Menurut Aksa sendiri, Sihir Tanah Kubur ini mengangkat budaya serta mitos Banyuwangi mengenai makam wurung yang mudah dipahami masyarakat. Ia juga berharap film ini memperoleh jumlah penonton tinggi melalui dukungan publik terhadap karya mengangkat budaya lokal teman Produa ya. Karena film ini sih katanya punya keunikan serta nilai budaya yang kuat. Sihir Tanah Kubur ini memang dijadwalkan bakal ada di layar bioskop-bioskop kesayangan kamu teman Produa di tanggal 23 Juli 2026.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

103 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya kita update info cuaca teman Pro 2 dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG yang memperkirakan kondisi cuaca Semarang didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan sepanjang hari ini pada Senin 20 Juli 2026. Warga Kota Atlas diimbau mewaspadai suhu udara terik yang berpotensi menyengat hingga sore hari. Berdasarkan data perakiraan cuaca Jawa Tengah BMKG hari ini, wilayah Kota Semarang tidak menunjukkan potensi turunnya hujan lebat. Kondisi cuaca secara umum mendukung aktivitas luar ruang, meski suhu udara maksimum diperkirakan berada pada rentang yang cukup tinggi. Suhu Semarang hari ini diperkirakan bergerak dari kisaran terendah 24 derajat Celcius pada dini hari hingga mencapai puncak tertinggi 34 derajat Celcius pada siang hari. Kelembapan udara berada di rentang 55% hingga 85% dengan hembusan angin dominan dari arah tenggara. Peningkatan suhu terjadi signifikan memasuki jam 10.00 waktu Indonesia Barat hingga mencapai 32 derajat Celcius sebelum berada di terik maksimal pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat sebesar 34 derajat Celcius. Menjelang sore hari, jam 16.00 waktu Indonesia Barat, cuaca bertahan cerah berawan dengan suhu perlahan turun ke angka 30 derajat Celcius dan memasuki malam hari, jam 19.00 waktu Indonesia Barat hingga 22.00 waktu Indonesia Barat, kondisi cuaca di puncaknya menjadi berawan dengan suhu berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius. Masyarakat Kota Semarang yang beraktivitas di luar ruangan disarankan mengkonsumsi air putih secara cukup untuk mengantisipasi dehidrasi akibat paparan suhu terik. Penggunaan tabir surya serta pelindung kepala juga dianjurkan saat melintas di jalan raya pada siang hari.

0: contohnya sendiri yang mungkin ada bencana yang gara-gara kelalaian manusia ini sebenarnya ada nggak sih kira-kira?
1: Oke, kalau misal ini dasar hukumnya dulu ya, Kak. Kalau di dalam ketentuan pidana itu dijelaskan dalam pasal nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, di pasal 75 ayat 1 itu setiap orang yang karena kelalaian melakukan pembangunan atau berisiko tinggi terhadap bencana itu dapat dikenakan sanksi pidana yang dimaksud dalam pasal 40 ayat 3 yang mengakibatkan bencana dipidana paling lama itu 3 tahun, Kak. Dan itu juga ada denda sebesar 300 juta rupiah.
0: Jadi lumayan ini juga ya, tinggi juga ketika misalnya ada yang melakukan dan melanggar secara pidana ini sampai segitu ya?
1: Iya, Kak, betul.
0: Oke, nah kalau kita ngeliat peran dari pemerintah daerah sendiri untuk bisa mencegah bencana dari perspektif hukum, apa sih yang mungkin bisa dilakukan atau perannya seperti apa yang bisa dilakuin dari pemerintah daerah nih?
1: Oke, Kak, langkah kecilnya tuh bisa ke sosialisasi ke masyarakat, yang dimana tuh di sekitar, ini kasus bencana alam yang ada di Semarang yang besar ya, Kak, itu banjir.
0: Yes.
1: Di bantaran sungai itu sosialisasi mengenai bencana banjir, dilarang untuk membuang sampah, terus di sosialisasikan tentang pelaporan, bagaimana pelaporan ke dinas terkait mengenai adanya pemicu banjir di daerah sungai itu. Mungkin pendangkalan, dia bisa lapor kemana. Terus misal ada kebocoran tanggul sungai, itu lapornya kemana, biar nanti ketika ada musim hujan, ada kiriman air, itu mereka langsung bisa sigap bagaimana langkahnya. Terus sebelum terjadinya itu kan mereka udah antisipasi jauh-jauh hari nih, Kak. Jadi mereka udah tangga bencana di situ.

0: Info Pro 2.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Fitra Julia untuk edisi Senin sore 20 Juli 2026.
0: Info Pro 2.
1: Informasi dari laman rri.co.id, teman Pro 2, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno mengatakan, upaya perlindungan harus menyasar 4 pilar ruang utama. Ini mencakup lingkungan keluarga, satuan pendidikan, ruang publik, dan ruang digital. Pratikno menambahkan rasa aman dan nyaman itu juga berlaku di ruang publik seperti tempat bermain dan fasilitas umum. Demikian pula di ruang digital yang tampaknya mendapatkan perhatian khusus dari Menko tersebut, terutama soal tingginya paparan layar gawai yang dapat mengancam daya kritis dan kemampuan berpikir dalam pada anak. Selain itu juga membuat anak menjadi minim berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Pratikno juga mengingatkan pentingnya peran pengasuhan dalam menciptakan ruang aman dalam keluarga. Menurutnya, upaya orang tua untuk mendisiplinkan anak tidak boleh menggunakan cara-cara kekerasan.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera mendorong pemerintah mengambil langkah terpadu untuk mengatasi maraknya aparatur sipil negara ASN yang terjerat judi online. Menurutnya persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran disiplin, tetapi juga menyangkut pembinaan integritas dan ketahanan moral aparatur negara. Pernyataan ini disampaikan menyusul temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK yang mengungkap sebanyak 2.663 ASN di Provinsi Jawa Barat diduga terlibat transaksi judi online dengan nilai perputaran dana mencapai 14 miliar rupiah. Jumlah tersebut terdiri atas 419 pegawai negeri sipil PNM, 634 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, dan 1.610 P3K paruh waktu. Selain itu, PPATK juga mengungkap adanya sekitar 6.000 pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum yang terindikasi melakukan transaksi terkait judi online.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir di Info Pro 2, Timnas Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan dua pencapaian bersejarah sekaligus catatan 38 laga di Pildun 2026 tanpa merasakan kekalahan membuat Spanyol mendapat gelar Raja Eropa dan Dunia. Gelar juara diraih Spanyol setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 pada partai final Piala Dunia 2026. Kemenangan tersebut sekaligus memastikan pasukan Luis de la Fuente mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya.
0: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Fira Julia. 5,3 FM Pro 2 Reri Semarang, teman terbaik kamu. Sore Ceria bareng aku Fitra Julia, teman Pro 2. Gimana nih kabarnya buat kamu yang udah kembali menjalani kegiatan belajar mengajar setelah satu minggu kemarin ya, mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Pasti sekarang kamu udah mulai kenal deh sama teman-teman baru, guru-guru baru, dan juga mulai beradaptasi dengan suasana sekolah yang baru juga. Semoga makin semangat ya buat menjalanin hari-hari di sekolah. Dan buat yang ada di perjalanan pulang, di mobil, di kendaraan, dimanapun itu, masih di kampus, di kantor, atau lagi santai di rumah aja, tetap stay bareng aku ya Sore Ceria, karena sore ini bakal banyak informasi seru, obrolan menarik, dan tentunya musik-musik asik yang bikin sore kamu lebih berwarna.

0: silakan duduk.
1: Terima kasih, Bu.
2: Saya sudah membaca kurikulum vitae Anda. Sungguh luar biasa.
1: Biasa aja, Bu.
2: Tapi sistem kami menemukan arsip yang tidak Anda lampirkan.
1: Loh, apa itu, Bu?
2: Transkrip komentar Anda 10 tahun yang lalu pada sebuah video anak umur 12 tahun yang gagal dalam lomba menyanyi.
1: Yang mana ya, Bu?
2: Anda mengetik, suara sampah lebih baik mati saja. Ingat.
1: Oh, yang itu. Itu mah cuma candaan anak sekolah, Bu. Iseng-iseng aja.
2: Candaan? Anak itu adalah adik saya. Dia berhenti sekolah karena depresi setelah membaca ketikan Anda. Bahkan dia tidak pernah menyanyi lagi sejak saat itu.
3: Dunia tidak sekecil yang kamu kira, dan internet tidak pernah lupa. Pikir sebelum mengetik, karena jempolmu bisa menghancurkan masa depanmu.

Parkir sembarangan, hayo hati-hati biar kendaraan kamu nggak kegembok tiba-tiba teman Pro 2. Karena Dinas Perhubungan Kota Semarang kembali melaksanakan penegakan hukum di bidang perparkiran dengan melakukan tindakan menggembok terhadap kendaraan bermotor yang kedapatan parkir melanggar ketentuan. Dan kegiatan penertiban kali ini dilaksanakan di Jalan Pandanaran 2 ya, pada Jumat 17 Juli. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari komitmen Dishub Kota Semarang dalam menjaga ketertiban parkir, mengoptimalkan fungsi jalan,

dan juga mewujudkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas di wilayah Kota Semarang. Dalam pelaksanaannya nih, Tama Pro 2, petugas bidang pengendalian dan operasional di Subkota Semarang tuh melakukan pemeriksaan dulu ya terhadap kendaraan yang terparkir di kawasan larangan parkir, kendaraan yang terbukti melanggar dikenai tindakan pengembokan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Digembok tuh sebagai bentuk penegakan disiplin terhadap pelanggaran parkir, Tama Pro 2 ya. Karena ini apa ya, bisa memberikan efek jera buat kamu nggak parkir sembarangan.

Kamarnya penuh sama boneka Labubu, Mimi, atau malah koleksi boneka jadul. Tapi tahu gak sih, boneka pertama di dunia ini fungsi awalnya bukan buat lucu-lucuan kayak sekarang. Balik ke zaman Mesir kuno sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, boneka tertua di dunia itu terbuat dari kayu. Namanya Pedal Dolls. Bentuknya pipih dan rambutnya dari untaian manik-manik. Plot twistnya, boneka ini bukan mainan anak-anak, melainkan simbol religius. Seringnya ditaruh di makam-makam kuno sebagai jimat pelindung atau teman buat si mayat di alam baka. Serem juga ya. Nah, fungsi boneka baru berubah jadi mainan seru pas masuk zaman Yunani dan Romawi kuno. Bahannya juga naik kelas, mulai pakai tanah liat, lilin, bahkan kain perca. Jadi, kalau sekarang kamu bisa peluk-peluk boneka gemoy sambil tidur nyenyak, bayangin anak-anak zaman purba yang mainnya sama boneka kayu mistis. Masih berani memelihara?

nih teman pro 2 sama adik yang satu ini, tetangga kota Semarang teman pro 2 ini, tepatnya di Kabupaten Pati, ada yang namanya Krisna Budi Purbaya, kembali menorehkan prestasi setelah meraih juara 1 Thailand Youth Performing Art Festival 2026 di Bangkok ya. Siswa kelas 5 ini sekolah dasar udah menerima anugerah Anak Indonesia Awards 2026 di Jakarta teman pro 2. Penghargaan ini diserahkan dalam malam penganugerahan yang digelar hari Minggu kemarin 19 Juli, Krisna dinilai layak menerima apresiasi atas dedikasi dan prestasinya di dunia tarik suara. Luar biasa ya teman pro 2. Selain menerima penghargaan, Krisna ini juga dipercaya tampil sebagai bintang tamu dalam acara tersebut. Penampilannya berhasil memukau ribuan penonton yang hadir dan mendapat sambutan meriah. Dan di kesempatan yang sama, Krisna juga mengabarkan bahwa dirinya tengah menyiapkan karya terbaru yang dijadwalkan rilis pada September nanti. Kita tunggu ya teman pro 2 ya. Apalagi anak yang satu ini tuh luar biasa banget ya, karena mendapatkan anugerah Anak Indonesia Awards 2026 yang diberikan oleh Yayasan Kreasi Cipta Muda Berkaya kepada Krisna.

0: bagian saya ada tanam nanam, Mbak.
1: Wow, nanam sendiri, Bu?
0: Iya. Dalam ya paling-paling tidak bisa untuk di apa ya namanya dipanen begitu besar enggak, cuman di dalam pot hanya untuk apa ya untuk itulah. Sampel ini loh.
1: Iya, benar.
0: Ya, tanaman kencur ini yang tanaman kuning, yeah. Ini yang namanya jahe, ini tembang telang dan lain-lain, yeah. Gitu.
1: Wah, di rumah Ibu ternyata juga banyak tanaman herbal lainnya, yeah. Ya. Si proses produksi yang baik setelah tadi kan udah jadi nih, Bu.
0: Oh, begini, Mbak. Ya jadi setelah tadi di apa? Dikupas, direbus, diiris, di blender, terus dimasukkan dalam air yang sudah diberi ramuan-ramuan tadi, ya. Setelah jadi baru dikasih gula tadi, kita saring. Setelah jadi seperti ini, bersih begini. Jadi bekas-bekasnya, ampas-ampasnya nanti sebetulnya bisa dibuat suatu apa ya, manisan ya. Bisa diolah lagi, dikeringkan, terus ditambah gula atau bagaimana sehingga jadi kayak manisan.
2: Dengerin terus keseruan.

0: Nah, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoi, kepoi, kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Masih bareng sama Miss Kepo, bukan sembarang Kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang sering banget bikin kita overthinking sebelum ambil keputusan. Apa sih? Namanya adalah anticipatory regret. Anticipatory regret ini adalah kondisi ketika kamu mengambil atau justru menghindari sebuah keputusan karena takut menyesal di masa depan. Padahal kejadian itu sendiri belum tentu terjadi. Yes, kamu gak salah. Kita bisa ngebayangin penyesalan bahkan sebelum sesuatu itu terjadi. Contohnya nih, kamu pengen ambil peluang kerja baru, tapi malah kepikiran gimana kalau nanti gak cocok ya. Akhirnya kamu gak jadi ambil kesempatan itu. Atau sebaliknya, kamu beli sesuatu yang sebenarnya gak terlalu butuh karena takut nanti nyesel kalau gak beli. Nah, sekarang ya, keunikannya, anticipatory regret ini, kita seolah-olah hidup di masa depan yang belum tentu terjadi. Nah, perasaan takut nyesel ini bisa lebih kuat loh daripada logika, bisa bikin kita ragu, bahkan nih kehilangan peluang. Gak mau ya. Gak semua kemungkinan buruk itu bakal terjadi. Kadang penyesalan terbesar justru datang dari hal yang gak kita coba. Tapi inget ya, bukan berarti kamu harus nekat tanpa pertimbangan. Yang penting tetap realistis, cuma jangan sampai dikendalikan rasa takut. Karena seringkali yang kita takutkan itu cuma skenario di kepala kita sendiri. Jadi kamu tim takut nyesel duluan atau tim jalanin aja dulu nih? Sampai ketemu lagi ya di istilah kaca berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya udah dulu ya. Bye-bye.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: 5.3 Pro 2 Ready Suara teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, welcome back to Pro 2 English Corner. Ada aku Fitra Julia.
1: And I'm Dania. Jadi senang banget hari ini bisa nemenin kamu ya buat belajar bahasa Inggris dengan cara yang santai, fun, tapi masuk gak?
0: Iya, benar banget. Dan kita bakal kenalan sama beberapa kata dalam bahasa Inggris ya, Dania, yang sering
1: betul
0: kita dengar
1: sekali.
0: Dan ternyata masih banyak yang salah ngucapinnya.
1: Betul, biasanya kita dengar kata-kata ini kalau kita nongkrong sih ya, Pat. Kita di kafe atau kita hangout kemana gitu.
0: Yes, tapi kalau kita ngobrolin kafe, ini studio kita kayak di kafe nih sebenarnya.
1: Iya sih, nuansanya kayak remang-remang gitu ya.
0: Aduh, berat banget kalau remang-remang. Bahaya.
1: Tapi kan ini kafe ya, Pat.
0: Iya, sebenarnya kita kafe banget.
1: Jadi, kalau kamu di kafe, pertama kali yang mau kamu omongin apa nih, Pat?
0: Kalau yang pertama, karena jujur ya, aku tuh nggak minum kopi.
1: Oh, kamu nggak minum kopi? Tapi minumnya apa?
0: Jus. Jadi setiap kalau nongkrong di kafe gitu ya sama teman-teman gitu, aku pesennya tuh langsung jus, mineral water,
1: non-coffee. Yeah. So you nggak minum espresso?
0: No.
1: Espresso is the part one of coffee ya. Yeah? Tuna espresso?
0: Because lambungku nggak.
1: Good. Good. Masalah anak muda. Girl,
0: boleh. Bener banget. Kenapa kita ngobrolin sore hari ini teman Pro 2? Karena topik kita sore hari ini ya bareng sama teman-teman dari Universitas Negeri Semarang. Nanti ada teman-teman sastra Inggris yang nemenin kita, yang bakal ngoreksi kita ya.
1: Betul
0: sekali. Karena di segmen pertama kita bakal kupas tuntas nih ya latihan pronunciation kita di Word of the Day. Gimana? Ini kata-katanya agak susah nih.
1: Iya. Ini kata pertamanya kayaknya cocoknya kalau dari cowok ngasih ke cewek sih,
0: Fet. Iya. Aku biasanya dapat buket.
1: Buket ya.
0: Buket.
1: Buket.
0: Buket.
1: Buket.
0: Buket, flower buket gitu kan. Dari cowok aku
1: dari
0: gitu
1: cowok
0: kan.
1: Kamu.
0: Gitu kan biasanya. Aku kan posting gitu kan, asik dapat buket gitu.
1: Buket.
0: Tapi untuk pengucapanku ini betul apa? Betul-betul banget.
1: Kalau kata-katanya buket kayaknya bukan betul-betul tapi salah-salah-salah. Salah. Yang benar adalah a bouquet.
0: Bouquet.
1: Bouquet. Okay. Flower bouquet.
0: Oke, okay. Kalau bouquet apa?
1: Bouquet itu kalau udah tanggal 20 sampai 31 itu bokeh.
0: Beda meaning ya.
1: Betul, beda meaningnya.
0: Oke, okay, jadi bukan buket teman Pro 2
1: yes,
0: tapi
1: bokeh.
0: Bokeh. Gitu enggak sih? Oke, okay, kita enggak berdua aja.
1: Iya.
0: Kita langsung sapa aja deh ya.
1: Iya, betul. Ada Anissa Salsabila Wibowo dan juga Maria Denisa Mutiara Permatasari. Halo, selamat sore.
2: Halo teman Pro 2.
0: Halo. Okay. Ini suaranya yang mana nih, Denisa?
1: Denisa, coba Denisa.
0: Denisa mana? Suaranya.
2: Halo teman Pro 2.
0: Nah, gitu.
2: Sorry.
0: Soalnya agak malu-malu. Shy cat.
1: Shy cat.
0: Betul gak sih?
1: Shy cat. Boleh, itu kayaknya kata-kata sehari-hari sih, shy cat.
0: Iya, Indonesia banget tau gak sih?
1: Semuanya digabung-gabungin ya.
0: Itu orang Indonesia tuh kayak gitu, gitu kan?
1: Bener, shy cat sama no papa. You tau no papa?
0: Rabo.
1: Oke, lanjut buat word of the day hari ini. Kita ada kata-kata apa lagi nih, Fer?
0: Ada, nih, kita kalau lagi galau, suntuk, pasti sukanya karaoke kan?
1: Betul.
0: Karaokean gitu kan? Pengucapannya gimana coba?
1: Kalau aku nyebutnya karaoke.
0: Karaoke. Bener gak sih?
1: Mari kita tanyain langsung ke
0: siapa dulu nih?
1: Kita mau nanya ke Anissa dulu nih. Atau Sasa ya, Anissa. Okay. Sasa, menurut kamu karaoke tuh bahasanya gimana? Karaoke atau gimana sih?
2: Buat baca karaoke sendiri ini tuh yang bener karaoke.
1: Karaoke, oke.
0: Karaoke.
1: Kamu kemana Petra hari ini?
0: Karaoke.
1: Ternyata bukan karaoke tapi karaoke, boleh sih.
2: Oh, ya. Yeah. Jadi belakangnya pakai ki, bukan karaoke, ki.
1: Ki.
2: Ya.
1: Karaoke.
0: Hanya nggak dibaca.
2: Karaoke.
0: Karaoke. Ya.
1: Benar. Oke. Okay. Terus ini nih, biasanya nih semua orang tuh suka salah sih nyebutnya. Kadang kan kalau lagi banyak antrian itu kan tulisannya Q, U, E, U, E. Yes. Kita baca gimana? Q-W atau
0: Q-Q?
1: Q Q Q Q aja bacanya. Q, iya. Oh Q aja, bukan Q.
2: Q-Q.
1: Bukan.
2: Bukan.
1: Oke. Oh. Sudahlah Pak Gili. Ada apa lagi nih Fetra? Aduh sampai beli.
0: Ini nih nih ada yang temannya Nader.
1: Either.
0: Either.
1: Either. Bacanya gimana tuh?
2: Nah, either. Tadi kan bacanya pada either. Itu harusnya either.
1: Oh, jadi either.
0: Yeah. Biasanya kan kita pakai ye ya, yeah. Ada ye-nya. Yeah.
2: Tapi gitu kan. Either.
1: Either.
0: Either. Double E.
2: Ya,
0: double E teman pro 2.
1: Either, bukan either.
2: Ya, betul.
0: Like my name.
1: What?
0: Fitra. Double E.
1: Fitra apa Fitra yang benar?
0: Fitra.
1: Oh, Fitra. Fitra Julia. Oke. Okay. Jadi bukan either tapi either.
0: Iya.
1: Oke.
0: Oh, jadi kita mungkin kayak pengen banget cinta Laura wannabe gitu kan.
1: I wanna be a cinta Laura today, yeah.
0: Okay. Ada ojek.
1: Becek.
0: Pakai ye gitu kan kebanyakan ya. Kalau bule gitu kan. Tapi kan memang salah aja.
1: Iya.
0: Dan ya itu pengucapannya bukan gitu pelafalannya gitu.
1: Kita gak tiap hari ngomong either.
0: Either. Jadi enggak pakai ye ya, teman perempuan. Yeah, yeah. Biasanya kan pakai a, yeah. Either. Diketawain kucing nanti
1: kayak. Shy cat. Balik lagi shy cat.
0: Lanjut
1: nih. Ini biasanya sih dipesan ya. Tadi aku udah sempat ngomongin sih ini.
0: Betul.
1: Cara ngomongnya bener gimana sih? Espresso.
2: Buat espresso sendiri nih, espresso.
1: Espresso.
0: Yeah. Espresso.
1: Oh,
2: espresso.
3: Ada tambahan hanya dikit
1: gitu. Oh, espresso. Oh.
2: Espresso.
1: Espresso.
0: Ya. Yeah. Espresso.
1: Espresso.
2: Jangan show. Itu nanti.
1: ini kan belajar. Gimana Sasa tadi?
2: Espresso.
1: Espresso.
2: Ya.
1: Pakai
2: ya.
1: Espresso.
2: Espresso.
1: Pakai w.
2: Jangan show, jangan pakai h. Jadi espresso.
1: Espresso.
0: Espresso.
2: Enggak, jangan pakai h. Jadi espresso.
1: Espresso.
2: Masih salah itu.
1: Oh, masih salah. Jadi gimana?
0: Espresso.
2: Espresso.
0: Espresso.
2: Ya, jadi
0: espresso.
2: Espresso.
1: Espresso.
2: Hmm. Jangan ditambahin lah, Kak.
1: Oh my god.
0: Espresso.
2: Espresso. Jadi
0: espresso.
2: Di abis S jangan pakai H. Yeah. Jadi espresso, langsung O.
1: Espresso. Gitu. Espresso. Ini buat nyebutinnya susah banget gitu.
0: Espresso. Yeah.
1: Espresso.
2: Atau enggak orang-orang kadang suka sebutnya pakai X. Jadi espresso. Yeah.
1: Espresso. Espresso.
0: Susah.
1: Honestly, ini
0: tapi
1: lebih susah dari yang kupikir.
0: Kalau dari kalian berdua gitu ya, ini tuh kan biasanya bahasa Inggris kan banyak ya dari Amerika, British, gitu kan, Australia gitu kan. Nah, kebanyakan yang sering pada umumnya deh kita gunain logat yang mana sih?
2: Yang Amerika sih, Kak.
1: Oh, Amerika.
3: British soalnya agak susah juga sih
1: kalau
2: namanya.
1: Yeah. Water. Cuma water. Do you want some water?
0: No. Juice.
1: Oh, you want juice?
0: okay.
1: Ready? Espresso. Adalah
0: espresso.
2: Espresso.
1: Espresso. Aku nyerah sih kali ini, Fetra.
0: Espresso.
2: Nanti nggak bisa mesennya dong di kafe.
1: Enggak, aku minumnya latte.
2: Oke.
3: Pesan yang lain aja, Kak.
1: Iya, aku mau yang lain aja.
0: Aku Ahmad. Juice.
1: Oh, juice.
2: Beda lagi gitu.
0: Iya. Oke, itu tadi ya pelafalan dari bahasa-bahasa yang ternyata ini katanya gampang banget, tapi kalau udah diucapin ternyata susah juga gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Pronunciation-nya enggak segampang tulisannya. Ternyata beda juga teman Pro 2. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay close di 95.3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu.

0: Lanjut lagi teman Pro 2 di English Corner ya. Kalau tadi udah belajar pronunciation, sekarang waktunya praktek nih. Aduh, deg-degan nih di depan anak-anak sastra Inggris.
1: Iya, aku kayak no pressure gitu loh setelah satu kata yang susah tadi. Jadi karena belajar bahasa Inggris tuh kalau kita cuma tahu vocab-nya, tahu word-nya itu kayak masih susah buat diinget. Tapi paling gampang tuh kalau kita belajarnya pakai percakapan sehari-hari. Iya gak sih,
0: Petra? Yes, benar. Karena kalau kita pakai percakapan sehari-hari kan jadinya lancar ya, tahu kata-kata itu yang digunakan dan relate banget. Apalagi kalau kita ngobrol bareng sama teman-teman yang sebaya gitu kan. Jadi asik banget buat ngobrol.
1: Oke, jadi kita coba buat ngobrol tapi jujur
2: kalau apa kan belajar.
1: Oh iya, iya. Kita di English Corner kita harus belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun.
0: Oke, okay. Oh,
1: okay, Petra, kalau kita coba untuk
0: praktek
1: ya, tapi ngobrol.
0: Ini jadi ada dua orang nih teman pro dua ya, two persons, Dania as a caster, yes, and
1: Petra as customer. So we will try to speak. To speaking, we need to order with English, okay?
0: Oke. Okay. Ini suasananya di kafe ya, teman pro dua. Oke. Okay. Ini aku datang nih. Hi. Can I get a latte, please?
1: Sure. Would you like it hot or ice?
0: Ice, please.
1: Okay. Would you like to add any sugar or an extra shot of espresso?
0: No, thank you. That's all.
1: Okay. Anything else?
0: No, I'm full. Thank you.
1: Thank you. You are welcome. Your latte will be ready in few minutes. Okay?
0: Nah, waduh, gimana?
1: Lagi-lagi espresso.
2: Yeah. Iya sih, Kak.
1: Honestly, ini susah banget buat aku mengucapkan espresso.
2: Iya. Yeah. Sebenarnya gak yang susah itu sih, Kak. Kalau kayak bahasanya abis S itu langsung O aja, jadi kayak nggak ada H-nya dulu di sebelumnya.
3: Espresso.
0: Espresso. Lidahnya harus gimana sih?
2: It's like espresso.
1: Espresso.
3: Espresso.
1: Espresso. Oh, I had it.
0: Espresso.
1: Espresso.
2: Espresso. Jadi kayak ya cepat aja kita ngomong.
0: Espresso.
2: Espresso.
1: Udahlah. Espresso.
2: Mau jadi terpressure ini.
1: Espresso. Jadi aku press kena press.
0: Espresso. Espresso.
2: Espresso. Yeah.
0: Espresso. Press. Ditekan nggak sih? Press.
2: Iya. Jadi kan ditekan juga sih bikinnya.
0: Espresso.
2: Espresso.
0: Espresso.
1: Udahlah. Susah. Jujur susah. Tapi bener nggak tadi pesannya?
2: Bener sih, kalau buat yang lainnya pesannya juga bener. Tinggal espressonya aja.
1: Jadi aku pesannya matcha aja deh. Aku matcha aja.
2: Atau jus.
0: Jus. Nah, ini kan ada beberapa kata ya. Ada any sugar, sugar or sugar.
2: Sugar.
0: Sugar.
1: Oh. Sugar.
0: Sugar.
1: Sugar. Terus kalau zaman sekarang tuh kalau kita di kafe tuh selalu ditanyain kan?
0: Less or
1: less or
0: apa sih? Normal.
1: Normal. Itu kalau bacanya sih gimana sih yang benar, less terus sama normalnya tuh gimana? Kalau pronunciation-nya pakai bahasa Inggris.
2: Biasa aja sih Kak kalau yang less, ya less sugar.
3: Less.
1: Normal. Yeah. Kalau pakai bahasa Indonesia kan kita sebutnya normal. Gitu kan. Kalau bahasa Inggris normal.
2: Normal.
1: Oh, normal.
0: Okay. Karena Denisa ini juga barista.
1: Yeah, barista.
0: Okay. Kalau barista tuh bahasa Inggrisnya apa sih?
3: Apa sih? Enggak barista, barista dari bahasa Inggris sih, Kak.
0: Oh.
1: Barista dari bahasa Inggris. Oh,
0: berarti Indonesia tukang kopi.
3: Iya, betul.
1: Bener.
0: Kopi. Iya kan, kita taunya barista kan.
1: Barista. Oh, ternyata barista itu pakai bahasa Inggris ya.
0: Yeah.
1: Terus nih, tadi kan espresso udah tuh. Meskipun aku salah terus nih. Kalau latte itu sebetulnya gimana sih? Latte or latte?
2: Latte. Latte please. Ya, kayak latte. Biasa aja juga.
1: Latte aja latte, biasa ya. Ya.
2: Latte. Udah benar.
1: Oke, okay. Even though itu pakai double T tapi bahasanya tetap
2: latte.
1: Enggak latte gitu.
2: Latte.
1: Oh, latte.
2: Latte.
1: Latte. Ini pesan kopi aja susah ya.
2: Iya.
1: Jujur aku pesan matcha ya.
0: Apalagi kalau ada additionalnya.

0: tambahannya gitu, kayak ada yang apa sih pakai extra ice dan juga apa biasanya creamer,
1: brown sugar, palm water, banyak ya sekarang ya.
0: Jadi istilah-istilah kayak gini akhirnya kita tahu gitu kan.
1: Ada espresso.
0: Jadi kalau kita minta tambahan bukan additional,
1: bukan, tapi add-on
0: gitu kan.
1: Oh. Terus kalau tapi jangan salah Petra. Add-on tuh kan kalau buat aksesorisnya nih. Ya. Tapi kalau buat tambahan kopinya tuh kita sebutnya extra shot. Benar enggak sih?
2: Betul.
0: Oh, iya. One shot, double shot.
1: Betul.
2: Triple shot. Iya,
1: really? Oh, bisa ya triple shot. Itu sebenarnya bacanya gimana sih? Shot or shoot?
2: Shot.
1: Iya.
2: Shot. Extra shot.
1: S S H
2: espresso.
1: Jadi
0: tahu nih kita ya. Jadi katanya sebenarnya ternyata kalau buat pesan kopi aja kata-katanya ya banyak banget gitu kan. Kalau ditanyain less or extra gitu kan, kita bingung. Apanya nih less or extra gitu kan. Sugar, ice, apa-apa gitu kan.
1: Bener.
0: Jadi biar kita udah tahu nih teman Pro 2 ya, kalau kita nongkrong di kopi apalagi kita, isinya
1: anak muda
0: dan juga biasanya tuh kalau di sini apa ya, expatriate
1: yes, itu ada. Banyak bule-bule gitu kan. Jadi kamu enggak usah
0: itu ada lo. tuh di situ kalau kamu aku spill tempatnya. Ada di
1: ini jadi spill tempat nongkrong gitu.
0: Jadi ya. Di daerah itu tuh mana tuh?
1: Di mana tuh?
0: Dan ya yang dekat Gajah Mungkur itu kan ada kafe-kafe pinggir jalan ya. Itu ada yang ada kata bule-bule pokoknya, ada deh kata-kata itu tempat.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Jujur aku belum tahu.
0: Gimana kalau kita practice di sana?
1: Oh ya, teman berdua kita akan geser ke sana.
0: Bawa teman-teman dari Sastra Inggris Unes juga.
1: Oh,
0: gitu kan.
1: Jadi kita kayak langsung praktek ketemu ekspatriat buat pesen kopi.
0: Yeah, pesen kopi, betul. Ada interpreter.
1: Buat pesen kopi.
2: Kita berdua
1: kopi.
2: Nanti yang pesenin kakak.
1: Gitu. Oh gitu ya. Oh,
0: kita lihat dulu. Jadi mereka gimana praktiknya gitu kan? Oh ternyata seperti ini, casis gitu kan.
1: Jadi kita bisa niru gitu ya Petra ya. Yeah. Gak cuma dipesenin, kita juga pengen.
0: Oke. Iya, oke. Nah, kalau kita kan kalau tadi kan ada yang one shot, double shot, triple shot.
1: Beda.
0: Wah, seru banget nih teman Pro 2. Tadi ya salah satu apa ya, percakapan yang memang biasa dipesan ya kalau udah di coffee shop ya teman Pro 2 ya. Tadi ada Dania sebagai kasirnya, aku sebagai customernya. Jadi tadi ada salah satu kata-kata yang memang kita susah banget buat ngikutinnya. Espresso.
1: Udahlah Petra, itu kode bahas sampai besok.
0: Espresso.
1: Lagi-lagi espresso.
0: Oke, espresso.

0: Dan di segmen terakhir nih teman Pro 2, udah gak kerasa ya, hampir 1 jam Fitra dan Dania juga nemenin kamu. Tapi sebelum pamit, kita belajar bahasa Inggris lewat lagu dong. Kalau kamu tadi dengerin ya lagunya Nicki, Every Summertime, ya Dania ya.
1: Yes, betul, kita bakal belajar ya potongan liriknya sih. Artinya tuh apa, sekaligus kita memahami nih ya pesan yang mau disampaikan dari Nicki nih lewat lagu ini yang judulnya Every Summertime.
0: Oke, okay. Dan this is song of the day ya, Every Summertime dari Nicki. Aku tuh udah tadi ya, potongannya tuh udah ada sih.
1: Terus?
0: Oke, okay, mana ya? Oke, okay, okay. Ini dia.

0: Nah itu tuh kalau tadi kalau kamu kepoin instastorynya @pro2smg ya, ini ya aku tadi udah share gitu kan, jawabannya apa? Jawabannya I'm still on your side.
1: I'm still on your side, ya, side kan? Ya.
0: Ini jawabannya pada betul semua loh, pinter-pinter deh pendengarnya Pro 2 ya, teman-teman Pro 2 jago deh gitu kan.
1: Soalnya mereka kayaknya tiap hari dengerin sih Petra kayaknya.
0: Nah kalau diartiin di Indonesia sendiri artinya apa nih? Siapa yang mau jawab? Sasa atau Danisa?
2: Kalau di every year we get older itu artinya setiap tahun kita bertambah tua. Kalau untuk and I'm still on your side itu artinya di Indonesia dan aku masih tetap berada di sisimu.
1: So sweet ya.
2: Okay.
0: Message-nya apa nih yang kalau kita dapat dari lagu ini?
1: Yes.
0: Sasa, maybe. Okay.
3: So in every relationship has its own beautiful story and appreciate the people who are always by your side.
0: Okay.
1: Love and by your side.
0: Yeah.
1: Oh my god, that's really deep ya. Yeah.
0: Tapi kalau aku dengerin lagu ini tuh justru lagu kayak kita tuh lagi summertime gitu, lagi di musim panas.
1: Summertime with our partner.
0: Iya, yeah, gitu kan. Iya, tapi ternyata meaningnya tuh beragam banget ya. Oke.
1: Deep sih sebenarnya ya. Meskipun lagunya seneng tapi ternyata maknanya rada deep ya menurut aku.
0: Gitu kan. Kan aku kayak having fun gitu kan, sendirinya gitu kan, tapi ternyata sedih juga,
1: sedih
0: gitu
1: juga ya, karena by your side. By your side.
0: Oke, yang terakhir nih ada nggak yang disampaikan dari Sasa dan juga Danisa ya buat teman-teman Pro 2 yang mungkin gitu kan mereka pengen belajar bahasa Inggris tapi masih takut-takut nih. Betul. Buat ngomong, buat aku takut deh, padahal kan kalau praktis tiap hari salah nggak masalah gitu. Nah, ada nggak yang kalian pengen sampaikan?
3: Menurutku nggak apa-apa sih, pede aja dulu kayak walaupun grammar masih salah atau apa, karena emang susah gitu loh buat belajar grammar. Ya kan bisa dengerin ini English Corner di Pro 2.
1: Makasih ya.
0: Tapi kalau kita berdua sendiri juga nggak bisa. Harus ada expertnya juga. Harus, gitu kan.
1: Wajib.
0: Danisa mau ditambahin?
2: Mungkin kurang lebih sama sih kak. Kayak sekarang juga udah banyak platform buat kita belajar bahasa Inggris. Nggak harus lewat les, atau mungkin bisa lihat di sosmed, atau
1: nonton film
2: juga, atau dengerin musik gitu.
0: Okay.
1: Practice make perfect.
2: Yeah. Okay.
0: Kayak di buku.
1: Lagi-lagi buku sih.
0: Iya, karena itu kan kita juga tahu gitu kan.
1: Bener,
0: ada quotes-quotes bahasa Inggris itu kan kita belajar di situ juga bisa.
1: Pokoknya belajar bahasa Inggris bisa di mana aja.
0: Iya, betul. Tapi kalau lebih enaknya di Pro 2 English
1: Corner.
0: Oke, thank you banget buat Sasa dan juga Danisa untuk sore hari ini ya. Udah ngasih kita bisa tahu cara ngomongnya, ya kan, kita tahu artinya.
1: Betul.
0: Itu kan conversation waktu kita nongkrong di kafe kayak gimana. Paket komplit teman Pro 2.
1: Mantap hari ini pokoknya.
0: Oke, thank you.
1: Thank you very much.
0: Oke, itu tadi teman Pro 2 ya, keseruan Pro 2 English Corner. Saatnya aku Fitri Julia pamit
1: dan juga Dania pamit.
0: Bye bye. See you.
4: Masih grogi ngomong bahasa Inggris?
0: Gak usah takut.
4: See you on Pro 2.

dan India untuk juara minggu ini di International Top 20. Congrats untuk Ariana Grande dengan lagunya Hey That I Made You Love Me. Jadi teman Perdua, pernah gak sih kamu terjebak di situasi di mana kamu ngerasa bersalah banget karena udah bikin seseorang jatuh cinta sama kamu, dan kamu itu tahu kalau kamu bukannya gak mau terima tapi gak bisa egois dan gak bisa balas perasaan dengan cara yang sama. Nah, dilema batin yang pelik ini yang dituangkan sama Ariana Grande di Hey That I Made You Love Me. This week's

yang lagi ramai nih teman Pro 2 ya. Ini kok bisa ya Perdana Menteri Malaysia ungkap ada dana pensiun ASN Malaysia jadi korban startup Indonesia. Wah, kok bisa ini enggak main-main teman Pro 2. Totalnya ada 875 miliar Indonesia rupiah maksudnya. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bilang ya dana pensiun ASN Malaysia tuh raib karena kasus ini dana pensiun KWAP yang hilang mencapai 200 juta RM. Kalau dirupiahin tuh sekitar ya 852 sampai 875 miliar rupiah. Pada kasus ini teman Pro 2, ini mereka tuh kayak menanam kepemilikan saham minoritas di eFishery teman Pro 2. eFishery ini adalah perusahaan startup aquaculture asal Indonesia yang berbasis di Bandung dan didirikan pada tahun 2013. Perusahaan ini awalnya fokusnya sih pada penyediaan mesin pemberi pakan ikan dan udang otomatis ya berbasis Internet of Things ya, IoT, dan untuk ngebantu pembudidaya pengelola kolam dan meminimalkan pemborosan pakan teman Pro 2 ya. Dan di tahun 2024-2025 perusahaan ini menjadi sorotan utama publik akibat terbongkarnya kasus manipulasi laporan keuangan yang melibatkan sang pendiri dan manajemen. Audit eksternal akhirnya dilakukan dan menemukan adanya penggelembungan pendapatan dan pemalsuan jumlah aset fasilitas pakan di lapangan teman Pro 2 ya. Bahkan menemukan penggelembungan pendapatan tuh sampai 600 juta US dollar teman Pro 2. Dan akhirnya mantan CEO eFishery Gibran Huzaifa ini dinyatakan bersalah atas TPPU oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan vonis awal 9 tahun penjara, dan hukuman ini kemudian disunat oleh Pengadilan Tinggi Bandung menjadi 6 tahun penjara. Nah pertanyaannya, kok bisa ya korupsi itu lintas negara gitu, kok tega gitu ya, kan bikin malu Indonesia.

teman-teman Pro2A, pernah merasa kehilangan semangat menjalani aktivitas sehari-hari? Bisa jadi itu adalah tanda demotivasi. Demotivasi merupakan kondisi ketika seseorang kehilangan dorongan atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Hal ini bisa dipicu oleh rasa lelah, tekanan, kegagalan, atau rutinitas yang monoton. Saat mengalami demotivasi, seseorang biasanya merasa malas, sulit fokus, dan tidak bersemangat mencapai tujuan. Jika dibiarkan terlalu lama, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan produktivitas. Namun, demotivasi bukan berarti seseorang lemah atau gagal. Tubuh dan pikiran terkadang memang membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi. Teman Pro2, cobalah mulai dari hal kecil seperti mengatur waktu istirahat, berbagi cerita, atau melakukan kegiatan yang disukai. Karena semangat bisa tumbuh kembali ketika kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk pulih.

Oke, lanjut sama Pro 2. Kalau tadi ya tentang ternyata ya ini luar biasa banget ya. Orang pensiunan ya bukannya kayak gimana-gimana ya, tapi ini aneh banget sih menurut aku ya. Karena ini terjadinya lintas negara teman Pro 2 ya, gara-gara ya salah satu startup Indonesia gitu kan, ternyata ASN di Malaysia belum bisa menikmati dana pensiunnya teman Pro 2 karena jadi korban dari startup Indonesia Evisery teman Pro 2. Gimana tanggapan dari netizen Indonesia ini, beberapa aku bacain ya teman Pro 2. Jenny Rahmat XSS, malunya udah kancah internasional. Intan 17 XSS, the real ngerepotin orang serumah dan tetangga. Irner XSS, sampai uang tetangga pun dihabisin, kirain uang yang di sini aja yang suka dihabisin. Ups, malu ih ya. Oke, lanjut nih. Bobby Alam XSS, tumben enggak ngeklaim anniversary asli Malaysia. Jangan gitu. Kita harus berempati teman Pro 2 ya. JXXS ini juga komen, ini maksudnya bagaimana ya, kenapa negara sekelas Malaysia berani meletakkan uang pensiunan aksesnya ke saham Indonesia. Bagi orang awam mungkin ini gak paham, kita juga mungkin agak bertanya-tanya ya teman Pro 2 ya, kenapa gitu kan. Pertiwi XSS, yang gue heran, oke, di Indon memang gak beres ya itunya, tapi kok mereka bisa berani pakai dana pensiun ASN buat invest. Lanjut nih yang terakhir teman Pro 2, aku bacain ya. Ada oke, yang terakhir nih Fauzian, level internasional korupnya. Wah, ini sih kalau bisa ya, ini udah dihukum sih sama Pro 2 ya, mantan CEO-nya dari 9 tahun nih dipotong masa tahanan menjadi hanya 6 tahun aja. Wow.

dari Semarang, teman terbaik kamu. Fitra, sekalian izin teman bro dua ya untuk chaps di sore ceria. Tapi sore ceria bakal lanjut sama Vian dan menin kamu lanjut di jaga manjaan galau malam. Dan buat kamu yang pengen dengerin pro dua di mana aja, bisa banget ya download RRI Digital ya, free di App Store dan juga Play Store teman bro dua. Dan habis ini azan maghrib untuk wilayah kota Semarang dan sekitarnya berkumandang tepat jam 17 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat.

ibadah utama dalam ajaran Islam. Umumnya, umat muslim berzikir dengan menggunakan ruas jari tangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahukan kepada seorang sahabat yang ikut hijrah ke Madinah agar menghitung zikir dengan menggunakan ruas jari tangan. Lalu, apa alasan di balik anjuran Rasul ini? Nabi memerintahkan kaum wanita agar selalu membiasakan amalan dengan membaca takbir, takdis, dan tahlil. Semua itu agar dihitung dengan jari-jari tangannya, karena di hari kiamat kelak, ruas-ruas jari tangan tersebut akan dimintai keterangan dan dituntut untuk berbicara.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Fitri, kamu kemana aja sih kemarin? Aku WhatsApp nggak dibales-bales. Kamu lagi sakit apa gimana sih kalau segitu?
3: Ini nih San, aku tuh lagi galau. Waktu itu aku tuh pesen tas dari si Rani. Terus udah aku transfer tuh uangnya. Janjinya tuh mau dikirimin minggu lalu. Tapi sampai sekarang tuh belum dikirim-kirim juga San. Sebel deh aku. Aku curiga kalau dia sebenarnya.
2: Jangan negatif thinking gitu Fit. Kamu udah coba hubungin dia lagi belum? Kali aja kan ada masalah pengiriman barang. Terus udah bener belum kamu kasih alamatnya? Jangan-jangan kamu salah kasih alamatnya.
3: Udah aku hubungin San, tapi tuh gak bisa. Dan gak mungkin kalau alamatnya salah. Bener kok, udah aku lengkapin lagi. Bentar-bentar aku cek. Wah, pantesan. Ternyata aku salah ngasih kode pos ke si Rani. Astagfirullah, aku udah berburuk sangka sama dia.
2: Tuh kan.
4: Udon kepada sesama kaum muslimin tanpa ada alasan atau bukti merupakan perkara yang terlarang. Demikian jelas ayatnya dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari persangkaan, karena sesungguhnya sebagian dari persangkaan itu merupakan dosa."

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2, sore cerianya aku lanjutin Avian Sanes ya. Tapi bentar aja kok, sampai jam 7. Dan kita nanti lanjut lagi jam 8 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya, BDW ini udah bukan sore lagi. Udah petang, udah mau ke malam nih. Selamat petang buat kamu ya, yang baru aja ngelaksanain ibadah maghrib tuh. Jangan lupa buat yang muslim ya. Terus kita nanti lanjut ya di sore ceria, pokoknya aku bakal nemenin sore hari kamu ya, walaupun udah mau malam, semoga bisa semakin berwarna.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nah, kamu tahu gak sih kalau misalnya self reward tuh sekarang jadi tren anak muda loh, yang bisa katanya buat redain stres. Walaupun sedang di tengah krisis keuangan, pas banget nih tanggal 20-an ya kan, di tengah-tengah bulan mau ke akhir ya. Wow, jadi buat sebagai anak muda tuh katanya self reward itu tuh sekarang udah jadi ritual nih tiap kali mereka ngadepin yang namanya stres ataupun burnout. Abis kerja capek, tugas numpuk, atau hidup lagi gak baik-baik aja nih, bawaannya tuh pengen check out, ya gak sih? Jajan makanan enak, ngopi, atau beli sesuatu nih sambil bilang, gak apa-apa kok, aku pantas dapetin ini. Masalahnya, jadi kebiasaan itu tetap dilakuin ya, walaupun kondisi keuangan lagi krisis banget di tahun kedua. Hasilnya, stres karena hal lain bisa berubah jadi stres karena saldo rekening. Self reward itu sebenarnya boleh aja sih, tapi gak harus selalu mahal. Dan gak harus bikin dompet menangis. Nonton film di rumah, makan makanan favorit lah, jalan-jalan, ataupun sekadar punya waktu nih buat diri sendiri juga bisa jadi bentuk self reward. Intinya nih, Tom Pro 2, jangan sampai niat yang awalnya buat healing malah berujung makin stres buka mobile banking. Wow, masuk banget kata-katanya ya. Cocok nih buat kamu Gen Z ya, yang kebanyakan self reward. Aduh, semoga ya dihemat-hemat duitnya ya kan. Jangan boros. Industri ekonomi loh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Masih ngomongin soal anak muda nih ya, apalagi Gen Z itu kan generasi yang rame banget nompro 2. Kamu tahu gak sih kalau misalnya nih cara pandang Gen Z itu udah beda. Bukan misalnya lagi, ternyata deh. Jadi tuh menurut Gen Z ya, punya rumah bukan lagi tolak ukur sukses. Jadi standar sukses Gen Z itu udah mulai berubah nih. Kalau dulu ya mungkin punya rumah, kerjaan tetap, dan hidup mapan jadi impian utama. Kini banyak anak muda tuh kayak lebih milih ngejar hidup loh, buat yang terasa lebih bebas dan juga fleksibel. Apakah ini tim Sagi? Nah, bagi sebagian Gen Z juga, sukses itu bukan cuma soal punya aset, tapi juga bisa punya waktu, pengalaman, dan kebebasan nih buat nentuin jalan hidup sendiri. Harga rumah yang makin mahal, tuntutan kerja yang juga ikutan berubah dong, sampai makin banyaknya peluang lewat dunia digital, bikin cara Gen Z ini ikut bergeser. Wow, banyak yang lebih milih nabung, investasi, bangun side hustle, ya kan? Atau coba karir baru dibandingkan buru-buru punya rumah deh. Jadi tuh katanya, kalau kata Gen Z ini ya, punya pilihan dalam hidup dan gak ngerasa terjebak masalah finansial juga jadi bentuk kesuksesan. Bener ya, kebanyakan Gen Z emang lihat kesuksesan tuh dari gaya hidup. Aduh, semangat deh buat Gen Z. By the way, aku Gen Z gak ya? Cocoknya apa nomor 2? Gen Z kah? Generasi milenial kah? Atau baby boomer? Wah, ketuaan kalau baby boomer ya. Gak mungkin baby boomer di pro 2 ya kan? Nah, nomor 2 ya, abis ini kita lanjut lagi ya di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna.

0: you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Seger. Yanto, nih mau kopi susu gula aren gak? Sisa satu nih.
2: Nah, aku americano aja. Ini juga ada kok.
1: Yeah, ya udah, aku abisin aja kalau gitu.
3: 2 hours later.
2: Woi, bangun woi. Bukannya kerja malah molor.
1: Aduh, iya nih. Habis minum kopi gula aren kok malah ngantuk ya?
2: Yeay, itu sih gulanya kamu yang kebanyakan. Itu namanya sugar crash. Jadi kalau kamu konsumsi gula kebanyakan di siang hari, tubuh kamu kepaksa produksi insulin yang bisa bikin energi kamu tuh ngedrop.
1: Tapi kan kalau ngopi gak pakai gula, rasanya tuh pahit banget. Gak doyan aku.
2: Daripada kerjaan kamu yang keteteran. Lagian tuh ya, kopi tuh emang harus pahit kali. Biar kamu tuh tahu kalau di luar sana masih banyak yang manis kayak aku.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Halo teman Pro 2, gimana nih kabar kamu hari ini?
0: Semoga teman Pro 2 selalu diberikan hidayah, selalu diberikan berkah, dan tidak ada wabah.
1: Musibah, wabah. Aduh, serem banget deh hari ini teman Pro 2 ya. Kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu dengan gegabah.
0: Wah, itulah memang kita ini sebagai tim gabah. Gabah itu adalah, gabah itu apa mbak?
1: Gabah itu ini kan,
0: padi yang setelah atau sebelum?
1: Sebelum jadi beras.
0: Oke, okay. Ya itulah kita.
1: Hanya sebiji di mata Tuhan ya. Oke, okay, hari ini kita mau menjawab pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah masuk ke email Pro 2, pro2semarang@gmail.com ya. Iya, ke email, terus ada juga ke DM ya, @pro2sng.
0: WhatsApp juga ada.
1: WhatsApp juga ada. Nah, kali ini ada pertanyaan dari siapa? Coba deh kita tanya langsung.
2: Ada Awan dari rumah. Kak, gimana sih caranya biar bisa tetap optimis dan enggak gampang burn out di tengah tuntutan dunia kerja yang makin kompetitif? Apalagi kalau baru mulai karir atau lagi nyari magang.
0: Awan, biar tetap optimis di awal karirnya dia. Biar enggak
1: burn out.
0: Oke. Okay. Optimis. Berarti itu adalah kebalikan dari pesimis. Kalau kita disuruh memilih, kita harus memilih optimis. Jangan sampai pesimis.
1: Terus jawabannya apa?
0: Gimana caranya selalu berpikiran yang positif?
1: Nah, ya.
0: Kamu harus selalu explore Instagram kamu tuh quotes. Iya kan? Bukan yang enggak-enggak.
1: Iya.
0: Ya orang itu terlihat dari explore Instagramnya.
1: Oke. Okay.
0: Itulah yang mencerminkan dia. Nah, kalau kamu pengen selalu berpikiran positif, enggak gampang burn out, apalagi di awal karir kamu lagi cari tempat magang, ya kamu jangan kemasukan doktrin-doktrin yang jelek.
1: Oke. Okay.
0: Kamu jangan mau kalau ditakut-takutin sama teman-teman kamu. Wah, kamu hati-hati loh kalau tempat magang nanti ada yang enggak suka sama kamu, kamu akan diukrek-ukrek gitu misalkan. Kamu tuh udah tutup kuping yang gitu-gitu. Tapi kalau ada yang ngomong yang baik-baik, ya kamu harus semaksimal mungkin di tempat magang kamu. Insya Allah kalau kamu kerjanya bagus, kamu sopan ke semua orang di sana, kamu attitude-nya bagus, kamu juga bakal dapat nilai bagus dan mungkin punya peluang nantinya akan benar-benar berkarir di tempat itu.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Kamu itu terus, kamu masukin di pikiran kamu hal-hal positif tadi, hal-hal baik tadi. Ya jangan yang jelek-jelek kamu masukin dan kamu jadi ke bawah, kamu jadi mau jalan aja kamu takut, atau kamu jalan senyum-senyum sendiri. Ya enggak gitu juga. Kamu harus tetap down to earth ya, di tempat magang kamu atau di tempat kerja awal-awal kamu itu. Tunjukkan kalau kamu memang bibit bobot bebetnya itu bagus. Gitu ya. Terus jangan sampai kamu bikin ulah. Karena kalau kamu bikin ulah, orang akan notice dan itu yakin tidak akan berjalan
1: betul,
0: baik ke depannya.
1: Iya. Dan juga jangan lupa ya, kamu tuh perbanyak jaringan dan perbanyak sedekah. Orang-orang kalau dijajanin tuh seneng, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kamu mau mencari tempat magang, terus mau nge-grab orang-orang itu, awal-awal jajanin dulu lah. Kamu bawa cilor, ya kan? Bawa cilor gitu. Terus habis itu besok lagi kamu bawa kopi, ya kan? Terus besok lagi kamu deh yang disuruh-suruh beli. Enggak. Tapi bener loh, kayak kamu mencari koneksi dulu, jejaring orang-orang yang menurut kamu tepat untuk diajak kerjasama. Ketika kamu udah masuk lingkaran itu, yaitu tadi, berbuat sebaik mungkin biar mereka juga memperlakukan kamu tuh baik juga, tidak membebankan semua pekerjaan di kamu sehingga bikin kamu burn out. Terus kamu harus positive thinking dulu ya. Enjoy aja, jangan banyak ketakutan di pikiran kamu.
0: Betul.
1: Karena kalau banyak ketakutan di pikiran kamu, apa yang kamu pikirkan itu akan menjadi kenyataan.
0: Nah, terus segala macam quotes-quotes tadi yang ada di explore kamu itu juga jangan cuma dibaca doang, tapi dipraktekin.
1: Okay.
0: Gitu, quotes-quotes baik ya. Insya Allah. Dengan semua usaha dan ikhtiar kamu ini, kamu akan selalu punya pikiran yang positif. Kamu
1: Amin.
0: Gak gampang burn out. Dan
1: Amin.
0: Kamu akan dinotis sama semua orang, termasuk pimpinan tertinggi kamu.
1: Ui, amin. Pokoknya orang yang baik mah pasti akan menemukan jalan yang terbaik juga ya.
0: Meskipun kadang orang baik tuh selalu ketemu dengan orang yang kurang aja.
1: Tapi jangan lupa untuk tetap menjadi baik ya.
0: Ya udah gitu aja ya Awan. Semoga kamu tetap
1: berada di atas.
0: Di atas ya, jangan pernah kamu turun karena merepotkan banyak orang. Oke, Awan.
1: Awan panas dong kalau merepotkan banyak orang.
0: Semangat Awan.
1: Semangat.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

Wah, udah gak kerasa sore cerianya udahan dulu tahun berdua. Kita lanjut lagi ya di Jaga Malam, mungkin kalau malam-malam, tapi nanti jam 8 nih. Karena jam 7 ini kita gabung dulu ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat. Pasti kau penasaran kan, musisi mana lagi yang diundang nih sama Pro 2 Jakarta. Jadi boleh cek Instagram, udah bikin story ya musisinya siapa, baca aja di sana sendiri. Ya, teman Pro 2 jangan kemana-mana ya. Aku temenin kamu sampai jam 12.

0: Tam Pro 2, kita perbarui informasi di Info Pro 2. Kali ini dibacakan Alfian Sanes. Info Pro 2. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Izzah Mahendra menyatakan visi pesantren sejalan dengan astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam penguatan sumber daya manusia, pengembangan sains dan teknologi, serta pemantapan ideologi bangsa. Pernyataan itu disampaikan Yusril saat mewakili Presiden Prabowo Subianto pada tasyakuran hari ulang tahun ke-10 Pesantren Modern Internasional Dea Malela di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Presiden Prabowo Subianto menaruh harapan besar pada lembaga pendidikan seperti Pesantren Modern Internasional Dea Malela. Info Pro 2. Kawasan Industri Wijaya Kusuma atau KIW Semarang menjadi lokasi kunjungan kerja panitia kerja Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri Komisi 7 DPR RI Senin 20 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyerap berbagai persoalan di lapangan sebagai bahan penyusunan regulasi yang diharapkan mampu memperkuat iklim investasi nasional. Ketua Panja RUU Kawasan Industri Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan hingga kini penyelenggaraan kawasan industri masih diatur dalam berbagai regulasi yang tersebar di sejumlah sektor. Kondisi ini dinilai memunculkan tumpang tindih kewenangan, kompleksitas perizinan, multitafsir antar instansi, hingga ketidakpastian hukum bagi investor. Info Pro 2. Dan juga Tom Pro 2, Timnas Basket Putri Indonesia U18 menutup FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan meraih medali perunggu. Gelar diraih dengan mengalahkan India 70-50 pada perebutan peringkat ketiga di Stadion Nimi Buter, Bangkok, Minggu 19 Juli 2026 kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi revanche manis bagi Indonesia atas India setelah sebelumnya kalah 46-79 pada penyisihan grup A. Hasil itu juga memastikan Indonesia mengakhiri turnamen di posisi ketiga meski belum berhasil promosi ke Divisi A.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat malam teman produser seluruh Indonesia.
1: Yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta menemani kamu malam hari ini di MLC. Ada Elan dan juga Erik.
0: Betul sekali. Tapi kita gak cuma berdua aja.
1: Betul.
0: Karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mungkin seseorang, nah, mungkin dua orang, mungkin tiga orang, nah, 4, 5, 6 dan seterusnya.
1: Mungkin akan ada banyak teman berdua. Ha-ha. Atau mungkin ada beberapa orang yang nanti bakal ngobrol sama kita.
0: Betul.
1: Untuk mungkin menghibur kamu juga, yes, yang semalam udah dukung Argentina tapi kalah.
0: Aduh, Bang Messi nangis.
1: Tapi kan dipeluk sama Lamine Yamal.
0: Oh iya benar. Kalau dulu Bang Messi yang meluk Yamal, sekarang Yamal yang meluk Messi berarti.
1: Kalau ya, dulu Messi mandiin Yamal, sekarang Yamal yang mandiin Messi.
0: Enggak usah.
1: Maksudnya dibikin kalah.
0: Oh iya benar. Benar. Tapi ini menurut gue menjadi sebuah tongkat estafet ya.
1: Asik, iya. Iya kan? Iya, benar-benar.
0: Jadi mungkin menjadi the next Messi nanti.
1: Benar, ya, kan? Benar. Dan gue lihat memang performanya dari Van der Sar kemarin
0: juga enggak ada. David Villa. Ada, nonton. Sergio Ramos. Bawa pialanya.
1: Datang.
0: Bawa pialanya.
1: Datang, benar. Nanti kita bakal ngobrol sama siapa nih kira-kira nih?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Jerity 5 dan juga
1: Rutinitas Pagi.
0: Asik. Walaupun kita malam-malam tapi rutinitas tetap pagi ya.
1: Benar. Kenapa banyak band sekarang namanya ada pagi-paginya? Nanti kita akan tanya kenapa pagi, dia rutinitas pagi. Pulang pagi.
0: Kan itu kayak lirik
1: Bang Toyi. Tak bersinar.
0: Sorry. Ya, kita malah ngobrol-ngobrol tadi, yes, ya, karena mereka baru aja rilis single terbaru.
1: Betul.
0: Ya, kan? Dan buat kamu yang pengin seru-seruan juga di malam hari ini, pengin bertanya, eh kan, lu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811-801-05.
1: So, jangan kemana-mana, kita akan masih tetap, yes, nemenin kamu selama 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman, yes, berdua, kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
0: Heboh.
1: Buat Bang Yeri bisa di ini enggak? Bisa di rotate enggak? Biar vertikal. Nah, biar horizontal. Nah, cakep.
2: Kayak gini.
1: Nah, cakep. Wih, rame banget, cuy.
0: Selamat malam semuanya.
3: Halo semuanya.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Baik.
0: Luar biasa nih. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
1: Yo, kan? Selalu semangat pagi.
0: Mungkin kita kenalan dulu kali ya, kenalan
1: boleh.
0: Satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu, silakan dari siapa nih?
4: Oke, halo semuanya. Aku dari vokalis Rutinitas Pagi. Nama aku Asti.
0: Asti, halo Kak Asti.
4: Halo
0: Asti.
4: Halo juga. Next
0: selanjutnya.
5: Aku Yudis, gitar.
0: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
6: Nyempil ini.
0: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol ya.
6: Halo, aku Kejo sebagai basis.
0: Alright, Bang Kejo. Selanjutnya.
5: Halo, Budi di gitar.
0: Siapa?
1: Sorry.
5: Budi.
1: Budi, Bang Budi.
0: Betul sekali. Lanjut. Kerutitas pagi 2.
1: Rutinitas pagi 2 nih namanya
0: di Zoom gitu.
1: Namanya di Zoom gitu. Boleh.
6: Franchise.
0: Ada siapa nih?
6: Diandra sebagai drummer.
1: Siapa?
6: Diandra sebagai
0: drummer. Lanjut.
1: Lanjut.
7: Aku Dev sebagai tukang pijit.
1: Salah.
0: Bukan dong.
1: Salah dong.
0: Tolong panselnya di kita aja ya. Gak bercanda. Ada siapa nih?
1: Bang Dev tadi ya.
0: Kang Dev tadi ya.
1: Kang Dev. Oke. Dan juga pasti ada Bang Yeri.
8: Iya
1: loh. Wede. Itu tadi lengkap berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener.
0: Ada siapa? Coba. Absen.
1: Ada Bang Yeri, ada Kak Asti, ada Kak Yudis, ada Kang Kejo, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang Dev.
0: Dicatat. Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget ya. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama rutinitas pagi itu gimana sih ceritanya?
1: Betul.
6: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
1: Oke, tolong Kak Asti dijawab.
4: Oke, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung. Dan Om Yeri ini tuh sebagai narasumber di acara tersebut.
0: Oke.
4: Bandnya tuh banyak kan, dan Rutinitas Pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu. Dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi tiba-tiba jamming lah gitu. Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol. Dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya. Dan chemistry-nya dapet ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung ditawarin untuk remake lagu T5.
1: Langsung lagu T5.
4: Iya.
1: Pertama.
0: Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan, pertama
1: yeah,
0: ketemu.
1: Iya.
0: Benar.
4: Karena kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya, kan begini langsung ditawarin gitu. Jadi kayak kita senang banget.
1: Iya.
0: Emang mainnya to the point ya.
1: Iya. Sat-set ya.
0: Ini lagu-lagu kan?
1: Lagu ya. Iya. Tapi Kang Iri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya? Kan kita tahu genre retro ya, di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke Rutinitas Pagi gitu?
2: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
1: Yang baru.
2: Oh, yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Yeah. Dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh
4: lagunya
2: kau. Kita tawarin dibikin single juga dengan versinya Rutinitas Pagi.
1: Oke. Okay.
2: Terus selebihnya, terus abis itu ada beberapa lagu baru ya.
1: Oke.
2: Okay. Yang dibawain juga sama Rutinitas Pagi. Nah dari situ aku juga ngeliat, ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals finalis ini ya.
4: Ben Academy.
1: Oke.
2: Iya, di salah satu TV swasta dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus, dan akhirnya aku coba tawarin juga, akhirnya ya udah deh kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit, yang judulnya masa remaja ini, dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis lain.
1: Oke.
0: Oke,
1: keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s yang retro gitu, atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
2: Nah, kurang tahu. Belum kalau enggak salah ya.
0: Belum pernah.
2: Baru konsep. Jadi memang awalnya konsepnya Rutinitas Pagi itu kan fusion gitu. Cuman saat itu kita coba kayaknya untuk konsep-konsep yang pop upbeat di 80s juga kan sebenarnya fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya.
1: Sebenarnya.
2: Cuman dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu.
1: Okay.
2: Di yang masa remaja ini, dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
1: Oke. Okay. Oh, wow. Kalau buat Rutinitas Pagi nih, gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Ngiri nih? Maksudnya kan wah udah sangat lama gitu di dunia musik.
3: Senang banget sih. Ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri. Ya aku tahu ya, kalau aku pribadi aku tahu T5 tuh dari kecil banget, dan
1: gak nyangka
3: bisa bareng gitu.
2: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu. Kita masih seumur kok.
3: Udah 2 bulan. Pokoknya sih muka aku lebih ini boros.

0: kalau misalnya kita mau coba untuk apa namanya, selain sharing sama idol ya, istilahnya kayak kalau bikin project itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih, maksudnya nggak mudah untuk diputuskan gitu. Yeah. Ya, mudah untuk diputuskan. Dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya, tentunya gak mungkin kita tolak gitu ya kan.
1: Seneng banget.
0: Ya.
2: Oke. Menarik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2 seluruh Indonesia tentunya. Dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta ya.
3: Yes, nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri.
2: Yeah.
3: Di MLC
2: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edi dan juga Ellen.
1: Yes, dan malam hari ini bersama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri Tifan. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary T5 ya. Okay. Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
2: Ke 27.
0: Wow. 27. Gokil. Seru.
2: Masih muda lah.
1: Masih muda.
2: Anak kuliah udah lulus.
0: Udah siaran dia ya dulu
1: di 27 tahun lalu pertama kali T5. Dan juga dari teman-teman Rutinitas Pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
3: Aku SMP. Umur berapa ya SMP-nya?
1: 27. Salah. SMP pertama kali.
2: 15 tahun.
3: SD SMP sih.
0: Iya.
2: SD SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
4: Wow. Sudah lahir belum? Aku belum lahir 3 tahun sebelum lahir.
2: Belum lahir dia.
1: Kasti belum lahir Kasti ya.
2: Kasti belum lahir tuh 2004
3: tadi. Ya, Andra belum.
2: Kamu
3: Jo, Dev dulu deh.
0: Masih
5: di pabrik belum di.
0: Masih di pabrik.
2: Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
0: Iya, benar lagi, benar. Aduh, lucu banget lagi.
1: Harusnya Kang Diandra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
0: Dimandiin
1: tuh ya.
0: Benar. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih, kolaborasi ya. Bang Yeri sama Rutinitas Pagi ini masa remaja.
1: Iya. Bukan, biasanya gimana? Masa remaja gitu.
0: Bukan mempertanyakan.
1: Ini judulnya masa remaja. Yes.
0: Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman remaja kah? Gitu kan? Cinta monyet gitu kan? Atau apa nih masa remaja ini?
2: Ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja. Khususnya kalau gua pribadi, memang gua ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga. Yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gua pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih. Tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gua bikin begitu. Cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
1: Betul.
2: Suatu saat mereka akan seumur gue juga gitu. Jadi mereka juga punya kenangan, jangan lupain masa remajanya itu gitu, maksudnya gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Yeri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya, elektro dan retro gitu ya? Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
2: Satu tadi kan sebenarnya gue ngelihat basic dari mereka pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gue muda SMP gue ngalamin tuh musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh ngemodifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
0: Betul.
2: Nah jadi kemarin sempat kepikiran gimana gue coba combine aja dengan sound yang elektronik zaman itu ya gitu, dengan gaya yang sekarang, karena ditambah lagi nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain, karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu, tom floornya soundnya retro, segala macam bassnya retro, synthesizer retro gitu, karena memang satu, kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi konsep Bruno Mars memang kan balik ke retro dengan gaya itu kan sebenarnya. Nah itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound seperti itu gitu. Begitu ditawarkan ke teman-teman Rutinitas Pagi, nah mereka saat itu oke ya gitu. Jadi ngeiyain, nah gitu aja akhirnya ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau mau. Tapi itu pun ada revisi ya, Ti, kalau misalnya teman-teman ya.
4: Iya, ada revisi.
2: Ada revisi soalnya.
0: Oke. Tapi gimana dari Rutinitas Pagi ini dapetin mungkin genre musik yang mungkin belum pernah dibawain, bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Sebelumnya ya.
1: Betul.
0: Gimana nih rasanya nih?
4: Rasanya sih kita we love challenge.
1: Asik. Artinya apa tuh?
4: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita, kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari Dunia Sepaginya tersendiri gitu. Dan dari apa namanya, dari
5: kita juga lagi seneng cari-cari formula
4: ya,
5: naik lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu.
4: Nah,
5: di formula sekarang kita mau coba konsep retro-retro gini,
4: City
5: Pop atau
6: iya benar. Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Rutas Pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu City Pop ya kalau enggak salah ya. Ada berapa City Pop konsepnya itu kan basicnya juga 80-an kalau enggak salah. Terutama di Jepang ya dulu City Pop itu mulai nongolnya gitu kalau enggak salah. Gitu.
1: Seru. Jadi sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat Rutas Pagi ya.
0: Iya, benar.
4: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
1: Nice.
0: Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
1: Oh iya sih, gue penasaran nih.
0: Penasaran nih.
4: Boleh banget.
0: Ini kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin ya kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
1: Gimana ngomongin? Akan jadi seperti apa lagu ini ya?
0: Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia Rutas Pagi dan juga YRT5 dengan Masa Remaja.

0: dan itu dia masa remaja.
1: Dari Om Yeri dan juga dari rutinitas pagi pastinya.
2: Seru. Gimana kan lagunya gimana Pak?
1: Keren.
0: Seru parah.
1: Keren.
0: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa retro berarti.
1: Parah. Drumnya juga Tom and Jerry.
0: Salah.
1: Gue pengen Tom yang satu lagi padahal.
0: Jangan, sorry.
1: Tapi keren sih, jujur ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Bener.
2: Iya, thank you.
1: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
0: Bukan.
2: Ya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
1: Asti.
0: Bisa.
1: Ngapain tuh? Keren. Itu buat seorang Kak Esti, kira-kira itu sebuah kesulitan gak untuk nge-rap gitu?
2: Aku suka nge-rap sih sebelumnya juga, jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu. Karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu, ngisi rap Indonesia gitu.
1: Oh biasanya English
2: version? Biasanya English.
1: Iya,
2: English.
3: Okay. Arab.
1: Jatuhnya kosida kalau nge-rap Arab ya.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
1: Betul.
2: Sebentar sih.
0: Oke, berapa lama tuh?
3: Sebentar.
2: Saat-saat dan cukup singkat.
3: Berapa hari lah beres?
1: Oh, serius?
3: Karantina waktu. Iya. Awalnya kan kita bikin versi, sempat ada versi yang awalnya dulu tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah. Habis itu yang versi awal itu sebenarnya track vokal dulu ya, Ti. Waktu itu ya, Ti.
2: Iya.
3: Terus vocal. Akhirnya dibongkar-bongkar, akhirnya vokal yang udah di take itu tempelin ke yang udah revisiannya.
0: Oh, okay. Yeah. Berarti revisiannya nggak terlalu kompleks berarti, nggak terlalu banyak?
3: Nggak terlalu beda dari yang awal yang dipakai yang final ini.
0: Oke.
1: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya pengen menceritain masa remaja Om Yeri. Apa pengen juga menceritakan masa remaja rutinitas pagi juga? Atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu?
3: Kalau dari gue sih, yang kebayangnya waktu itu bikin lagunya, memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan gak yang detail-detail kayak gue pacaran zaman tahun itunya ya. Ini tetap globalnya nih, bahwa orang pacaran tuh kayak gitu, di bawah senja, apa segala macam.
1: Oh.
3: Bahkan lagu-lagu itu juga dipakai-pakai lagi, kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sekarang tuh.
1: Iya.
3: Nah harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Okay. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga, mereka... Yeah. Ceritanya tetap sama gitu.
1: Oke. Okay. Gitu. Ini kalau boleh tahu Mary dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih Mary kalau pacaran zaman itu ngapain sih Om Yeri?
3: Gue di warteg.
1: Oh.
4: Zaman surat-suratan juga.
1: Oh.
3: Iya. Zaman gue masih
0: zaman
3: pager.
0: Pager bener dilihat gitu ya.
1: Iya. Pacaran di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
0: Tapi gimana nih maksudnya dari rutinitas pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang, mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
2: Pasti akan ada sih, nggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini relate-nya itu pasti akan ada gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
2: Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru atau yang
1: kalau yang baru tuh gimana sih ngasih kalau yang baru tuh, boleh kasih tahu nggak kira-kira
4: pacaran
1: Gen Z sama pacaran retro gitu
4: bedanya tadi itu.
3: Gak, yang gue tahu sih ya, nggak tahu ya kalau ini benar pasti salah. Kalau aku petar dulu kan teleponan
1: di
3: warteg
2: itu masih sekarang masih teleponan masih,
3: cuman kalau zaman sekarang tuh ada sleep call.
0: Itu
2: masih merajalela.
0: Bener. Kan gak mungkin sleep call di wartel kan?
1: Iya. Ketiduran di wartel yang ada.
3: Gue gak mungkin di wartel sleep call ya.
0: Iya. Gak mungkin. Bener. Iya. Aduh. Ya, emang ya.
1: Tapi emang apa ya? Tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Om Ire.
2: Oh, jadi iya, mungkin sih, pasti beda-beda. Akan ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
0: Oke.
1: Zaman Om Ire. Zaman Om Ire. Pacarannya ya. Ini enggak main Roblox enggak zaman Om Ire?
4: Ada.
1: Enggak ada ya.
3: Waktu zaman gua masih Tetris.
1: Masih nyusun kotak-kotak. Nyusun kotak-kotak.
3: Sama game Muller.
0: Muller bener. Snake bener.
3: Snake itu yang ada di
1: Nokia.
3: Ada
1: di
0: Nokia. Bener. Aduh, itu ya bedanya ya. Pacaran retro sama pacaran
1: itu terkini. Itu teman-teman berdua seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Iri dan zaman sekarang, cukup berbeda ya.
0: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya kan.
1: Iya, benar.
0: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Om Yeri dan juga Ruti terus pagi. Jadi betul. Buat kamu yang punya bertanya, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana, boleh banget ditanyain ya.
0: Siapa tahu nostalgia bareng.
1: Iya, ya. Siapa tahu nostalgia bareng-bareng. Ya,
0: jadi pasti
4: menarik tuh.
0: Ya udah, pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Rudy Res Pagi dan juga Om Yere.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
1: Masa gitu Remaja.
0: Lu jadi mau nanya enggak ya tadi?
1: Apa? Spot. Boleh dong. Kalau boleh tahu nih, spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke Rutin Ras Pagi juga. Nih.
2: Masa remaja.
1: Masa remaja. Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
2: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue itu sambil ngebakso ya.
0: Oke.
2: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ke bakso.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya di tempat bakso, ya itu lah di warung bakso.
1: Oke.
2: Paling di ke 21.
1: Oh, 21.
2: Udah ada, zaman dulu udah ada zaman itu.
1: Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1. Dulu 21. Ada apa?
2: Oh, sekarang XX1 ya.
1: Sekarang XX1.
0: Nyebutnya gitu.
2: Gue masih 21.
1: Masih 21. Masih 21.
2: Iya, dulu.
1: Iya. Itu zaman dulu tuh.
0: Bener.
1: Terus itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung, Kang Yeri? Om Yeri?
2: Gue waktu zaman SMA gue di Bandung sih.
1: Bandung ya?
2: Di Bandung pas 2001 lah.
1: Asik. Gue di Jakarta. 2021.
2: 2021. 2001 gue di Jakarta sampai 2007.
1: Sempat
2: 5 tahun di Jakarta, cuman balik lagi ke Bandung.
1: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin Oke, dari Kasti dulu kali.
0: POV cewek nih,
1: POV. Iya, POV cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang.
3: Aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku gak akan skip bioskop sih.
1: Oke. XX1 ya?
2: Iya, benar.
3: Apa?
1: XX1.
3: XX1 sama CGV, boleh.
1: Sama CGV, oke.
3: Terus, nggak tahu kenapa sok diajaknya, teh.
1: Keluar, atau?
3: Ke itu, alun-alun Bandung.
1: Alun-alun Bandung. Boleh. Mungkin mau sehat, iya kan ada jogging tracknya tuh. Iya. Oh, alun-alun Bandung ya?
0: Boleh.
3: Yang lain lagi.
1: Boleh, Kang. Coba Kang.
0: Kalau pacaran ngajak kemana Kang?
4: Spot favorit di bawah senja pinggir sawah sih.
1: Asik. Kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah tuh Kang?
4: Soalnya nggak ada yang jualan, jadi nggak usah ngejajanin.
1: Bener, hemat, pinter. Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Kang Diandra, boleh.
0: Kalau pacaran kemana
1: lagi?
5: Kalau aku sempet pacaran pernah.
1: Oh iya.
0: Gak nanya itunya.
1: Nice info. Oke, nice info. Iya. Kemana? Ya.
5: Kalau aku mah ya kalau nggak ke bioskop, kafe tuh kafe kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
0: Oh ya benar. Iya.
5: Kayak kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau nggak kayak Daily Art gitu yang
0: kopi ya.
1: Oke, Daily Art.
0: Asik.
1: Daily Art, kasih tau dong Daily Art apa? Daily ART. Bukan, apa sih? Daily Art.
0: Apa sih
1: Daily Art? Kasih tau coba Kang Diandra, Daily Art apaan?
5: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat ya artistik ya.
1: Kayak
5: bisa jadi museum.
0: Asik ya. Museum dead.
1: Museum macan.
5: Nah kalau enggak
1: waduh.
5: Ngelukis di tempat gitu atau bikin
3: anak seni banget emang.
1: Ngelukis di tempat artsy banget.
0: Tapi Gen Z abis.
1: Gak ada yang ke Jatinangor ya? Pacarannya gak ada yang ke Jatinangor gitu. Yang apa?
5: Terlalu ngebul.
1: Banyak truk di situ ya. Iya benar, terlalu ngebul.
0: Aduh. Oke.
1: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
5: Kejo,
0: eh, ngumpet, weh.
3: Kejo pernah pacaran enggak? Kejo pernah pacaran enggak?
1: Coba Kang Kejo.
0: Oh, belum pernah.
1: Taaruf ya, taaruf. Mainnya taaruf ya.
5: Yo, ini paling ke rumah anjing aja deh.
0: Hah? Rumah anjing? Di rumah mana?
1: Rumah anjing.
0: Di mana tuh? Itu apa?
5: Emang spot.
1: Oh, spot.
0: Spot.
5: Oh, ada kali tempat itu wisata namanya rumah anjing ya.
3: Oh, ada mungkin. Dia dia suka yang agak lain emang Kak gitu.
1: Oh, iya iya.
5: Spesial rumah babi itu ya.
1: Pet park. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
3: Taman ya?
1: Iya. Taman. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
5: Aku mah ke tempat alam gitu, ke curug
1: misalnya. Oh.
0: Oke.
1: Okay. Sukanya diajak trekking gitu ya.
5: Ke curug.
0: Aduh, apa itu kita enggak ngerti lagi.
5: Air terjun, tahu.
1: Iya. Iya.
5: Ada warung, terus makan mie.
1: Makan mie. Mantap. Iya. Tadi siapa lagi yang belum? Kang Budi belum?
0: Kang Budi, udah ya?
5: Kang Budi belum. Tadi ke sawah dia.
0: Kang Yudis.
4: Kalau aku mah ke kosan paling.
1: Maksudnya ngeliat properti.
0: Oh, yang ngeliat properti, cari properti.
1: Iya, benar.
4: Ada gas sekarang.
1: Iya, benar. Ramean kan? Ramean kan. Iya.
0: Yang lain ya.
1: Cakep.
0: Agak bahaya ya ini.
1: Cakep. Emang ternyata bener pergaulan Bandung ya.
0: Iya.
1: Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
0: Emang masa remajanya mereka penuh warna ya.
1: Iya. Harus ke Bandung aja. Aja kita
0: ngapain
1: itu ke kosan tadi
0: nyari kos ya. Oke deh, daripada kemana-mana gimana yeah. Nih kalau pingin dengerin masa remaja kira-kira bisa kemana aja nih?
3: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital, dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube di Yeri channel itu udah ada musik videonya.
4: Iya.
3: Dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify Juice kayak gitu udah ada juga ya.
4: Ada.
3: Dan jangan lupa pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok mungkin ya
1: Bang Bisa.
0: Itu dia.
3: Pakai besoknya kita karena udah ada di TikTok, di WhatsApp kalau mau bikin status pakai aja.
1: Kalau yang mau bikin jedak-jeduk tuh ya.
3: Iya. Request juga di Pro 2 Jakarta 100.
0: Enggak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia juga bisa tuh.
3: Seluruh Indonesia.
1: Kalau mau lihat MV udah ada mungkin Kang
0: udah
1: atau
0: ada ya, tadi ya?
1: MV udah ada di YouTube?
4: Ada.
1: Udah ada ya?
5: Ada tadi.
4: Udah.
1: Udah ada. Oke, bisa di like, di komen, di subscribe juga udah tuh ada. Pastinya.
0: Betul, tentunya ya.
1: Oke, terakhir bisa, dong bisa. Dari Kang Yeri dulu wajib. Sama rutinitas pagi kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
6: Kalau aku sih ya cintai musik Indonesia ya.
1: Oke.
6: Okay. Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
1: Oke. Okay.
6: Ajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Kalau dari rutinitas pagi?
6: Ya.
3: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
1: Okay.
3: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu. Entah itu progresif musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk dengerin, dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
1: Betul.
3: Cuman semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian, dan kalian juga semakin enjoy. Apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan. Itu pasti nyaman banget gitu ya kan. Dan
4: juga.
1: Iya benar.
3: Kosan.
1: Atau di mobil parkir juga bisa kan.
0: Iya kan. Iya kan lagunya kan.
1: Bisa juga tuh.
0: Dengerin lagunya
1: gitu biar gak macet gitu.
3: Iya, jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu. Alah. Khususnya yang baru rilis ini yang masa remaja. Semoga teman-teman suka semuanya.
1: Amin.
0: Alright, terima kasih. Om Yeri, terima kasih. Yeah,
1: terima kasih.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat project-project
6: terima kasih semuanya.
3: Amin. Thank you.
5: Orang baik.
6: Terima kasih.
1: Panjang-panjang orang baik.
7: Aduh. Besok kita bakal ada di
3: Oh iya, besok aku
0: boleh.
3: Mau.
0: Oh iya, boleh.
3: Kita.
1: Boleh.
3: Kalau boleh nih, karena mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya, dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
6: Greenhouse.
3: Jam 7.
1: Greenhouse.
3: Di Blok M.
1: Wow. Asik tuh. Kita nyamperin kali ya.
0: Boleh.
1: Kita nyamperin kali ya.
3: Datang ya yang bisa.
1: Boleh. Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutina Sepagi ya.
0: Terima kasih juga buat seluruh Indonesia seru-seruan sampai jam terakhir bareng sama Tiff Om Yeri dari T5 dan juga Rutina Sepagi tentunya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, akhir kata kita Elan pamit,
0: Edit pamit,
1: Om Yeri pamit, dan juga Rutinitas Pagi.
3: Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Thank you.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2, malam ini aku Avian Sanes. Udah siap banget ya nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, edisi hari Senin ya, 20 Juli 2026. Gimana kabar kamu di hari Senin? Aduh, biasanya kalau ngomongin Senin tuh kan pasti padat banget ya kan, sama jadwal-jadwal kerjaan, deadline-deadline tugas segala macam. Pokoknya tuh aku bakal nemenin kamu deh dan bakal siap dengerin cerita dan keluh kesah kamu di hari ini, ngapain aja ya kan dan apa yang terjadi. Pokoknya aku temenin kamu sampai jam 12. Sambil request lagu Tom Pro 2 dan nanti juga ada obrolan yang seru dan keren banget di jam 8:30. So stay tune ya sampai jam 12.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nomor dua, kalau kita ngomongin soal komunitas di kota Semarang tuh, kayak yang kamu tahu kan ada banyak nih ya komunitas, salah satunya Book Club Semarang. Nah, ini adalah komunitas literasi non-profit yang ada di kota Semarang, yang tentunya mewadahi para pecinta buku nih buat ngebaca, berdiskusi, sampai ngebangun interaksi sosial yang positif. Jadi mereka ini udah berdiri sejak tahun 2022, dan komunitas ini tuh udah berkembang pesat nih, sampai punya ribuan anggota untuk mempertahankan budaya membaca di era digital. Jadi mereka punya beberapa kegiatan yang pastinya tujuannya buat program literasi yang interaktif. Ya, mulai dari baca buku bareng ya, atau B3, ini kegiatan ngebaca bareng yang diadain rutin tiap hari Minggu pagi di Taman Indonesia Kaya. Nah, nantinya tuh para peserta itu bawa buku masing-masing, ngebaca dengan tenang, lalu saling berbagi perspektif. Dan juga ada Book Club Online Sharing Session ya, atau biasa disingkat dengan BOS. Ini sesi diskusi nih, dan berbagi ulasan buku secara online. Lalu juga sering banget ngadain kolaborasi dan kegiatan khusus, kayak ngadain silent reading, dan juga book review barengan sama mitra-mitra gede nih, kayak Gramedia, book tour, sampai acara spesial yaitu namanya Bookies Buddies. Nah, kalau misalnya kamu mau lihat tempat kumpul mereka tuh ya, itu biasanya di Taman Indonesia Kaya, Jalan Menteri Supeno Semarang. Waktunya tiap hari Minggu pagi, biayanya gratis ya alias non-profit. Tapi kalau misalnya kamu penasaran dan bisa langsung aja cek sosial media mereka di @bookclub_semarang ya buat Instagram atau tautan resminya di Linktree Book Club Semarang.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang.

0: 95,3 FM Pro 2 Riri Sumbarang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 kayak aku sebutin tadi kan, di malam ini tuh kita bakalan ngobrol yang seru banget ya sama salah satu narasumber. Wah, ini keren banget sih. Aku tuh dari dulu pengen jadi penulis tapi belum kesampaian. Ini mungkin kita bisa tanya-tanya langsung teman Pro 2 ya kan. Spesial banget udah hadir langsung di studio, namanya Ihyar Gelegar. Wah, benar enggak tuh penyebutannya kayak gitu ya? Halo Ihyar, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas.
0: Benar gak sih? Bener, Ihyar Gelegar. Ya. Wah, soalnya aku tuh kan logatnya logat Sumatera, agak bingung tuh. E sama E, ya kan? Yeah. Benar ya, Gelegar gitu ya?
1: Betul, Ihyar Gelegar.
0: Waduh, keren banget. Nah, kita bakalan bahas soal mengulik derap kaki seribu ya, ketika puisi menjadi cermin kehidupan. Nah, tiap orang tuh pasti punya cerita. Ada yang disimpan sendiri, ada juga yang diabadiin lewat tulisan. Nah, lewat buku, biasanya kumpulan puisi derap kaki seribu, berbagai kisah tentang kehidupan, keluarga, kemanusiaan, sampai perjalanan spiritual, dirangkai nih menjadi bait-bait yang penuh makna. Nah, di episode kali ini, kita bakal ngobrol langsung bareng penulisnya buat mengulik proses kreatif di balik buku ini. Cerita di balik judul derap kaki seribu, sampai pesan-pesan yang ingin disampaikan lewat setiap puisinya nih. By the way, untuk pertama kali, selamat dulu ya buat Ihyar ya, atas terbitnya buku Derap Kaki Seribu. Boleh ceritain gak nih, sebenarnya buku ini tentang apa nih, Ihyar?
1: Oke, boleh banget. Terima kasih, Kak, sudah diperkenankan ngobrol di RRI ini ya. Nah, jadi sebelumnya saya mau cerita kalau buku Derap Kaki Seribu ini itu saya tulis dalam rentang waktu 2021 sampai 2025 ini. Wow. Nah gitu, jadi awal saya menulis waktu itu di kelas 9.
0: Kelas 9 masih SMP.
1: Iya, betul. Aduh, keren, jadi keren. Dari situ mulai saya cinta sastra, ikut ada yang namanya UKS itu sastra club. Mm-hmm. Jadi, wah, ini kegiatan yang menarik sekali gitu. Makanya saya mulai aktif membaca buku, aktif menulis dan lain sebagainya gitu. Nah, di dalam buku itu sebenarnya banyak sekali temanya. Mengangkat beberapa nuansa, contoh dengan ada kemanusiaan, ada personal saya sendiri, kemudian ada kritik sosial, ada hubungan dengan Tuhan, cinta dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kalau kita bilang soal tema tadi, cermin kehidupan manusia memang, karena saya itu tipikal orang yang menulis berbasis kasunyatan atau berbasis kenyataan gitu. Nah, maka apa yang saya alami, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar itu kemudian saya tuliskan. Gitu. Kemudian apalagi, Mas?
0: Oke, tentang buku tadi itu sebenarnya menceritakan tentang apa? Tuh mungkin ada tema khususnya nggak nih, Ihyar?
1: Sebenarnya tema khususnya adalah perjalanan hidup. Maka saya mengambil anasir hewan, kaki seribu, seribu, dan ada derap di situ. Derap kaki seribu adalah perjalanan yang ibaratnya bertubi-tubi, perjalanan panjang dan lain sebagainya. Maka gini, saya tuh pernah membayangkan kalau bagaimana ya ketika seekor kaki seribu itu berjalan dan ada iramanya, ada suaranya, betapa bisingnya. Nah, itulah kehidupan, Mas. Gitu.
0: Oke, itu berarti filosofi ya dari derap kaki seribu tadi. Betul. Ya. Memang dari hewan ya, ular kaki seribu yang biasa kita lihat tuh kan. Aduh, tapi itu benar nggak seribu kakinya kalau kita lihat?
1: Harusnya enggak sih. Ya, betul.
0: Cuma penamaan doang gitu kan. Oke. Nah, tadi kamu juga udah cerita juga nih ya. Ihyar ya, buku ini kan mengangkat tema yang beragam ya. Betul. Mulai dari kehidupan personal, keluarga, spiritual, kemanusiaan, sampai ke sosial. Kenapa akhirnya memilih tema-tema itu tuh, Ihyar?
1: Itu sebenarnya hal-hal yang dekat dengan saya. Itu misal soal keluarga, kemudian soal kritik. Makanya gini, orang sastra itu kan dibilang orang yang peka, orang yang main rasa. Maka apa yang diresahkan itu kemudian diangkat menjadi suatu karya. Jadi ketika dibilang kenapa memilih ini, sebenarnya saya tidak memilih. Hal itu ada, kemudian saya bingkai menjadi suatu karya gitu.
0: Wah, keren banget. Berarti itu kalau perkuliahannya jurusan apa nih, Ihyar, kamu?
1: Kebetulan jurusan sastra Indonesia.
0: Jurusan Indonesia, ya. Di UNES tadi
1: di
0: ya?
1: Di UNES.
0: Wah, masuk banget tahun Pro 2 ya, pengen jadi penulis, jurusannya sastra. Sama nih, kayak aku dulu komunikasi, ya kan, broadcasting, kerjaannya penyiar gitu ya.
1: Oke, berarti cocok ya?
0: Cocok, iya. Tapi kadang kita lihat faktanya tuh banyak juga yang agak melenceng, ya kan? Penyiar banget, kita itu ada yang... Mbak Ari itu kan asal bahasa Inggris gak sih? Dulu kan penyiar di sini. Terus ada lagi si Wela itu jurusannya farmasi, penyiar juga. Dulu juga ada cinta hukum gitu kan. Tapi Gak menutup kemungkinan nih kalau misalnya kita mau ngejar apa ya kan, gak harus beriringan sih sama jurusan. Nah tapi kalau ngomongin soal menulis puisi itu tentu beda ya dengan menulis karya lainnya nih ya Ikyar.
1: Betul, betul.
0: Nah ya, selama menyusun buku tadi nih, tantangan terbesar apa yang kamu hadapi sebagai seorang penulis?
1: Oke, sebenarnya gini, tantangan itu muncul ketika saya sudah mulai kuliah di Sastra Indonesia gitu. Justru ketika saya di awal-awal masih sekolah, itu saya ngalir aja menulis. Jadi lebih bebas dan lebih nyantai ketika menulis. Ketika saya masuk di Sastra Indonesia, saya mulai ada semacam pressure kalau jangan sampai puisinya anak Sastra Indonesia itu puisi yang biasa-biasa saja. Gitu. Justru tantangannya adalah jurusan atau rompi yang sedang saya sandang itu.
0: Gitu. Oke, itu waktu di awal-awal masuk perkuliahan ya. Dan juga kamu mulai menulis itu udah dari umur yang kecil banget gak sih?
1: Betul,
0: ya kan? Kelas 9 SMP, aduh di situ tuh masih kayak bingung nemuin jati diri ya kan. Kamu mau melangkah kemana? Yeah. Nah itu mungkin kalau flashback tuh di masa-masa itu, apa nih hal yang ngebuat kamu tertarik buat menulis? Apa ada kebimbingan dari orang tua? Atau ada mungkin orang yang kamu lihat, ah kayaknya aku harus kayak dia nih, atau seperti apa nih?
1: Oh iya, di dalam menulis sastra itu ada satu tokoh yang kemudian memantik saya untuk menulis. Waktu itu saya ingat sekali kelas 9 saya main ke Jogja, ke rumah kakak saya, dan saya membeli satu buku di Gramedia Jogja waktu itu. Satu buku judulnya Surat Kopi karya Joko Pinurbo. Nah di situ saya membaca puisi-puisinya Joko Pinurbo dengan diksi yang sederhana, dengan tema-tema yang sederhana, tapi ketika dibaca itu, wah ini ngena banget gitu. Makanya kok bisa ya karya sependek ini bisa menyentuh hati seseorang gitu. Jadi mulai merasakan itu dari kelas 9 memang gitu. Kemudian yang memotivasi saya untuk menulis, saya harus bisa menulis. Kiblat saya awal adalah Joko Pinurbo ketika saya diminta
0: penulis
1: jujur gitu.
0: Tulis tadi ya.
1: Betul.
0: Tuh nomor 2. Jadi misalnya buat kamu nih kan, mungkin yang saat ini seumuran sama Ihyar dulu ya kan, kelas 9 yang lagi bingung, itu bisa mulai nyoba dari sekarang. Karena tuh kalau misalnya kita lihat kan lumayan lama prosesnya Ihyar ya, 2021 ya kan.
1: Iya
0: kan,
1: dari 2021
0: sampai 2025 bahkan, itu hampir 5 tahunan lebih ya kan. Betul. Dan akhirnya usaha tidak mengkhianati hasil ya. Nih nanti kita balik lagi ya Ihyar, kita ada break seperti yang aku sampaikan tadi. Tompro 2 buat kamu jangan kemana-mana, abis ini kita bakalan balik lagi ya. Stay tune di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Topro 2, kamu masih dengerin Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam masih ada aku, Afian Sanes ya. Kita masih ngobrol di malam hari ini soal mengulik derap kaki seribu ketika puisi menjadi cermin kehidupan barengan seorang penulis buku namanya Ihyar Glegar ya. Tadi udah cerita dikit nih ya Ihyar ya, gimana perjalanan kamu ya kan sampai akhirnya bisa menulis buku ini. Tapi kalau kita lihat lagi nih Ihyar, kan banyak tuh orang yang nganggap puisi itu sulit buat dipahami ya. Kalau menurut kamu deh, gimana cara menikmati puisi supaya tetap terasa lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari?
1: Oke, gini. Kembali ke sudut pandang penulis ya. Sebenarnya gini, ketika puisi ditulis, biasanya kan memang itu dari keresahan atau apa yang dialami oleh penulis itu. Maka penulis pun tidak bisa memaksakan puisi itu untuk diterima semua khalayak.
0: Oke, gitu. Benar.
1: Memang tidak bisa dipaksakan. Maka kalau di sastra itu ada yang namanya tulisan itu menemukan pembacanya. Gitu. Kalau kaitannya bagaimana untuk menikmati agar bisa lebih dekat, itu ya memilih bacaan memang. Memilih bacaan, gak usah memaksakan sastra yang tinggi dan lain sebagainya. Kalau kamu sukanya bacaan yang ringan, ya sudah, baca yang ringan saja gitu. Karena kita tidak bisa memaksakan untuk membaca yang langsung tinggi dan lain sebagainya, semua itu berjenjang gitu.
0: Oke, jadi memang bisa dimulai dari hal-hal yang kita suka ya. Betul, misalnya suka baca tentang apa nih, baca gitu kan. Kadang-kadang ada orang tuh yang FOMO, pengen ikut-ikutan ya kan. Yang baru-baru ini yang viral tuh bukunya Aurelie Mormes.
1: Broken String.
0: Tuh lagi rame banget ya kan. Mungkin kalau ngelihat sepenggalan cerita-ceritanya mungkin menarik, tapi pas kita baca full kayaknya nggak cocok deh di kita gitu.
1: Betul,
0: kan. Nah, banyak banget kejadian kayak gitu ya kan. Nah, itu udah penting banget sih. Ini dari seorang penulis langsung, Topro 2. Kalau memang mau menikmati puisi atau bacaan tadi, memang harus dicari yang paling kita suka ya.
1: Betul, sebenarnya hanya cukup satu buku untuk membuat kita jatuh cinta gitu.
0: Ya, benar sih. Tapi mungkin kalau misalnya belum nemu, bolehlah
1: cari-cari
0: lagi
1: cari-cari,
0: kan. Gitu. Benar. Terus gimana nih tanggapan kamu, Ihyar? Kalau pembaca itu nemuin makna yang berbeda dari yang kamu maksud tadi.
1: Jujur, saya seneng banget. Gitu. Ketika pembaca menemukan makna yang berbeda dengan apa yang saya maksud, berarti karya saya itu sudah melampaui apa yang saya inginkan. Gitu.
0: Okay.
1: Karena gini, ketika karya sudah ditulis oleh penulis kemudian dipublikasikan, itu sudah tidak lagi milik penulis. Jadi kembali ke pembaca, terserah kalian mau menafsir apa. Mungkin teman-teman di sini pasti tahu ya, seorang sastrawan hebat Sapardi Djoko Damono. Ya, dengan karya monumentalnya Hujan Bulan Juni dan juga puisi yang terkenal Aku Ingin. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Dalam puisi itu orang juga berbeda pemaknaannya dengan apa yang dimaksud awal oleh Pak Sapardi. Gitu. Bahkan puisi itu ditaruh di undangan pernikahan dan lain sebagainya. Padahal Pak Sapardi menulis cinta yang tak sampai.
0: Gitu. Berarti maknanya beda,
1: maknanya
0: seharusnya
1: beda,
0: ya.
1: Orang berhenti pada kata aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Tidak berlanjut pada penafsiran dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Itu cinta yang tak sampai sebenarnya. Gitu.
0: Tuh, berarti memang.
1: Terus reaksi Pak Sapardi ya, ya nggak apa-apa.
0: Karena tiap orang itu berbeda-beda ya. Betul, menafsirkan makna ya kan dari karya-karya tadi, termasuk puisi tadi. Nah, kamu sendiri Ihyar, kenapa nih memilih puisi sebagai medium buat nyampein cerita-cerita kamu nih dalam Derap Kaki Seribu, bukannya malah cerpen atau novel nih?
1: Oke, ini kembali lagi ke yang tadi ya, sudah sempat tak sampaikan. Kalau ketika saya membaca puisi, waktu itu awal-awal saya merasakan, wah kok ada ya tulisan sepadat dan sesingkat ini, tapi bisa sampai, bisa ngena di perasaan seseorang gitu. Maka saya pengen menulis sesuatu yang padat, gak usah bertele-tele, gak usah muluk, tapi merasa ini dekat dengan orang-orang gitu.
0: Oke, itu alasannya ya. Balik lagi ke awal tadi ya kan, karena kamu ngelihat buku yang memang jadi kiblatnya kamu ya buat menulis sekarang nih, Ihyar ya. Tapi pernah nggak sih kamu, itu kan nulisnya udah lumayan lama ya, dari 2021 ya kan sampai saat ini, pernah nggak kamu mengalami writer's block ya pada saat nyusun buku ini? Kira-kira cara ngatasinya kayak gimana, Ihyar?
1: Oke, ini menarik ya. Istilah writer's block itu kan sebenarnya kan baru-baru ini yang kemudian diamini atau diiyakan oleh para penulis. Dan sebenarnya saya tidak apa-apa dan tidak masalah kalau ada orang yang mengamini itu.
0: Okay.
1: Tapi writer's block, ketika muncul istilah itu, orang cenderung mengiyakan. Jadi, aku malas, aku writer's block. Dengan istilah itu justru malah nanti semakin berjalan, mau nulis susah. Gitu. Maka kalau saya sendiri tidak mengamini atau tidak mengiyakan namanya writer's block itu, tapi tulis apa yang ada. Jangan langsung sempurna dulu. Soalnya gini, tulisan saya itu banyak yang draft-draft.
0: Masih draft.
1: Jadi nanti ditulis, kemudian diperbaiki, direvisi, dan lain sebagainya kayak gitu. Nggak langsung lahir satu kali duduk.
0: Ya, gitu. Bener dong. Gitu. Kalau enggak bakal makan waktu sampai 5 tahun ya, akhir ya. Tuh bener banget tuh ya. Buah dari penantian akhirnya udah bisa nih ngeluarin karya ya kan, di umur kamu yang masih muda banget, semester 7 di UNES. Aduh, keren banget ya. Nah, Kawi, kalau misalnya pembacaan nih ya, baru pertama kali baca Derap Kaki Seribu, pengalaman atau perasaan seperti apa nih yang kamu harapin ya kan buat pembaca after mereka nutup halaman terakhir nih?
1: Terima kasih, Mas Penulis. Gitu.
0: Wah.
1: Ya, terima kasih itu bisa bermacam-macam. Terima kasih sudah menulis sesuatu yang relate dengan saya. Terima kasih sudah menampar saya. Terima kasih sudah membuat saya tertawa dengan tulisan Anda.
0: Berarti gitu. Banyak ya kalau mau harapin ya untuk reaksi dari orang ataupun pembaca yang baru pertama kali baca ya kan. Nah ini kita break lagi ya Ikhyar ya, masih ada satu segmen lagi buat kamu Tom Produ, jangan kemana-mana, abis ini kita bakalan balik lagi ya. Jadi stay tune di Produ Semarang.

0: Oke, Tom Produa, kita masih di obrolan jaga malam, jangan kalau malam-malam ya, edisi hari Senin 20 Juli 2026. Oke, sebelum kita lanjut nih, Ihyar ya, aduh aku tuh penasaran banget sama perkuliahan di sastra tuh ya. Nah itu tuh kalian memang ada belajar nulis atau fokusnya kemana tuh, Ihyar? Atau pembelajarannya tuh seperti apa? Soalnya penasaran gitu.
1: Oke, pembelajaran di sastra sendiri itu sangat beragam. Yang pertama kalau di semester-semester awal itu ada pengenalan teori.
0: Oke.
1: Kemudian semakin beranjak semesternya ada mata-mata kuliah yang itu sifatnya praktik. Biasanya contoh ada mata kuliah penulisan puisi, ada mata kuliah penulisan prosa, penulisan drama, terus penulisan skenario dan lain sebagainya gitu.
0: Oke, berarti lumayan banyak ya untuk penulisan-penulisan.
1: Lumayan
0: ya.
1: Banyak ya.
0: Oke, benar banget. Tuh. Nah, di antara penulisan-penulisan tadi tuh yang paling jadi favorit kamu tuh yang mana tuh mata kuliahnya?
1: Kalau saya tetap penulisan puisi.
0: Pas lah ya semua tulisannya ya. Tentang puisi. Seru ternyata di sastra ya. Soalnya tuh kan kita cuma dengar sastra gitu kan. Taunya tuh seni, cuma gak tahu dalamnya seperti apa gitu kan. Oke, nah setelah Derap Kakek Seribu ini terbit, apakah udah ada nih rencana atau karya berikutnya yang sedang kamu siapin nih, Kiar?
1: Oke, tentu saya ada beberapa draft yang memang itu saya susun untuk nanti diterbitkan.
0: Oke, gitu. Tapi masih belum tahu kapan atau kayak gimana?
1: Masih belum tahu kapan, dan ini, di Sastra Indonesia itu kan sekarang ada pembaruan, jadi mahasiswanya itu boleh lulus tidak menggunakan skripsi tapi menggunakan karya.
0: Karya. Gitu. Wah, harus kamu udah lulus nggak sih? Kan udah ada karyanya.
1: Nah, betul. Iya, harusnya kan? Gitu. Tapi harusnya gitu. Saya pengennya ada karya terbaru yang itu melalui proses bimbingan ya, dan lain
0: sih.
1: Sebagainya. Gitu.
0: Benar, itu setuju sih. Ya. Biar kita tuh ngerasa nggak cepat puas gitu,
1: betul,
0: ya kan. Udah ada karya, udah ngapain kuliah. Nah, nggak boleh kayak gitu ya.
1: Itu nanti malah jadinya writer's block.
0: Tuh, benar. Itu dia yang disebut dengan writer's block tadi ya. Tuh. Terakhir deh. Hiar buat teman Produa nih kan, mungkin yang penasaran sama Derap Kaki Seribu, di mana mereka bisa dapetin bukunya. Sekalian kasih pesan juga dong buat teman Produa, khususnya anak muda nih yang mau mulai ngebaca atau bahkan nulis puisi.
1: Oke, teman-teman, buku kumpulan puisi saya berjudul Derap Kaki Seribu ini diterbitkan oleh penerbit Langgam Pustaka. Jadi teman-teman yang ingin menikmati, membaca dan juga misal mengkaji kalau lebih jauh karya saya, itu bisa didapatkan di Shopee. Jadi sekarang itu di Shopee. Di Shopee ketik saja Langgam Bukis, B-O-O-K-I-S-H. Kemudian nanti kalau sudah masuk di tokonya, ketik Derap Kaki Seribu. Nanti bakal muncul di situ, silakan di check out gitu.
0: Okay.
1: Terus pesan untuk teman-teman yang mendengarkan, saya rasa kita kan tidak mungkin terus-terusan tinggal di dunia yang silang sengkarut ini, maka perlu semacam perjalanan ulang-alik dari dunia nyata ke dunia fiksi. Soalnya kan ada yang namanya sastra itu untuk terapi, ada fungsi katarsis, pemurnian jiwa di situ. Maka mari kita membaca, mari kita sejenak refreshing, dan ketika sudah mulai membaca dan ada keinginan untuk menulis, jangan ditunda-tunda, tulislah gitu. Aku menulis, maka aku ada gitu.
0: Wah, keren banget ya penantian yang berbuah hasil akhirnya ya, Ihyar ya. 5 tahun teman Produa itu bukan waktu yang sebentar ya kan. Pasti mood naik turunnya banyak juga. Makasih banyak Ihyar udah berbagi di malam hari ini.
1: Terima kasih juga.
0: Kita tunggu ya
1: kak.
0: Karya-karya selanjutnya nanti ngobrol lagi di sini ya.
1: Oke, siap.
0: Semoga bisa lebih cepat, nggak kayak 5 tahun lah ya harapannya kan. Siapa tahu semester ini kelar gitu kan.
1: Oke, amin.
0: Biar langsung kelar kuliahnya. Makasih banyak Ihyar atas waktunya ya.
1: Terima kasih juga.
0: Iya, sama-sama, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Nah, Tom Produa itu dia obrolan kita di malam hari ini barengan Ihyar Glegar ya, ini sebagai penulis buku dari Mengulik Derap Kaki Seribu, ketika puisi menjadi cermin kehidupan ya. Kayak kata Ihyar tadi tuh ya, pesan dari anak muda buat anak muda, kalau misalnya mau memulai sesuatu, mulai sekarang, jangan tunggu nanti ya kan. Karena kita nggak tahu nih sampai kapan kamu bisa konsisten, sampai kapan kamu bisa rajin ngelakuin itu ya kan. Karena kalau buat ngumpulin niat tuh emang agak susah sih. Jadi harus dibarengi usaha dan juga doa nomor 2. Oke, udahan dulu ya kita obrolannya di malam ini. Kita nanti lanjut lagi, aku temenin sampai jam 12.

0: Dan ini dia untuk juara minggu ini, ada Salma Salsabil dengan Hachu. Berbeda dari lagu pop kebanyakan, di lagu Hachu ini Salma justru belak-belakan menyuarakan dinamika dunia kerja dan beratnya jadi orang dewasa. Nah teman berdua, kata Hachu ini alias bersin dipakai sebagai analogi kalau dia tuh udah alergi dan penat banget sama rutinitas kerja yang bikin stres. Meskipun liriknya menyuarakan sambatan anak kerjaan, tapi musiknya diusung dengan tetap groovy dan energi.
1: Ini dia nomor 1.

95.3 FM Pro 2 Radio Subarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, jadi kalau malam-malam teman Pro 2 masih ada aku Afian Sanes ya. Aku masih nemenin kamu nih sampai jam 12. Udah jam 9, waktunya curhat-curhat dan sharing di malam hari ini. Tapi aku tuh bingung nih pengen bahas apa ya. Kalau kita ngebahas tanda-tanda hubungan yang udah mau putus atau tanda-tanda hubungan HTS ya kan. Apa ya, pokoknya soal hubungan nih. Biar rame nanti live TikTok ya kan. Jadi kalian juga jangan lupa join live TikTok live gak ya. Agak capek coy, dari pagi aku kerja ya kan. Terus jam 5 pulang, 3 shift soalnya ini. Masuk lagi jam 6, aduh. Kerja ah, capek tapi gak boleh ngeluh ya kan, bersyukur. Gimana nih, apakah aku lanjut live atau enggak? Ya udah nanti tahun Pro 2 ya. Kalau misalnya live nanti siap-siap aja di 21.15 di TikTok. Tapi kalau misalnya enggak kuat live, mohon maaf ya. Nyerah, besok juga kerja jam 7 pagi, bayangin tuh. Memang budak korporat banget ya. Tapi buat kamu semangat terus ya, aku temenin. Buat yang mau request lagu di malam hari ini, boleh banget tahun Pro 2, gabung langsung yuk.

0: Nah, beres juga nih sampah seminggu dibuang. Langsung aja deh semuanya, mumpung lagi sepi.
1: Woi!
0: Siapa barusan? Perasaan jalanan sepi-sepi aja dari tadi.
1: Woi, depan sini! Tong sampah yang barusan kamu kasih sampah.
0: Hah? Tong sampah? Bisa ngomong?
1: Bisa lah! Apalagi kalau ngelihat yang buang sampah modelan kamu.
0: Emang aku kenapa? Kan bener sampah dibuang ke tempatnya.
1: Tapi nggak gini juga dong. Masa yang organik kamu campur sama yang anorganik sih?
0: Elah, sama-sama sampah juga kan?
1: Masih aja ngebantah. Sampah yang nggak dipilah gini nih, yang bikin makin numpuk di TPA. Kalau dipisahkan, lebih bisa dikelola. Yang organik bisa jadi pupuk misalnya. Yang anorganik juga bisa didaur ulang lagi. Mau kamu aku jadiin satu sama sapi apa kambing di kamar kamu?
0: Ya ogah lah. Maaf deh Tong, aku ambil lagi deh. Aku pilah-pilah lagi di rumah.
1: Mantep tuh, jadi gak pusing lagi aku kayak gini.
0: Lah kok pusing? Emang punya kepala?
1: Ya enggak sih, tapi tetap aja pusing. Lihat orang buang sampah gak dipilah kayak kamu itu.

Ya kalau kita ngomongin soal putus tuh kan banyak banget tuh ya tanda-tanda putus nih. Buat kalian yang masih mau join di malam ini, cek langsung sekarang TikTok kita ya, @pro2smg. Kita udah mulai live ini ya, boleh cek langsung ngebahas tanda-tanda hubungan mau putus. Tadi kata Kak Susu nih katanya benar, alasan apa tanda-tandanya tuh biasanya udah jarang chat ya kan, udah nggak peduli lagi, diajakin ketemu nggak mau ya. Kalau Kak Kamen juga bilang gitu, alasan apa tanda-tanda mau putus itu biasanya udah ngerasa asing gitu kan, kayak udah nggak ada rasa lagi lah sama dia gitu, kayak udah biasa aja ngeliat dia, nggak ada rasa apa-apa gitu kan. Nah itu mungkin bisa ya. Kalau kita lihat lagi tanda-tanda mau putus, terus apa penyebab putus kan banyak tuh, ada yang selingkuh, ada yang selingkuhin ya kan, ada yang beda agama kayak tadi gitu-gitu ya. Jadi banyak banget tuh alasan kenapa orang-orang memilih putus, dan juga tanda-tandanya hubungan yang putus tuh biasanya apa nomor 2. Pastilah kalian pernah, kalaupun gak pernah mengalamin, pastilah tahu ya kan, atau pernah dengar, pernah nonton, pernah lihat apa sih tanda-tanda orang mau putus. Jadi kalau misalnya jawabannya belum pernah pacaran, kita gak terima ya. Kamu kan bukan anak yang kudet banget kan, bisa nonton ya kan, bisa baca, kan tahu tuh biasanya tanda-tanda kalau hubungan udah mau kandas tuh apa nomor 2 ya. Request lagunya juga masih bisa banget, yuk join langsung sekarang di @pro2smg. Pokoknya aku temenin kamu ya sampai ke jam 12 ya. Hayo nih baru join nih, komunikasinya mulai ngaco, mulai gak nyambung hayo ya. Mulai halu-halu tuh ya, gak nyambung kamu sama dia, dah putus lah itu ya kan. Tuh jadi buat kamu nomor 2 ya, joinnya tolong ya, kasih tahu tanda hubungan mau putus ya, serba salah ya. Kita gak menerima curhatan-curhatanmu ya. Tuh fokus ke topik kita malam ini adalah tanda hubungan mau putus. Dan jangan lupa sambil request lagu.

Pernah bayangin gak sih gimana rasanya mau nongkrong tapi belum ada ojol atau Transmarang? Ternyata transportasi umum pertama itu udah ada dari tahun 1660-an loh. Namanya Carroze Sans Souls. Bukan pakai mesin turbo ya, tapi pakai kereta kuda yang muter-muter di Paris, Prancis. Pencetusnya jenius matematika Blaise Pascal. Lucunya dulu itu nggak semua orang boleh naik, cuman kaum bangsawan doang yang bisa gaya-gayaan. Sementara rakyat jelata ya terpaksa jalan kaki atau cuma bisa melongo di pinggir jalan. Tapi tenang, tahun 1800-an muncul omnibus. Ini baru benar-benar buat siapa aja asal bayar. Dari sinilah istilah bus yang kita kenal sekarang itu lahir. Jadi bersyukur banget nih, sekarang tinggal klik aplikasi atau nunggu di halte, kendaraan langsung datang. Gak perlu nunggu kereta.

Udah ada Cortis ya, Red. Nah, ini salah satu requestan tadi dari Tolong Pro 2 di TikTok. Lupa tadi siapa namanya. Kak Susu gak sih? Oh iya, Kak Susu ya. Buat yang lain nih, buat yang mau join di TikTok kita, join sekarang. Kita lagi live di @pro2smg ya kan. Boleh banget nih kalian kasih tahu tanda-tanda hubungan mau putus ya kan. Yang paling sering kejadian nih, kata Kak Dani ya, tandanya konflik dibiarin menggantung, cenderung menghindar. Benar. Tuh jangan kayak gitu ya, kalian kalau ada masalah tuh diomongin ya kan, jangan menghindar. Apalagi kalau udah ada ikatan pacaran ya kan, ingat ya, dalam tanda konteks itu, dalam tanda petik itu udah ada ikatan pacaran, oke? Okay? Tuh jangan kayak Hayo di HTS tapi dia udah ngerasa diputusin gitu kan, loh pacaran kagak gitu. Biasanya tanda-tanda hubungan mau putus tuh memang sih teman-teman yang paling kelihatan tuh kayak ini gak sih? Apa namanya? Chatnya udah mulai jarang, komunikasi udah mulai jarang. Hayo banget, karena kamu banyak HTS-mu Hayo, ya kan? Nah. Terus juga, apalagi ya, tanda-tanda hubungan mau putus tuh kayak udah gak mau diajakin ketemu, gak mau diajakin diskusi, ya kan. Ditanya mau kemana, mau ngapain, terserah gitu kan. Aduh, itu udah gak mau lagi sih ngelanjutin hubungan sama kalian. Pokoknya tuh udah gak ada rasa lagi, kayak ngerasa kayak, aduh aku tuh sama dia kayaknya udah gak kayak dulu deh, udah gak seintens dulu, gak bisa sedekat dulu gitu kan. Nah, itu tuh momen yang bakalan ada nih, kita alamin di fase hubungan, ya kan, gak mungkin hubungan kamu tuh berjalannya berbahagia-bahagia terus, ya kan, cinta-cintaan terus, enggak. Ada kok masa-masa kayak gitu ya. Jadi benar tahun pro 2 ya buat kamu yang punya pengalaman, pernah putus, nah itu tanda-tandanya apa nih sebelum kamu berakhir dengan putus. Karena ya namanya hubungan, kalau gak putus, ya terus ya kan, kayak lagu Judika tahun pro 2 nih. Requestan dari siapa tadi guys, Judika ini ya, nih lagunya aku puter ya.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Nanya
0: kita jawab.
1: Halo teman Pro 2, gimana nih kabar kamu hari ini?
0: Semoga teman Pro 2 selalu diberikan hidayah, selalu diberikan berkah, dan tidak ada wabah.
1: Musibah, wabah. Aduh, serem banget deh hari ini teman Pro 2 ya. Kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu dengan gegabah.
0: Wah, itulah memang kita ini sebagai tim gabah. Gabah itu adalah, gabah itu apa mbak?
1: Gabah itu ini kan
0: padi itu yang setelah atau sebelum?
1: Sebelum jadi beras.
0: Oke, okay. Ya itulah kita.
1: Hanya sebiji di mata Tuhan ya. Oke, okay, hari ini kita mau menjawab pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah masuk ke email Pro 2, pro2semarang@gmail.com ya. Iya, ke email, terus ada juga ke DM ya, @pro2sng.
0: WhatsApp juga ada.
1: WhatsApp juga ada. Nah, kali ini ada pertanyaan dari siapa? Coba deh kita tanya langsung.
2: Ada Awan dari rumah. Kak, gimana sih caranya biar bisa tetap optimis dan enggak gampang burn out di tengah tuntutan dunia kerja yang makin kompetitif? Apalagi kalau baru mulai karir atau lagi nyari magang.
0: Awan, biar tetap optimis di awal karirnya dia. Biar enggak
1: burn out.
0: Burn out. Oke. Okay. Optimis. Berarti itu adalah kebalikan dari pesimis. Kalau kita disuruh memilih, kita harus memilih optimis. Jangan sampai pesimis.
1: Itu jawabannya apa?
0: Gimana caranya selalu berpikiran yang positif?
1: Nah, ya,
0: kamu harus selalu explore Instagram kamu tuh quotes-quotes. Iya kan? Bukan yang enggak-enggak.
1: Iya.
0: Ya, orang itu terlihat dari explore Instagramnya.
1: Oke. Okay.
0: Itulah yang mencerminkan dia. Nah, kalau kamu pengen selalu berpikiran positif, enggak gampang burn out, apalagi di awal karir kamu, lagi cari tempat magang, ya kamu jangan kemasukan doktrin-doktrin yang jelek.
1: Oke. Okay.
0: Kamu jangan mau kalau ditakut-takutin sama teman-teman kamu. Wah, kamu hati-hati loh kalau tempat magang nanti ada yang enggak suka sama kamu, kamu akan diukrek-ukrek gitu misalkan. Kamu tuh udah tutup kuping yang gitu-gitu. Tapi kalau ada yang ngomong yang baik-baik, ya kamu harus semaksimal mungkin di tempat magang kamu. Insya Allah kalau kamu kerjanya bagus, kamu sopan ke semua orang di sana, kamu attitude-nya bagus, kamu juga bakal dapat nilai bagus dan mungkin punya peluang nantinya akan benar-benar berkarir di tempat itu.
1: Iya, betul.
0: Gitu, kamu itu terus kamu masukkan di pikiran kamu hal-hal positif tadi, hal-hal baik tadi. Ya jangan yang jelek-jelek kamu masukin dan kamu jadi ke bawah, kamu jadi mau jalan aja kamu takut atau kamu jalan senyum-senyum sendiri. Ya enggak gitu juga. Kamu harus tetap down to earth ya, di tempat magang kamu atau di tempat kerja awal-awal kamu itu. Tunjukkan kalau kamu memang bibit bobot bebetnya itu bagus. Gitu ya. Terus jangan sampai kamu bikin ulah. Karena kalau kamu bikin ulah, orang akan notice dan itu yakin tidak akan berjalan
1: betul,
0: baik ke depannya.
1: Iya. Dan juga jangan lupa ya, kamu tuh perbanyak jaringan dan perbanyak sedekah. Orang-orang kalau dijajanin tuh seneng, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kamu mau mencari tempat magang, terus mau nge-grab orang-orang itu, awal-awal jajanin dulu lah. Kamu bawa cilor, ya kan? Bawa cilor gitu. Terus habis itu besok lagi kamu bawa kopi, ya kan? Terus besok lagi kamu udah yang disuruh-suruh beli. Enggak, tapi bener loh. Kayak kamu mencari koneksi dulu, jejaring orang-orang yang menurut kamu tepat untuk diajak kerjasama. Ketika kamu udah masuk ke lingkaran itu, yaitu tadi, berbuat sebaik mungkin biar mereka juga memperlakukan kamu tuh baik juga, tidak membebankan semua pekerjaan di kamu sehingga bikin kamu burn out. Terus kamu harus positive thinking dulu ya. Enjoy aja, jangan banyak ketakutan di pikiran kamu.
0: Betul.
1: Karena kalau banyak ketakutan di pikiran kamu, apa yang kamu pikirkan itu akan menjadi kenyataan.
0: Nah, terus segala macam quotes-quotes tadi yang ada di explore kamu itu juga jangan cuma dibaca doang, tapi dipraktekin.
1: Okay.
0: Gitu, quotes-quotes baik ya. Insya Allah. Dengan semua usaha dan ikhtiar kamu ini, kamu akan selalu punya pikiran yang positif. Kamu gak gampang burn out. Dan kamu akan dinotis sama semua orang, termasuk pimpinan tertinggi kamu.
1: Gitu. Amin. Pokoknya orang yang baik mah pasti akan menemukan jalan yang terbaik juga ya.
0: Meskipun kadang orang baik tuh selalu ketemu dengan orang yang kurang aja.
1: Tapi jangan lupa untuk tetap menjadi baik ya.
0: Ya udah gitu aja ya Awan. Semoga kamu tetap
1: berada di atas.
0: Di atas ya, jangan pernah kamu turun karena merepotkan banyak orang. Oke, Awan.
1: Awan panas dong. Amin, kalau merepotkan banyak orang.
0: Semangat Awan.
1: Semangat.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: dan India untuk juara minggu ini di International Top 20. Congrats untuk Ariana Grande dengan lagunya Hey That I Made You Love Me. Jadi teman Perdua, pernah gak sih kamu terjebak di situasi di mana kamu ngerasa bersalah banget karena udah bikin seseorang jatuh cinta sama kamu, dan kamu itu tahu kalau kamu bukannya gak mau terima tapi gak bisa egois dan gak bisa balas perasaan dengan cara yang sama. Nah, dilema batin yang pelik ini yang dituangkan sama Ariana Grande di Hey That I Made You Love Me.
1: This week's

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Kita masih ngebahas soal tanda-tanda hubungan mau putus ya. Yuk, udah stop ya. Balik lagi ke topik ya, back to topic, tanda-tanda hubungan mau putus ya kan. Mungkin yang paling sering kalian baca itu kan, kalau tanda-tanda hubungan mau putus itu kan biasanya itu kayak komunikasi udah mulai jarang ya kan, enggak kayak intens dulu. Itu kan udah sering kalian rasain ya kan. Terus juga sering berantem tuh, sering emosi, berdebat sama hal-hal kecil ya kan. Terus juga apa lagi ya, udah mulai apatis, gak peduli satu sama lain ya kan. Ditambah lagi selalu nyari-nyari kesalahan ya kan, mungkin ngungkit kesalahan, mungkin ngungkit masa lalu. Nah itu ketandanya hubungan udah mulai gak sehat, jadi gak usah dilanjutin ya kan. Rambut mulai memutih bang, ya kah?
1: Coy, kok tiba-tiba begini dia?
0: Sok kayak bunyi apa gitu ya. Tuh boleh banget nih teman-teman ya, buat yang pengen gabung ya, jangan lupa di follow dulu. Ada apa ini guys? Kok headphone-nya ini ya, apa namanya? Makanya biasa gak bunyi kan? Gak tahu nih, kayaknya minta diganti deh. Biasanya bunyi cuma malam Jumat ya kak, ini masih malam Selasa gitu ya. Tuh, asik yang viral sama tunangannya. Hai, ini pasti penonton dari Tritsku ini. Halo sahabat Tritsku, sahabat Trits gak tuh? Buat yang pengen gabung ya di malam hari, teman-teman boleh banget kasih tahu aku ya. Kamu itu kalau misalnya kita ngomongin soal tanda-tanda mau putus, apa yang biasanya kamu alamin, boleh sharing sambil request lagu ya. Tapi sorry banget, requestnya udah close, besok deh kalau mau request ya.

0: 1 per 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lah salamu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Makin malam makin rame nih TikToknya Pro2. Kamu bisa join tahun Pro2 di Pro2 SMG. Jangan malu-malu guys, komen aja ya kan, langsung nongol aja. Apa nih tanda hubungan mau putus ya kan? Karena kita manusia tuh, walaupun mungkin kamu jawab berdalih dengan aku belum pernah pacaran gitu kan. Nah, room tour, kamu ngirimin apa Mas Patkur? Kan udah dibilang kalau room tour ngirimin sesuatu dulu ke pos satpam baru kita ambil ya kan. Nyuruh-nyuruh room tour doang. Aduh, enggak mau hayo tuh. Jadi join sekarang tahun Pro2, boleh di TikTok kita di Pro2 SMG ya kan. Tuh. Halo Semarang, kota rantauanku. Halo Kakak Khairil Mahsun Lumaksu. Wah, salam kenal ya Kak Khairil ya. Salam kenal Kak. Dari aku penyiar Pro2 Semarang ya. Nah, kita masih ngebahas soal tanda-tanda hubungan putus. Request lagu sebenarnya kita bisa, tapi tuh malam ini kita udah closing kayak udah habis lagu-lagunya, udah full request semua sama teman-teman. Tuh ada Kaismi. Kaismi makasih gift-nya ya. Tuh boleh banget mau ngasih gift boleh. Pokoknya jangan lupa di-follow ya kalau belum follow, karena nanti mau tanya-tanya habis jam 11 itu udah waktunya asbun ya kan. Boleh mau nanya-nanya apapun, mau komen-komen apapun ya kan. Tuh, boleh banget tempra 2 buat yang pengen gabung ya. Tuh Mas Fatkur, thank you gift-nya. Waduh, akhirnya dikasih gift kita, hayo. Jangan lupa Tom Pro2 buat yang pengen gabung di malam ini, ikutan join di TikTok kita di Pro2 SMG. Atau kamu mau ikutan voting di Instagram bisa juga ya. Soal tanda-tanda hubungan mau putus, pokoknya aku temenin sampai jam 12.

0: Masih jauh keretanya, Bu. Telat ngantor saya.
1: Jangan, Mas. Nyawa nggak ada serepnya.

Kita masih ngebahas soal tanda-tanda kalau hubungan mau putus ya kan. Tadi kita tuh ngelihat soal tanda-tandanya tuh banyak yang bilang chatnya udah mulai gak intens lagi, panggilan sayangnya udah gak ada lagi ya kan. Kayak udah hambar lah hubungannya tuh, udah gak ada rasa ya kan, udah gak kayak dulu lagi. Nah itu boleh banget tuh, termasuk salah satu tanda-tanda hubungan mau putus. Yuk ikutan voting di Instagram yuk, Tanpro 2 diat Pro 2 SMG. Kasih tahu aku tanda-tanda hubungan mau putus itu apa. Kalau kamu punya tanda lain, boleh isi question box-nya atau ikutan voting ya. Buat request lagu itu, nah udah close ya, besok mulai lagi. Gak ada tanda-tanda sih sampai putus beneran katanya. Biasanya tuh ada kak, cuman tuh memang mungkin kitanya yang kurang peka gitu kan. Nah mungkin kalau gak ada tiba-tiba diputusin ya udah berarti dia mungkin selingkuh atau udah ada yang lain yang menarik dibandingkan kamu. Nah itu tuh mungkin adalah hal yang harus mau gak mau kita terima ya kak ya, karena life must go on ya kan, terus berjalan hidup kamu kan gak berhenti di sana aja. Oke, buat yang pengen join ikutan voting sekarang di Instagram @pro2smg ya. Tinggal satu segmen lagi nih, karena abis ini tuh ya abis ini aku bakalan balik dan baca hasil voting kita di malam hari ini.

Coba deh, lihat kalender di handphone atau komputer kamu dan arahin tanggalnya ke bulan Oktober 1582. Kok bisa ya? Habis tanggal 4 Oktober, setelahnya malah tanggal 15 Oktober. Eits, bukan karena nge-glitch atau salah tulis kok. Ini semua terjadi karena pada masa itu ada perubahan sistem kalender dari kalender Julius ke kalender Gregorian. Sepintas kalender Julian gak jauh beda, cuma satu tahun dalam kalender Julius berlangsung selama 365 hari 6 jam. Sedangkan revolusi bumi hanya berlangsung selama 365 hari 5 jam 48 menit dan 46 detik. Jadi, setiap satu milenium, kalender Julius kelebihan 7-8 hari. Akhirnya, Paus Gregorius XII mengubah kalender tersebut menjadi kalender Gregorian. Efeknya, 10 hari yang ada di bulan Oktober 1582 dihilangkan untuk mengganti hari-hari tambahan yang telah diperoleh berdasarkan kalender Julian. Seiring waktu, kalender Gregorian akhirnya diterima banyak pihak dan jadi kalender standar yang kita gunakan saat ini dalam penanggalan Masehi.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin.
1: Ada Miss Kepo.
2: Hai, masih bareng Miss Kepo. Bukan sembarang kepo. Kali ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kejadian pas lagi scroll. Social comparison itu kecenderungan kita buat membandingkan diri dengan orang lain. Kadang bisa jadi motivasi, tapi seringnya malah bikin kita jadi insecure. Contoh paling relate nih, lagi buka Instagram atau TikTok terus lihat orang lain, karirnya kok kelihatannya on track ya, badannya kok ideal ya, hidupnya estetik banget. Tiba-tiba muncul pikiran, kok hidup aku gak kayak gitu ya? Padahal yang kita lihat itu cuma highlight, bukan keseluruhan cerita. Makanya social comparison itu bisa bikin kita ngerasa kurang terus, overthinking soal pencapaian, atau jadi gak puas sama diri sendiri. Tapi di sisi lain, kalau dipakai dengan sehat, ini juga bisa loh jadi dorongan buat berkembang. Tipsnya, coba ubah sudut pandang dari kenapa aku gak kayak dia jadi apa sih yang bisa aku pelajari dari dia. Ingat juga, setiap orang punya timeline masing-masing, gak perlu keburu-buru nyamain langkah dengan orang lain. Kalau mulai ngerasa capek, boleh banget rehat dari medsos sebentar. Kasih ruang buat fokus ke hidupmu sendiri, karena perjalanan kamu itu unik dan gak harus terlihat sama kayak orang lain. Gimana, sering kejebak banding-bandingin juga? Yuk, lebih sadar sama social comparison, biar tetap termotivasi tanpa kehilangan rasa percaya diri.
0: Kiponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Oke, nomor 2 karena udah mau jam 11 waktunya aku bacain buat hasil voting kita ya di malam hari ini. Dijaga malam, jangan kalau malam-malam edisi Senin ya di 20 Juli 2026 ya. Pastiin kamu udah ikutan voting tadi di Instagram di @pro2smg ya kan ya. Kita tuh ngebahas soal tanda-tanda kalau hubungan sudah mau putus ya. Dan ternyata itu tanda-tandanya adalah mana dia nih? Udah jarang ngabarin, sering berantem, mulai gak peduli, merasa gak bahagia. Ternyata soal terbanyak adalah udah jarang ngabarin. Kita kasih tepuk tangan ya. Oke, sisanya jawabannya yang lain ya, ya seperti yang udah aku buat di Instagram di @pro2smg. Jadi itu buat kamu, mungkin itu buat siapapun ini ya, yang memang mau mengakhiri sebuah hubungan, akhirilah dengan baik ya kan. Gimana kamu kenalan sama dia baik-baik ya kan, nembak dia baik-baik ya kan. Nah, jadi kalau misalnya mau putus, putuslah baik-baik ya kan. Jangan sampai tuh gara-gara putus tadi, ternyata itu jadi ajang dia, apa, jadi cara dia buat benci, buat dendam sama kamu kan. Gak enak kan kalau misalnya ada yang gak suka sama kita, ada yang dendam sampai pengen ngebales. Nah, jadi selesaikan semuanya dengan baik-baik ya. Mau kamu cewek, mau kamu cowok kan. Benar. Dimulai dengan baik-baik, selesaikan juga dengan baik-baik ya. Sebuah hubungan itu ya, jangan digantung anak orang, kasihan, oke? Okay? Thank you banget buat kamu yang udah dengerin di malam ini. Udahan dulu siarannya ya. Kita ketemu lagi besok nih, Tom Pro 2. Aku Avian Sanes. Cabut malam hari ini. Udah capek banget, pengen istirahat ya. Selamat malam dan selamat istirahat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, tanggung banget nih. Besok udah deadline juga buat bimbingan. Gak mau tahu, pokoknya harus beres segera. Tapi kok pusing banget ya? Sesek lagi. Masuk aja.
1: Gak dikunci kok.
2: Hey Don, aku mau numpang nih dong.
3: Loh, astaga, kamu gak apa-apa Don? Mata kamu sembab gitu loh.
0: Aman aja kok, gak apa-apa. Masih belum beres juga skripsian nih.
3: Kamu tuh ya, dari kemarin tuh aku samperin ke kamar, belum beres juga. Udah sempet istirahat gak?
0: Santaian, baru juga 3 hari kok. Besok bimbingan soalnya. Aku beresin dulu baru istirahat deh.
3: Tidur Don, tidur kalau udah seberes. Ingat kesehatan. Udah sampai kayak gitu loh badan kamu. Udah kurus, kering, tinggi, hidup lagi. Yaudah aku keluar dulu ya.
4: Kurang tidur terus-menerus bisa menyebabkan kelelahan hingga gangguan kesehatan yang serius. Bahkan meningkatkan resiko kematian dini hingga 10%. Ambisi boleh, tapi kesehatanmu jauh lebih penting.

sunyi atau silent letters. Sebagian besar, huruf konsonan di akhir kata tidak diucapkan sama sekali. Misalnya, kata Paris dibaca Pari, atau kata Boku banyak dilafalkan Boko. Fenomena silent letters, huruf sunyi ini terjadi karena sejarah evolusi bahasanya. Dulu pada abad pertengahan, huruf-huruf akhir ini sempat dibaca. Namun seiring berjalannya waktu, orang Prancis mulai menghilangkan bunyi konsonan di akhir kata agar bahasanya terdengar lebih mengalir, berirama, dan puitis saat diucapkan.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda
1: FM. Gimana sih caranya kalau misalnya kita tuh udah mencoba untuk tampil apa adanya, tapi tuh dapat pengalaman yang kurang mengenakan nih. Aku nggak tahu cara ngehandlenya gimana nih kak.
2: Kalau kita bahas tentang gimana sih caranya kita biar lebih percaya diri gitu ya, padahal katakanlah kita itu punya pengalaman yang kurang mengenakan gitu di masa lalu. Nah sebenarnya yang perlu kita sadari gitu ya, pertama kita harus punya self awareness dulu. Kita perlu menyadari bahwa kita itu perlu menjadi apa adanya gitu. Pada apa adanya ini dalam artian kita harus setting boundaries gitu. Boundaries adalah hal-hal yang atau batasan terkait ada hal yang mungkin bisa kita ceritakan gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

merantaulah. Orang berilmu dan beradab tidak diam beristirahat di kampung halaman. Merantau akan memberikanmu banyak pengalaman hidup. Pergilah sejauh mungkin, tapi jangan sampai lupa pulang. Merantaulah, agar kau tahu apa sebenarnya yang dimaksud hidup sendiri. Merantaulah, maka engkau akan tahu betapa berharganya waktu bersama keluarga.

Temuan Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

teman-teman Pro2A, pernah merasa kehilangan semangat menjalani aktivitas sehari-hari? Bisa jadi itu adalah tanda demotivasi. Demotivasi merupakan kondisi ketika seseorang kehilangan dorongan atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Hal ini bisa dipicu oleh rasa lelah, tekanan, kegagalan, atau rutinitas yang monoton. Saat mengalami demotivasi, seseorang biasanya merasa malas, sulit fokus, dan tidak bersemangat mencapai tujuan. Jika dibiarkan terlalu lama, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan produktivitas. Namun, demotivasi bukan berarti seseorang lemah atau gagal. Tubuh dan pikiran terkadang memang membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi. Teman Pro2, cobalah mulai dari hal kecil seperti mengatur waktu istirahat, berbagi cerita, atau melakukan kegiatan yang disukai. Karena semangat bisa tumbuh kembali ketika kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk pulih.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Teman-teman barakallahu fikum. Lihat orang-orang yang sedang memancing, mereka sedang berikhtiar mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Terkait rizki, satu hal yang harus kita yakini bahwasanya rizki itu Allah bagi, Allah tetapkan satu paket dengan usia kita, ajal kita. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika kita berusia 120 hari di dalam rahim ibu kita, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyun aw sa'ir. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat tersebut untuk mencatat ya, ketetapan takdir jatah rizki ya, janin tersebut ketika mereka nanti akan lahir ke muka bumi. Termasuk juga sekaligus dengan usia mereka, berapa jatah usia mereka. Sehingga kita tidak perlu khawatir terkait rizki sebenarnya ya. Selama kita mencarinya dengan cara yang halal, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengupayakannya. Enggak perlu khawatir, enggak perlu risau. Allah sudah menjamin. Selama usia kita masih ada, selama itu pula rizki kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah hadis yang hasan dicantumkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam As-Silsilah As-Sahihah nomor hadis 952. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna bna Adam haraba min rizqihi kama yahrubu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Andai kata anak Adam dia lari dari rizkinya sebagaimana dia lari dari kematian, niscaya rizkinya tetap akan sampai kepada dia, tetap akan menyusul dia, tetap dia akan mendapatkan jatah rizkinya sebagaimana kematian itu tetap akan sampai kepada dia. Jangan khawatir, jangan risau, jangan juga bersedih terkait apa yang luput dari kita, karena itu adalah bukan rizki kita. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menyiapkan rizki yang lebih baik di masa depan. Barakallahu fikum.
0: Aku udahan ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hari gini masih pakai handphone purba. Udah gitu layar retak-retak pula, masih dipakai. Malu-maluin tongkrongan tau gak sih? Hari gini kalau gak pakai handphone yang minimal 3 kamera, mending gak usah dikeluarin deh handphonenya.
1: Ya mau gimana lagi? Yang penting masih bisa dipakai buat telepon sama kuliah. Belum ada budget buat ganti nih.
0: Kelihatan sih dari gaya kamu, dari dulu baju sama sepatunya itu-itu aja, gak ada keren-kerennya.
1: Eh, jangan ngomong sembarangan ya.
0: Ya elah, baper amat. Aku kan cuma bercanda.
1: Itu bukan bercanda tau. Kita di sini tuh nongkrong buat nyari teman, bukan buat pamer atau ngejatuhin mental orang. Keren itu bukan dari seberapa mahal barang yang dipakai, tapi dari seberapa besar kita bisa menghargai sesama. Stop deh ngerendahin orang lain cuma demi kelihatan tinggi.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Aku tuh mau bilang untuk jangan terlalu sering untuk memikirkan kalau kita akan langsung sempurna gitu ketika sedang mencoba sesuatu, tapi kita harus memulainya dulu dari langkah yang kecil sekalipun, asal kita konsisten, mau belajar, mau memperbaiki dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, itu pasti bisa kok gitu. Karena kebanyakan kan dari teman-teman tuh biasanya sering ngerasa insecure, sering ngerasa kayak karya aku belum sebagus itu deh buat dipublikasikan, buat ditulis lalu diterbitkan dan lain sebagainya. Padahal kan setiap penulis tuh pasti gak bisa langsung yang sempurna gitu dalam berkarya, dan aku pun begitu gitu. Nah tapi yang bikin beda itu kan kita harus ini ya, belajar setiap harinya. Mungkin di karya ini kita belum maksimal, kita bisa perbaiki lagi di karya berikutnya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: Teman Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama Teman Pro 2, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan pihaknya akan memfokuskan kembali pelaksanaan program makan bergizi gratis ke wilayah dengan angka stunting yang tinggi. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Agustina mengatakan arah kebijakan baru tersebut disusun setelah BGN kembali mempelajari sasaran program berdasarkan data stunting nasional. Menurutnya selama ini penentuan penerima manfaat lebih banyak mengikuti lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tanpa mempertimbangkan tingkat kerawanan gizi di suatu daerah. Proses refocusing tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan juga tentunya berdampak terhadap perbaikan status gizi nasional. Info Produa. Seorang siswa sekolah dasar meninggal dunia setelah sebuah sepeda motor tertabrak kereta api di perlintasan Sebidang antara Stasiun Jeraka dan Stasiun Semarang Poncol, Kota Semarang, kemarin pagi. Menurut Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung Aryono, sepeda motor ditumpangi oleh seorang pria dewasa dan dua anak SD tersebut tertabrak KA barang yang melaju dari arah barat menuju ke timur. Manajer Mas PT KAI Daup 4 Semarang, Lukman Arif, mengatakan KA yang terlibat dalam kecelakaan tersebut merupakan KA pengangkut peti kemas dari Jakarta dengan tujuan Surabaya. Menurutnya, masinis kereta api sudah membunyikan klakson berkali-kali sebelum sepeda motor yang tertemper tersebut melintas di lokasi tersebut. Info Produa. Informasi terakhir Teman Pro 2, pelatih tim nasional Argentina, Lionel Scaloni memberi sinyal bahwa ia akan mempertimbangkan masa depannya setelah gagal mempertahankan gelar juara Piala Dunia. Scaloni mengatakan dirinya membutuhkan waktu untuk berpikir sebelum mengambil keputusan terkait kelanjutan karirnya sebagai pelatih timnas Argentina. Bahkan Scaloni sendiri tidak mampu menyembunyikan kesedihannya setelah timnya kalah 0-1 dari Spanyol pada final Piala Dunia 2026. Ia mengaku hasil tersebut sangat menyakitkan dan membuatnya terpukul secara emosional. Argentina sendiri harus mengakui keunggulan Spanyol setelah Ferran Torres mencetak gol kemenangan pada babak perpanjangan waktu. Kekalahan tersebut mengakhiri upaya La Albiceleste untuk mempertahankan gelar juara Piala Dunia yang diraih pada edisi 2022.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat hari Selasa, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya di hari ini? Kayaknya agak, ini gak tau nih, adem apa enggak hitungannya ya. Kalau saya belum begitu yang cerah banget gitu ya di jam 6 ini ya. But anyway ya, selamat memulai aktivitas kamu di pagi ini. Mungkin kamu baru bangun atau udah mau OTW menuju ke tempat tujuan kamu. Faris Magriza udah siap bersama kamu sepanjang pagi ini. Tentunya di sepada, selamat pagi teman Pro 2. Asik banget nih pagi ini ya. Semoga menyenangkan walaupun udah menuju deket-deket ya. Ini udah 21, berarti kan udah mau akhir Juli ya. Jadi ya udah, pokoknya semangat aja ya pagi ini hari Selasa. Semoga semangatnya lebih pol-polan lagi dibanding dengan kemarin. Karena kalau kemarin kayaknya masih agak triap-triap ya kalau pagi ya. Habis nonton bola soalnya, jadi kayak mungkin masih agak ngantuk-ngantuk tipis-tipis. Ya udah, pokoknya yang jelas kita selesai bareng pagi ini di sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, pernah ngerasa habis makan manis di siang hari jadi cepet ngantuk nggak? Tapi anehnya, kalau konsumsi gula di malam hari justru bikin susah tidur. Hal ini berkaitan dengan cara tubuh mengelola gula dalam darah. Saat siang hari, lonjakan gula memicu produksi insulin yang bisa membuat energi turun tiba-tiba. Akibatnya, tubuh terasa lemas dan rasa ngantuk pun muncul. Inilah yang sering disebut sebagai sugar crash setelah mengkonsumsi makanan manis. Sementara itu, di malam hari, konsumsi gula dapat meningkatkan energi dan merangsang aktivitas otak. Tubuh menjadi lebih aktif ketika seharusnya bersiap untuk beristirahat. Selain itu, gula juga bisa mempengaruhi hormon tidur seperti melatonin. Akibatnya, ritme tidur terganggu dan membuat kita sulit terlelap. Teman Pro 2, mulai sekarang bijaklah dalam mengatur konsumsi gula agar tubuh tetap bertenaga di siang hari dan tidur lebih nyenyak di malam hari.

0: Selamanya kalau KKN ya, atau kuliah kerja nyata ya, ini adalah salah satu program yang kalau di kampus ini tujuannya adalah untuk bisa memecahkan dan juga membantu mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Dan tentunya, ini kalau ngeliatin ada beberapa hasil yang kadang tuh ternyata bisa dibilang punya manfaat bener-bener, dan ini harapannya bukan cuma waktu KKN-nya aja, tapi nantinya bisa punya kemanfaatan untuk masyarakat. Nah, ini salah satunya, ini coba ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Kendal, yang mereka ini akan menindaklanjuti hasil karya KKN dari teman-teman dari Universitas Semarang, gitu. Jadi mereka ini kan baru ngadain expo kemarin, dan ini disampaikan langsung sama Bupati Kendal, yaitu Dia Kartika Permanasari, dimana ini kan banyak banget hasil-hasil dari kelompok mahasiswa yang melakukan KKN, terutama di wilayah Kendal dan juga Brangsong. Nah, ini nantinya produk-produknya kalau dilihat itu cukup luar biasa, dan harapannya ini bisa nantinya bisa benar-benar dimaksimalkan untuk manfaatnya kepada masyarakat gitu istilahnya ya. Terutama untuk UMKM yang nantinya bisa mau ngembangin usahanya ataupun mau bikin produk buat mulai usaha. Nah, ini harapannya bisa benar-benar bermanfaat. Dan beliau ini juga mengatakan ya, produk-produk yang dipamerkan ini luar biasa, memanfaatkan kearifan lokal dan memberikan solusi permasalahan di masing-masing wilayah. Contohnya aja kayak ada alat tes sampah, alat deteksi dini banjir yang bisa dimanfaatin. Ini kan hal-hal yang sebenarnya secara esensial ini kan punya manfaat untuk masyarakat secara luas. Nah, harapannya adalah dengan program seperti ini nantinya hasil-hasilnya ini bisa benar-benar bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Karena ini tadi ya, banyak hal-hal atau banyak program yang dijalankan, ini ternyata justru bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Kalau dari Mbak Putri sendiri itu variannya ada berapa rasa?
2: Saat ini ada 7. Kalau awalnya dulu memang cuma kunir asem saja, tapi sekarang ada kunir asem, ada beras kencur, ada gula asem, ada kunir asem sirih, wedang uwuh, wedang rempah, dan tak temulawak, dan rempah presiden.
1: Wow.
2: Itu jamu yang buat saya 2 kali ketemu dengan Pak Jokowi.
1: Oke, aku penasaran sama rempah presiden. Ingredientsnya apa aja tuh isinya?
2: Yang pasti harus ada temulawak, kunir, dan jahe. Tapi di dalamnya ada rempah-rempah yang komplit, dan khasiatnya itu menambah imun. Jadi waktu pandemi kemarin itu best seller tuh, banyak diburu orang.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Kamu nanya, kita jawab. Ada lagi buat menjawab keresahan dari netizen ya. Keresahan dari teman-teman Pro 2 yang sering tuh kalau dengerin siaran malam gitu kan, sering curcol, sering curhat sama Afian Sanes gitu. Nah, kali ini kita mau mencoba menjawab permasalahan-permasalahan, kegalauan-kegalauan teman Pro 2 yang selama ini dicurhatin tapi mungkin belum menemukan jawabannya ya.
0: Nah, coba kali ini siapakah yang mau nanya dan apa pertanyaannya?
2: Ada Celine Dikos. Aku tuh kadang bingung banget bedain mana teman yang beneran suportif sama cuma yang cuman numpang lewat aja. Ada nggak sih tips biar

0: kita tuh bisa selektif dan punya circle pertemanan yang positif.
1: Oke, teman yang suportif dan teman yang numpang lewat aja. Kalau aku mah temenan sama semuanya. Nanti kan seleksi alam.
2: Yeah.
1: Mana yang cuma lewat ya udah terserah. Mana yang suportif ya udah itu yang bikin hidup kita semakin semangat gitu.
2: Siapa namanya tadi?
1: Celine.
2: Ya gitu, nggak apa-apa. Kamu punya teman yang cuma numpang lewat doang ya nggak ada masalah.
1: Iya.
2: Asalkan dia pas lewat tuh permisi, ya kan?
1: Dia nggak ngincer kamu.
2: Iya.
1: Ya?
2: Dia pas lewat itu sambil senyum. Dia pas lewat itu say hey gitu, nggak apa-apa. Ibaratnya gitu ya. Yeah. Jangan dia cuma numpang lewat tapi sambil. Nah, dia numpang lewat itu? Sambil nabrak-nabrakin. Numpang lewat sambil gerak-gerak gitu ya.
1: Gerak-gerak apa sih?
2: Gerak-gerak tuh ya lewat tapi. Woi. Lewat tiba-tiba sambil jengkangin gitu. Aduh. Itu gak baik. Gitu kan tiba-tiba lewat. Gitu kan.
1: Agak-agak kayak ini ya. Au-au gitu ya.
2: Gak boleh, itu jangan, itu hindari. Dan punya teman banyak itu boleh.
1: Betul.
2: Tapi pilih yang jadi sahabat itu yang tadi kata Dewi seleksi alam tadi.
1: Mm-mm.
2: Gak apa, kamu cari, nanti akan ada kok dari yang sekedar numpang lewat tadi, pasti ada beberapa yang suportif akhirnya.
1: Betul.
2: Dan stay.
1: Iya.
2: Gitu loh.
1: Kalau aku sih memilih teman itu siapa aja ya, berteman itu dengan siapa aja, karena dari siapa aja tuh kamu bisa mendapatkan banyak sumber informasi. Dari beragam POV kan.
2: Benar, dan akhirnya bisa transfer data.
1: Iya.
2: Ya kan. Iya gitu,
1: iya.
2: Bener loh. Jangan memilih-milih ya. Tapi kayak orang-orang tuh kenapa sih pada pengen aku jadi teman mereka?
1: Emang tuh, siapa sih? Testimoninya siapa sih?
2: Semua orang, semua gitu, banyak gitu. Kayak tuh pengen apa-apa tuh aku diajak, diundang gitu. Aku kan gak, sosial baterai aku tuh gak sebanyak itu gitu loh.
1: Kalau malam udah habis ya?
2: Sekarang tuh, kamu kan sekarang udah jam kantor. Kalau berarti kan dari sore ke malam itu kan kosong. Orang ngono juga, ngono loh. Kayak kesel.
1: Iya, terbukti semalam ini ya, udah anggap-anggap ya.
2: Gitu loh, jadi jangan gitu maksudnya.
1: Iya benar. Yang kita harus selektif memilih teman itu adalah memilih teman yang dia tidak suka, dia yang suka nyolong. Dia
2: jangan,
1: yang apa sih kan ada teman yang itu ya yang sakit, apa sih klepto ya?
2: Heeh.
1: Itu. Terus ada juga mungkin yang teman jadi pengedar narkoba.
2: Nah,
1: ada teman yang suka mabok-mabokan.
2: Nah.
1: Gitu.
2: Ngapain?
1: Gak usah ditemenin.
2: Mending kamu cari temen tuh yang atlet lari.
1: Betul.
2: Atlet sepeda.
1: Betul.
2: Gitu loh. Cari temen tuh yang mereka tuh giat bekerja. Gitu, siapa tahu kan. Jadi ajakan-ajakan mereka tuh seputar itu kan pasti kan.
1: Iya.
2: Yuk lari bareng yuk. Yuk sepedaan bareng yuk. Aku ada proyek ini nih. Gitu-gitu. Coba kalau teman kamu tuh suka mabok-mabokan, pasti kan ajakinya mabok.
1: Iya.
2: Gitu kan. Jangan ditemenin yang gitu-gitu.
1: Iya. Atau lagi yuk nyolong bareng yuk. Jangan. Yuk begal bareng yuk. Jangan.
2: Jangan amit-amit. Gitu ya udah, biar kita tuh punya hak untuk memilih teman.
1: Betul.
2: Tapi ya jangan jadi arogan dan jangan jadi sombong. Berteman sebanyak-banyaknya, tapi yang untuk benar-benar jadi sahabat dekat jangan semuanya.
1: Iya, kayak teman kamu kan dari berbagai macam kasta kan. Aku yang sudra.
2: Iya. Iya, gitu. Aku tuh capek. Sekarang tuh kayak aduh, udah kita tuh temenan enggak harus ketemu kok gitu.
1: Kenapa sih?
2: Aku capek.
1: Kamu yang capek atau dompetmu yang capek?
2: Semuanya. Kayak surok lu. Enggak sih. Aduh, kayak mana ini?
1: Iya, begitu ya. Ada yang mau temenan sama Aris Ardian?
2: Udah dia, udah gak open recruitment.
1: Udah close ya. Ya begitu ya. Jadi kamu tuh gak usah bingung milih teman yang suportif atau yang cuma hanya lewat. Semua aja ditemenin. Itu tadi balik ke seleksi alam ya. Jadi percaya aja, ketika kamu baik, nanti kamu akan mendapatkan teman yang baik juga. Kan kayak ini kan, kalau kamu temenan sama yang jual minyak wangi, maka kamu akan wangi gitu kan.
2: Gitu ya, Celine.
1: Iya.
2: Selamat dan semangat untuk berteman. Dan sampai akhirnya, karena faktor seleksi alam itu, nanti ada beberapa yang memang mereka stay dan jadi sahabat baik kamu.
1: Iya. Bye, Celine.
2: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG. Oh.

0: asap dari belakang rumah kamu tuh tebel banget. Lagi bakar sampah ya?
1: Iya nih, biar cepet habis. Soalnya kan kalau numpuk ganggu juga.
0: Eits, jangan dibiasain dong. Bakar sampah itu bahaya buat kesehatan. Asapnya bisa bikin sesak nafas, iritasi mata, bahkan ganggu paru-paru.
1: Hah? Serius? Aku kira cuma bikin bau aja.
0: Bukan cuma bau, apalagi kalau yang dibakar plastik. Udara jadi kotor, gak baik buat lingkungan.
1: Nah, terus gimana dong biar sampahnya gak numpuk?
0: Coba deh, dipilah-pilih. Sampah organik bisa dijadiin kompos. Botol plastik, kardus, atau kertas bisa dijual atau masuk bank sampah. Lingkungan bersih bisa jadi tambahan uang juga.
1: Wah, iya juga ya. Yaudah, abis ini apinya aku matiin deh.

Memastikan masyarakat punya ruang publik yang nyaman, yang bisa dipakai buat berolahraga dan tentunya bisa bikin lebih apa ya, mengakrabkan waktu juga sama orang-orang tersayang, kan, sama keluarga ataupun juga sama teman-teman gitu istilahnya ya. Tentunya salah satu caranya adalah dengan berolahraga bersama, dan ada juga kalau hari Minggu itu ada namanya Car Free Day, dan ini juga banyak ya di berbagai wilayah di Indonesia pun ada, Semarang ada dan lain sebagainya ada, termasuk juga salah satunya ini yang resmi dibuka kembali adalah CFD di Jalan Diponegoro di Kota Salatiga, dan ini resmi dibuka lagi oleh pemerintah Kota Salatiga dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Salatiga Dr. Robi Hernawan SPOG bersama dengan jajaran Forkopimda Sekretaris Daerah dan juga Ketua TP PKK Kota Salatiga. Nah, beliau ini menegaskan komitmennya supaya menyediakan fasilitas publik yang sehat, aktif dan juga produktif untuk masyarakat Salatiga. Dan tentunya ini enggak cuma sekedar buat olahraga aja, tapi wadah untuk bisa mempererat kebersamaan warga, terus juga mendorong denyut nadi perekonomian lokal. Karena kalau di CFD itu kan nggak cuma orang-orang olahraga aja, tapi kan juga ada banyak banget kegiatan ekonomi yang ada di sana, termasuk yang misalnya kayak jualan dan segala macam. Nah, ini jadi salah satu yang disasar gitu istilahnya, supaya bukan cuma orang-orang bisa berolahraga, berrekreasi bersama, tapi ini bisa menggerakkan ekonomi lokal. Dan harapannya ini bisa rutin ke depannya, nggak cuma di momentum tertentu, jadi masyarakat itu punya ruang buat olahraga, buat berinteraksi, buat ngebangun kebersamaan, dan lain sebagainya. Ya. Karena emang hari bebas kendaraan bermotor di Indonesia ini jadi salah satu yang cukup, apa ya, jadi salah satu yang bisa dibilang menggerakkan kebersamaan dan juga membuat orang-orang jadi lebih sehat gitu. Karena kalau ngeliatin di Semarang aja nih contohnya ya, kayak biasanya hari Minggu CFD tuh ya, aku ngeliatin, wah itu rame banget. Makanya dengan adanya kegiatan serupa di berbagai wilayah, ini tuh bisa dioptimalkan lagi supaya orang sehat, ekonomi pun ikutan gerak juga.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Pro2FM.
1: Sejarah itu pasti berulang.
2: Iya sih. Nah, kalau menurut Kakak Novi sendiri, ini skill yang paling berharga setelah Kak Novi ini sering belajar tentang sejarah itu apa, Kak, biasanya? Ini kaitannya sama mengurus anak nih, Kak.
1: Oh, kalau aku sih itu ya, istilahnya tuh kayak kita kan sering dengar ya, kayak ada tokoh besar sejarah itu. Mereka kan, misal nih kita baca buku biografinya, kita kan akan lebih tahu tentang tokoh tersebut, tentang kehebatannya. Tapi dibalik itu, mereka pasti tuh kayak pernah lah yang ngalami kayak kegagalan. Mereka tuh pasti juga punya kelemahan gitu loh, kayak punya ketakutan. Nah, mereka tuh pasti pernah gagal, bangkit lagi sampai akhirnya jadi seperti ini. Cuma kan kalau dalam parenting, kalau aku sih jadi lebih tahu kalau semua itu tuh ada sebab akibatnya. Jadi kayak misal, jadi tuh aku bisa enggak terlalu membandingkan gitu loh anakku sama orang lain, karena kayak semua itu ada prosesnya dan mereka tuh belajar bertumbuh itu waktunya tuh kayak masing-masing gitu loh. Cuma kan kadang kan kalau dari pandangan masyarakat kan, kalau terutama kalau di kampung gitu ya, suka dibanding-bandingin gitu loh.
2: Itu loh, wes kerja neng kene gitu ya.
1: Iya, kalau enggak anaknya suka dibanding-bandingkan, lo anaknya kayak wes iso iki anakku durung kayak gitu-gitu tuh kayak aku jadi lebih tenang menghadapi itu gitu loh, karena aku tahu pasti tuh setiap anak tuh punya prosesnya masing-masing. Walaupun sebenarnya aku enggak yang sabar banget sih, cuma kan tetap aku jadi agak bisa belajar dari hal tersebut.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Pro2

0: Ada Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Ahai. Ini jujur ya, masih agak-agak kebayang suara waktu kemarin ini ya, di nobar ya. Tapi ya adalah, ngapain ngomongin itu? Waktunya sekarang kita ke Sate Lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes, waktunya buat kamu vote. Dari 5 lagu yang mau aku kasih abis ini buat kamu, bisa kamu vote sekarang juga ya. Di Instagramnya Pro2, di @pro2smg, PRO2-nya pakai angka SMG. Di WhatsApp di 081565101953. Atau juga bisa di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga. Karena 3 lagu dengan voter banyak akan aku play nanti di jam 2.